0: oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrud Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
1: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
2: ya,
1: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Siap, bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
3: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
18: Tadi Yijaroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
17: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
19: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
15: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari

0: pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional Pendengar. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang bersedia bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Kami selanjutnya akan hadirkan sesi opini publik, ruang aspirasi. Ada topik yang kita bahas pada pagi hari ini dan Anda bisa bergabung sampaikan aspirasi Anda saat lagi.
2: Delapan dekade lebih, RRI mengudara, menjalin cerita, dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan, dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Selamat pagi, semangat pagi pendengar. Jumpa kembali kita di sesi opini publik atau ruang aspirasi edisi hari ini ya, tentang desil dan keresahan di tengah masyarakat. Nah, huru-hara yang terjadi gitu ya. Karena pendengar ya, desil ini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan pendapatan, kondisi sosial, pendataan ya, ekonomi, sasaran berbagai program bantuan. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana desil ini ditentukan dan mengapa hasilnya bisa berbeda dengan kondisi yang seadanya atau yang mereka rasakan gitu ya. Nah, akurasi dan juga pemuktahiran data ini menjadi penting agar juga kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Nah, karena itu pendengar, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai desil, mekanisme pendataannya, serta cara memperbaiki data apabila tidak sesuai begitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya desil ditentukan dan data apa yang menjadi dasarnya begitu ya? Mengapa data desil seseorang ini bisa berbeda dengan kondisi ekonominya saat ini? Kemudian jika data tidak sesuai, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana cara memperbaikinya? Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di 085753810365 atau di WhatsApp kami 0811 5756494.

0: Oke, sudah terhubung penelpon pertama, ada Pak Bumbun di Engkahan via WhatsApp bergabung bersama kita. Pak Bumbun, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Bumbun.
1: Halo, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu, Bang Okrin, sekali di udara.
0: Baik, selamat pagi, semangat pagi, Pak Bumbun, apa kabar, sehat, Pak?
1: Sehat.
0: Baik, kalau di perbatasan ada hujan nggak, Pak?
1: Kalau di daerah kami selama ini udah lama nggak ada hujannya, hampir hampir 2 minggu nih.
0: Hampir 2 minggu ya, belum ada hujan berarti ya?
1: Hampir 2 minggu.
0: Kalau di Sanggau, tadi subuh sempat hujan, sampai sekarang cuaca masih mendung.
1: Wah, syukurlah.
0: Lumayan.
1: Kami masih nih, cuman kabut udah mulai agak kurang sih.
0: Agak kurang, ya. Baiklah, Pak, topik kita di sesi opini publik edisi hari ini tentang desil dan keresahan di tengah masyarakat. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah memang kesesuaian data ini menjadi penting begitu, Pak, ya? Atau seperti apa penentuan desil ini, Pak? Kalau Bapak melihat, silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih, Bang Opin.
0: Ya.
1: Selamat pagi semuanya pendengar setia RRI Entikong Sanggau dimanapun berada. Kalau mengenai desil nih ya, ini yang sering kali kita dengar di masyarakat. Saya itu sangat anu dengan rasanya. Sekarang kan ada yang namanya sensus ekonomi nih.
0: Ya.
1: Itu yang membuat saya jadi heran. Kenapa desil itu bisa berubah menjadi yang tadinya orang itu desil 4, desil 3, kok berubah menjadi desil di atasnya lagi. Bisa menjadi 5, 6, 7.
0: Ya.
1: Yang saya anehnya begini, Pak Okrin.
0: Ya.
1: Mungkin media ini salah atau saya yang salah, saya juga tidak tahu.
0: Ya.
1: Yang kita lihat sekarang, seorang anggota dewan itu bisa menjadi desil penerima PKH, desil 4. Sedangkan kita lihat di lingkup kita ini, masyarakatnya sederhana, tidak punya apa-apa, tapi kok bisa menjadi desil 6, 7. Di sini yang menjadi atau yang menentukan desil itu siapa sih?
0: Yeah.
1: Apakah pemerintah? Yang saya tidak ini sekarang saya lihat teman-teman di perangkat desa itu, Bang Okrin, rata-rata desil 6, Bang Okrin.
0: Ya.
1: Yeah. 6 dan 7. Berapa sih pendapatan orang-orang perangkat desa itu? Tapi desil sampai 6, 7, bahkan ada yang 9, Bang Okrin. Di sini makanya saya pertanyakan mekanisme bekerja para orang-orang yang bekerja di BPS ini yang menentukan desil katanya ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana? Makanya saya katakan itu, kita di desa ini hanya mendata, memberi informasi kepada pihak instansi terkait untuk menentukan orang-orang itu terkenanya bantuan dan tidaknya. Itu kan ada dari sana, dari pusat. Makanya saya katakan dulu, kalau Pak Menteri itu pernah mengatakan tidak mungkin Pak Kades, Pak ini nggak tahu kalau warganya kena bantuan. Itu nyatanya memang seperti itu, Pak Oke. Kita turun ada berita, datakan masyarakat. Kita sudah mendatangi. Dari usia sekian, kehidupan ekonominya sekian, sampaikan ini sampai lansia. Tiba-tiba kena bantuan. Itu kan kita sudah. Dan kalau memang kena bantuan, puji Tuhan lah kalau memang sesuai dengan pendataan kita. Nanti kalau kadang-kadang malah lain pula. Contohnya untuk Kabupaten Sanggau, beberapa tahun yang lalu tuh ada program Sidompu, Bang Oprin. Program Sidompu itu sampai ekonomi rumah tangga itu, penghasilan pendapatan apa itu didata, Bang Okrin, masukan. Tapi sekarang kita lihat masih timbul desil yang berbeda-beda. Makanya harapan saya kepada pemerintah, setelah didata oleh tim sensus ekonomi ini, sebetulnya alangkah baiknya dia diverifikasi kembali di desa.
0: Tapi kalau konteks pemberian bansos ini desil 1 sampai 5 ini kayak, Pak.
1: 1 sampai 4 yang 4, prioritas.
0: Ya?
1: Nah, itu iya. Tapi sekarang kita lihat tuh memang begini Bang Oki.
0: Ya.
1: Yang saya aneh kan, yang tadinya orang itu penerima bansos, dia lagi di posisi 3, 4 ini, 5 pun masih dapat dah kadang-kadang kita lihat.
0: Ya.
1: Tapi tiba-tiba berubah menjadi desil 6, 7, 8.
0: Jadi sudah,
1: terus dia tidak mendapat bantuan lagi.
0: Sudah enggak dapat gitu.
1: Padahal iya, padahal kehidupannya masih layak menerima bantuan. Karena kita lihat di situ ada beberapa syarat yang tidak bisa mengubah dia desilnya. Pertama itu memiliki motor lebih daripada satu.
0: Ya.
1: Rumah layak, KWH listrik di atas 2.200. Anak kuliah, punya tabungan yang di atas 5 juta di bank. Pinjaman kredit kur atau kredit motor.
0: Ya.
1: Apa, nah ada beberapa yang lain lagi lah. Saya tidak juga menghafal sebanyak 12 persyaratan itu yang bisa merubah desil. Tetapi kenapa hal itu bisa ditemukan di masyarakat? Apakah mereka memiliki itu? Nah, begitu.
0: Ya, apa menurut karena, Bapak ada ketidaksesuaian data, Pak? Artinya masyarakat yang tidak punya motor, tidak masuk kategori desil 6, tiba-tiba kena di desil 6 ke atas gitu, Pak?
1: Iya, justru itu. Nah, makanya saya ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa pada saat pendataan, selesai pendataan itu, kita tidak verifikasi kembali di desa?
0: Tapi kalau
1: ditanyalah dengan perangkat desanya.
0: Kalau ya? Data dari desa ini sudah sesuai, artinya data ini yang dari desa akumulasikan, artinya murni ditentukan oleh pusat data penerima desil itu, Pak?
1: Ya, kalau kita dari desa ini kan sudah kita menyampaikan, misalnya ini begini Bang Opin,
0: ya.
1: Misalnya tim sensus ini datangkan, oh Pak, di desa Bapak ini. Bagaimana menurut Bapak dengan Bapak si A, Bapak si B, Bapak si C?
0: Ya.
1: Tentunya kami ini kan lebih tahu daripada yang datang mensensus ini.
0: Betul.
1: Karena setidak semua orang itu menjawab pertanyaan si penyensus ini dengan benar.
0: Ya.
1: Nah, tentunya kami ini akan memberi jawaban sedikit yang membuat mereka tak lebih tahu. Misalnya, kalau anaknya ada yang ASN, mereka pun kadang-kadang sembunyikan. Pendapatan segini lebih pun mereka sembunyikan, punya uang simpanan sini mereka sembunyikan. Apa mungkin kita tanya, oh Bapak punya tabungan kan di bank? Nggak mungkin kan. Contoh sekarang juga orang yang terindikasi pemain judol itu, kami datang dari pusat, datanglah nama ini ke operator, para kawil, para perangkat, ini bagaimana nih? Di desa kita ada orang terindikasi judol. Verifikasi ke? Turun lapangan kita verifikasi. Nah, yang tidak masuk akal ya kan, mama bapaknya ini sudah tua. Terus bansosnya ini dipotong, di-cut. Lalu alasannya terindikasi idol. Rupanya kita turun lapangan, bukan orang tuanya, tetapi anaknya. Nah, ini yang menjadi faktor tadi. Seorang anak yang berbuat akibatnya sekeluarga.
0: Tapi ada keterkaitan nggak, Pak? Artinya apakah uang misalnya bantuan bansos yang diberikan pada orang tua ya digunakan oleh anaknya gitu, Pak, untuk bermain judol itu, Pak?
1: Tidak, uang bansos itu tidak digunakan untuk judol. Cuman anak ini kan punya penghasilan sendiri yang bermain judol melalui dana itu. Tentunya kalau uang bansos ini tentu kan bapaknya yang menerima atau mamanya.
0: Betul.
1: Nah, tentu untuk penggunaannya rumah tangga. Cuman kan anak ini kan ya namanya tadi merasa dia juga punya penghasilan dan iseng-iseng kata bahasa modernnya ini.
0: Ya.
1: Buat akun ini main ini ya namanya sudah masuk di sana. Sekali datang. Contoh saja saya lihat di desa kami Bang Okrin.
0: Ya.
1: Orangnya sudah tua. Kita terindikasi judol. Oke, kita turun lapangan verifikasi. Nyatanya anaknya yang melakukannya. Nah, jadi kalau begini, ini yang menjadi satu pertimbangan dan pertanyaan kita.
0: Yeah.
1: Bagaimana tanggapan pemerintah dengan yang seperti ini? Makanya kita disarankan untuk membuat surat keterangan dari desa. Menyampaikan hal ini.
0: Pak Bumbun, kalau Pak Bumbun melihat, Pak, misalnya seperti ini, si penerima manfaat ini, penerima KPH ini, misalnya 2 tahun atau 3 tahun belakangan masuk dalam desil 1 atau desil 2, sangat miskin atau hampir miskin atau sampai desil 4 begitu. Dan tiba-tiba di 3 tahun berjalan, ya mungkin kebetulan ya pendapatan ini bisa terdongkrak dengan adanya mungkin sebelumnya tanam sawit, tanam macam-macam gitu ya. Nah, itu apakah juga sudah terdata, Pak?
1: Nah, ini kan pada saat penyensus ini yang bertanyanya, Bang Okri. Kalau penyensus ini datang, itu bermacam pertanyaan.
0: Betul.
1: Bapak punya tanah, ada enggak? Kan tentunya begitu.
0: Ya.
1: Bapak punya kebun apa sekarang? Itu kan penunjang semuanya, Bang Okri.
0: Betul.
1: Makanya, desil itu yang dilaporkan oleh penyensus tadi pada saat ini. Kan tidak serta-merta itu akan merubah desilnya pada saat itu sepertinya, Bang Okri. Tahapnya kalau menurut saya. Kalau tanam sawit ini kan 3 tahun kemudian baru mulai berbuah. Tentunya selama 3 tahun itu belum berjalan, dia masih tetap di desil itu seharusnya. Jangan harus serta-merta lalu melompat. Kalau dia katakan, oh Bapak sudah punya motor 2, rumah Bapak lantai porselen, dinding beton, bata, atap seng, terus oh, anak Bapak ada yang kuliah, ada listrik di atas 2.200, Bapak punya uang nggak simpanan di anu? Dia tidak di bank, tetapi di CU. CU kan tidak terdeteksi oleh pihak pemerintah kan. Makanya di situ saya katakan, kalau masyarakatnya mau menjawab pertanyaan yang jujur, Bang Okri, saya yakin begitu. Tetapi kalau pertanyaan masyarakat masih menutup-nutupi, yang banyak tadi ditutupinya menjadi sedikit, dikecilkannya, yang sedikit tadi tidak mau menjawab. Jadi disitulah yang membuat para penyuluh penyensus ini agak bingung. Tentunya mereka menyensus sesuai apa yang dijawab para masyarakat tadi.
0: Betul.
1: Apa yang akan membuat perubahannya begitu mengukir. Maka harapan saya kepada pemerintah, sekarang saya lihat untuk bantos beras bulog kan banyak nama nih, kemungkinan kita tidak tahu yang tadinya berapa bulan yang lalu mendapat, sekarang tidak mendapat. Itu yang menjadi dilema bagi para orang-orang di kantor desa. Karena serangan utama yang dituju itu adalah perangkat desa dan kepala desa. Pasti bahasanya semua saya perhatikan di medsos itu, itu keluarganya, mentang-mentang keluarganya kena. Kalau saya terus terang saya Bang Opin, mau keluarga mau siapa, kalau memang sudah layak ya harus kita kenakan. Kan layak.
0: Betul.
1: Nah, makanya saya selalu berkata di dalam apapun itu, saya berani bertanggung jawab dengan apa yang saya perbuatkan ini. Kalau memang pihak instansi terkait datang, oh, Pak, silakan turun lapangan, kita cek di lapangan. Nah, itu intinya saya enggak yang ibaratnya menutup-nutupi kerja kita dan orang itu layaknya mendapat bantuan, ya harus. Karena uang ini juga uang rakyat dan dikelola oleh pemerintah.
0: Dari data sensus yang Bapak lihat di tempat Bapak, data sensus yang Bapak lihat di tempat Bapak, Pak. Perubahan seperti apa yang Bapak lihat, Pak?
1: Kita bukan anggota penyensus, Pak. Tetapi setidaknya kan ini kita kemarin ada juga berbincang-bincang dengan penyensus. Di situ mereka juga tidak bisa mengeluarkan rahasia mereka sendiri. Itu yang membuat kita jadi agak kewalahan. Kecuali mereka datang bertanya dengan kitanya. Kalau kami ini, Bang Okrin, kalau sudah diketahui desil kami ini sekian, lo nggak perlu disensus, Bang Okrin.
0: Baik. Artinya,
1: sudah tahu.
0: Artinya dari data tersebut yang disensus baru itu banyak ketidaksesuaian, begitu, Pak ya? Menurut Bapak?
1: Seharusnya semuanya disensus, Bang Okrin. Semuanya. Tetapi kan karena kita tadi sudah tahu desil kita ini begini, dan kita juga sadar Bang Okrin. Kita jangan mengharapkan hal yang memang begitu dari pemerintah. Kita sadar diri, usia masih muda, terus desil pun masih ada juga pendapatan, ya udah biarkan aja. Makanya di dalam hal ini kita harus intinya itu sadarlah dengan apa yang ada. Jangan kalau masyarakat yang sering-sering kita temukan ini kan kadang-kadang mereka berbahasa, ada yang mengharapkan, ada juga rasanya pingin juga, rasanya saya mau mendapat bantuan bah, masa orang lain ke orang lain katanya kan, nah begitu. Tapi yang namanya ekonomi kehidupan rumah tangganya sudah membaik, bagaimana kita mau menetapkan dia menjadi penerima kan?
0: Tentu ditetapkan pada ekonomi yang mungkin dirasa lemah begitu ya.
1: Iya, nah, itulah yang perlu kita dukung dan perlu kita dorong supaya mereka tetap dan anak-anaknya yang butuh
0: baik
1: pendidikan, ya semoga aja mereka tetap mendapat PKH dan ada bantuan dari pemerintah setiap saat mereka mengambil tuh. Kalau yang saya lihat ini ada sampai 1 jutaan kan sudah lumayan untuk bantu anaknya sekolah begitu. Mungkin itu aja Bang Oki, harapan saya juga kepada pemerintah semuanya, semoganya direplikasi ulang lah. Kalau misalnya ini nama ini sudah masuk ke data Bansos BPS, semoga aja dikirim balik ke desa untuk direplikasi ulang, dilihat memang layak atau tidaknya ini mendapat bantuan. Memang selama ini seperti itu mungkin, seperti itu dia udah datang ke sana, dikirim balik ke desa, tetapi kan alangkah baiknya barang itu jangan yang nama-nama yang sudah begitu ekonominya membaik pun masuk, bahkan ada orang yang udah ada kendaraan roda 4 timbul namanya. Kita takutnya kan begini Bang Oklin,
0: riuh di masyarakat gitu ya.
1: Iya, karena sekarang ini data kita di bansos apa itu dan ini tuh bisa kita cek melalui HP. Nanti pas misalnya nama si A ini timbul, dia cek, saya ini kena dislempat nih, wah dapat bantuan. Tapi dia punya mobil, mungkin. Terus kita verifikasi di desa kan, kita gagalkan atau kita batalkan ini sudah ekonomi. Tapi dia tahu bahwa dia kena. Ini yang akan membuat bumerangnya di luar nanti. Dia ceritalah di luar di warung kopi apa-apa. Diresponlah orang ramai kan. Dengan timbul bahasa tadi menyebut keluarganya aja yang kena bantuan.
0: Tapi menurut Pak Bumbun, aplikasi Sidompu ini kurang begitu efektif begitu?
1: Yang mana Sidompu?
0: Iya. Karena data itu kan masuk semua di situ, Pak ya?
1: Masuk.
0: Iya.
1: Itu sudah masuk. Tapi sekarang pun saya sudah berapa tahun ini saya lihat perkembangan dengan Sidompu ini, saya pun tidak tahu gimana kelanjutannya, Bang Oklin. Kalau untuk Sidompu ini kami dulu memang setiap perangkat itu bisa menjadi anunya dengan tim, kerja sama dengan tim. Tetapi ketergantungan ketersediaan pribadi dia lagi. Kalau dia memang bersedia untuk menjadi tim penyesusnya Sidompu, tidak masalah mau perangkatnya siapa kan, tidak masalah. Nanti juga bisa rekrut orang umum gitu bah.
0: Baik.
1: Dengan tempo kerjanya kan ada gitu.
0: Baik, baik.
1: Oke, itu aja Bang Oklinya. Takut nanti ada Pak Putra Mayo juga mau nyambung. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Bumbun, selamat pagi, salam sehat kembali Pak Bumbun. Pak Bumbun diingkan bersama kita pagi hari ini, sudah bergabung, kita coba terima lagi. Ada siapa di belakang Pak Bumbun? Lain telepon, halo selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Pagi, terima kasih Pak Bumbun.
0: Baik.
2: Saya sambung.
0: Baik.
2: Lanjut.
0: Iya. Bumbun. Silakan Pak Putra Mayo.
2: Apa yang disampaikan Pak Bumbun tadi betul 100%. Saya ingin menambahkan. Kayaknya kalau kita mendengar, saya sering dengar dari waktu interaktif masalah sosial ini, bansos ini. Kayaknya mereka mengacu dari data BPS kah? Data BPS. Tidak hanya sekedar Sidompu, tetap mereka mengacu kepada data BPS. Kalau saya melihat BPS itu, saya pernah mendengar waktu di Buraya, data dari BPS itu sudah 95% katanya.
0: 95% apa nih Pak?
2: Iya, dari ada dialiri kita ke Buraya, tapi nyatanya data yang sebenarnya baru 25%. Ini kadang-kadang bukan hal macam itu. Kalau mengacu dari BPS, kita Jadi yang udah-udah ini, maka kalau saya buka-buka apa yang saya pengen panggil tadi,
0: ya,
2: saya ini memang obrolin jujur saya orang cacat nih. Penyelitian saya ini udah hampir bisa jalan. Cuma kalau pakai api ya dulu terus ingatkan nomor sandal nih.
0: Ya.
2: Sekian nomor Pak Bung, misalnya Pak Bang Nugri, sekian misalnya gitu.
0: Ya.
2: Itu masalah kritis sejak dulu sedikit saya masih agak sedikit lancar gitu kan, sudah kritis. Saya pernah juga pancing-pancing dengan petugas hidempu. Karena itu termasuk juga ada istilahnya cucu atau keponakan lah gitu kan.
0: Yeah.
2: Tapi di kampung saya pancing, pakai pancing-pancing. Kok kenapa orang yang punya mobil itu kok kamu masukkan ke situ?
0: Yeah.
2: Mengganti neneknya. Neneknya sudah meninggal lalu dikasih ke cucunya pada rumah lain, kakak.
0: Ya.
2: Yeah. Kakaknya masih satu, katanya kan. Tapi rumahnya kan si cucunya tuh angkat ke rumah mertuanya kan.
0: Ya.
2: Yeah. Orang yang ada, gitu. Beli mobil tak, tapi depannya, kok kamu masukkan situ? Itu katanya saya, setelah kami data, kami kumpul di kantor desa. Ada yang bilang katanya, ini buat bukan duit kaki kita, karena kasih obok itu. Nah, ini yang saya suka. Memang sih, apa yang kenapa bunyi benar. Seharusnya kita tanyakan ke RT. Selain kita tanyakan ke yang bersangkutan, kesannya ke RT, Pak Kadus kan.
0: Ya.
2: Itu yang tahu. Karena Pak Kadus RT sebenarnya kalau kayaknya kemarin itu, yang di Ladang itu, si orang yang punya mobil itu masih istilahnya sepupu dengan sekdes itu. Sekdes itu kemudian kami juga masih keluarga kan. Ya kan, bukan yang bapak-bapak kayak kita katanya. Tidak dia mikir efek dominonya ke masyarakat kan kacau itu.
0: Baik.
2: Sekarang beli mobil satu lagi dan dua mobilnya. Dua, satu mobil Xada, satu tak, motornya empat, baru-baru semuanya, habisnya 8 ton. Tidak kata tahun yang ini.
0: Baik, artinya apa? Artinya yang seharusnya dapat, tapi tidak dapat, tapi yang seharusnya tidak dapat, atau tidak masuk dalam desil, masih dapat, begitu Pak ya?
2: Ya, yeah. Seharusnya kan desil 8, desil 9 kan? Ada desil 3, desil 1.
0: Baik. Baik, baik. Baik, Pak Putra Bayu, terima kasih Pak. Sudah bisa kami tanggap Pak.
2: Oh, satu gerutu begini.
0: Iya.
2: Pernah ada petugas. Tugas dari desa itu yang dua orang kan, satu ibu satu bapak dan ngumpul kalau orang-orang yang bersangkutan kena mansos itu kita di kantor desa tanya katanya mereka itu tidak ada sawit semuanya tadi 300 per bulan kilo padahal itu bohong semua apa yang kata pembeli betul tuh. Tanya dengan Pak Dusun benar enggak ini. Makanya kata Pak Dusun datanglah ke kampung kata Pak Dusun Lanang kan. Sedikit takut dengan Pak Dusun Lanang itu.
0: Baik. Pak Putra Mayo terima kasih waktunya terbatas Pak.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Terima kasih Pak.
0: Baik.
2: Bungun.
0: Ya. Selamat pagi, semangat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Baik. Sudah bisa kami tangkap. Terima kasih Pak Bumbun di Kah tadi sudah bergabung, kemudian Pak Putra Mayau di Lanong Desa Upe Bonti juga sudah bergabung bersama kita. Artinya ada beberapa tanggapan ya, tanggapan dari masyarakat tentu terkait dengan desil ini ya, pembagian desilnya, penetapan desilnya, dan sensus yang baru kemarin dilaksanakan juga seperti apa gitu ya. Tadi beberapa tanggapan. Terima kasih tentunya aspirasinya, masukan, saran, pendapatnya ya dari dua penelpon tadi, Pak Bumbun dan juga Pak Putra Mayo. Sampai di sini kami hadirkan sesi opini publik edisi hari ini. Kami ajak Anda mengikuti dialog Sanggup Menyapa kami. Ya, masih kita perbincangkan terkait dengan huru-hara desil ya. Salah data, salah sasaran tentu ya. Kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang tentu akan hadir via Zoom bersama kami di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, saudara pendengar, dan selamat pagi, semangat pagi. Anda yang bersedia bergabung, selamat bergabung ya. Pagi ini kami ajak Anda mengikuti dialog kami Sanggau Menyapa edisi hari ini. Topiknya menarik ya, huru hara desil, salah data, salah sasaran. Kami sudah bersama Kepala Dinas Sosial P3 AKB Kabupaten Sanggau, Pak Ginting. Pak Ginting, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
2: Salam sehat Pak Ginting. Saya juga sudah bersama Kepala Desa Lintang Kapuas, Pak Agus Tri Suwarno Aji. Pak Agus, selamat pagi, Pak. Ya, masih coba terkoneks ya. Ya, kita masih tunggu agar bisa juga terkoneks, bisa berkomunikasi bersama Pak Agus Tri Suwarno Aji selaku Kepala Desa Lintang Kapuas. Sambil jalan saya langsung ke Pak Ginting. Yang pertama pada pagi hari ini tentang data desil yang memang diterima Dinsos, yang berasal dari mana sebenarnya Pak, dan bagaimana Dinsos apa menggunakannya begitu Pak, karena huru hara ini terjadi juga di masyarakat begitu Pak. Silakan Pak Ginting.
3: Baik, terima kasih Pak Ukrin. Ya. Desil ini memang lagi menjadi trending topik sekarang ya.
2: Betul Pak.
3: Karena jadi ya semua televisi juga hampir semua pernah membicarakan masalah desil. Begitu juga di level masyarakat. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa istilah diterima sebetulnya kurang pas Pak.
2: Iya.
3: Yeah. Karena desil ini tidak ada kita terima, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak ada. Tetapi desil ini merupakan bagian dari sebuah sistem yang dibangun. Nah, yeah. Dibangun bersama, digunakan bersama. Apa itu sistemnya itu? Yaitu sistem DTSN. Jadi untuk memahami desil sesungguhnya, kita harus memahami dulu dari mana sumbernya ini. Kita memahami dulu sistem yang dipakai untuk memproduksi desil ini, yeah. Yaitu sistemnya namanya DTSN. Nah, DTSN ini adalah Inpres, jadi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Nah, jadi tahun 2025 ada yang namanya Instruksi Presiden Nomor 4 tentang DTSN. Nah, yang di mana di dalam DTSN itu ada yang namanya desil. Nah, begitu Pak. Jadi dia sebuah satu kesatuan ini.
2: Nah, baik. Jadi Pak Ginting, apakah Dinsos menerima data tersebut Pak secara langsung ataupun masih melakukan verifikasi di lapangan juga nih Pak?
3: Ya. Jadi yang kita intervensi adalah DTSN-nya itu, bukan desilnya. Nah, jadi kalau diterima tidak ada diterima Pak, tidak ada diterima. Karena DTSN itu juga sebuah data yang dinamis. Kalau diterima berarti diterima per tanggal Juni, per bulan, per triwulan, begitu ya kan? Nah, itu tidak ada. Tapi desil itu adalah data yang dinamis yang bisa diakses atau dilihat di DTSN. Nah, begitu.
2: Melalui Sidompu begitu Pak ya?
3: Berbeda.
2: Beda
3: jadi
2: ya.
3: Ini saya jadi ya. Saya cerita sedikit masalah DTSN ini, bahwa DTSN ini adalah sistem baru ini Pak yang dibangun negara kita ini. Sebelumnya masih terfragmentasi, setidaknya gabungan dari tiga data nih. Dulu ada namanya, kita pasti tahu, DTKS, data terpadu sistem keserataan sosial, DTKS. Kemudian ada juga yang namanya DTKS itu dari Kementerian Sosial. Kemudian ada namanya REKSOS, registrasi sosial untuk pengentasan kemiskinan juga dari BPS. Kemudian ada P3KE, jadi pencatatan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim dari BKKBN. Jadi kalau dulunya ada tiga sumber data, BKKBN, BPS, Kementerian Sosial. Ini jadikan menjadi satu. Itulah DTSN. Nah, kalau cerita pemeringkatan, dari dulu juga kita tidak asing lagi dengan pemeringkatan kesejahteraan sosial. Nah, dari zaman Orde Baru kita sudah mengenal prasejahtera, sejahtera, apa begitu. Jadi inilah yang terus diperbarui. Yang terakhir ini namanya DTSN. Nah, jadi di sini kami ajak kita pahami dulu DTSN-nya, begitu Pak Ukrin. Baru kita paham mengenai desil. Kalau kita tidak pahami sistem, maka kita bertanya tentang desil itu pasti pertanyaannya pun bisa sesat. Jawabannya pun bisa sesat, begitu Pak.
2: Baik, artinya desil ini masuk dalam DTSN ini Pak ya. DTSN adalah kerangka besarnya, begitu Pak ya.
3: Benar.
2: Baik, baik. Jadi, namun
3: kita jangan salah arah Pak.
2: Betul.
3: Kami luruskan dulu pertama ya.
2: Desil bagian dari DTSN Pak Ginting. Nah, yang menjadi huru haranya adalah desil Pak Ginting. Jadi ini ditanyakan masyarakat. Kayaknya masyarakat mungkin kurang begitu familiar dengan namanya DTSN ya. Karena ini data apa? Ruang lingkup data yang memang disatukan secara keseluruhan se-Indonesia untuk mengupdate sebenarnya ini masyarakat masuk di desil mana, begitu Pak?
3: Nah, jadi wajar kalau masyarakat itu menjadi fokusnya adalah desil. Karena itu yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
2: Betul Pak.
3: Sementara penyelenggara negara ini berhubungan DTSN, ada lagi nanti fitur-fitur atau aplikasi pendamping, begitu Pak. Jadi desil ini adalah pemeringkatan status sosial dan status ekonomi masyarakat dibagi 10 segmen. Jadi ada 10 segmen, desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, jadi desil 1 itu paling tidak sejahtera atau kesejahteraannya dan ekonominya paling rendah, begitulah. Level 1. Di atasnya itu ada level 2, di atasnya ada level 3 sampai level 10. Masing-masing level itu jumlahnya 10%. Jadi fix dia. Secara nasional yang sekarang ini dipakai pemeringkatan itu atau pemeringkatan itu masing-masing desil 10%. Nah, jadi tiga platform tadi itu dikonsolidasikan menjadi satu DTSN. Inilah data dasar. Jadi wajar kalau tidak sempurna Pak Ukrin.
2: Betul.
3: Jadi karena bukan melalui survei, bukan melalui sensus secara keseluruhan, tetapi melalui penggabungan data. Tapi jelas ini sudah lebih baik. Di samping ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Yang pertama, kalau DTKS itu dulu tidak sampai 50% penduduk Indonesia masuk ke dalam DTKS. Nah, sekarang DTSN ini 95% lebih. Tentu saja ini lebih terintegrasi lah, lebih menjangkau seluruh masyarakat. Kemudian kalau dulu DTKS itu hanya digunakan oleh Kementerian Sosial, sekarang DTSN ini yang desil tadi itu ada di dalamnya digunakan oleh semua kementerian. Termasuk juga BPS, termasuk BPS Tenaga Kerja, BPS Kesehatan. Begitu juga nanti dalam audit pembangunan tentunya, bagaimana perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan itu digunakan oleh BPKP. Nah, jadi data ini merupakan data yang disempurnakan. Nah, ini menjadi, kalau saya katakan ini pada saat dikonsolidasikan, ini adalah data awal. belum dilakukan pembaruan, hanya dikonsolidasikan.
2: Berapa lama apa kira-kira pembaharuannya, Pak?
3: Nah, oleh karena itu, begitu selesai dikonsolidasikan, setelah dibangun aplikasi data SEN, maka ada aplikasi lain untuk pembaruan. Nah, jadi sekarang ini sampai seterusnya nanti, pembaruan ini dilakukan secara terus-menerus. Oleh siapa? Oleh siapa begitu? Ini adalah mulai dari oleh masyarakat bisa, oleh operator desa bisa. Nah, jadi secara berjenjang pembaruannya ini, ada lagi aplikasinya namanya aplikasi SIGNG. Jadi dengan sistem itulah, maka dibuatlah akurasi data lebih baik daripada data, data dasar tadi. Yang dihuru-harakan ini sekarang kan data dasarnya itu, Pak Prin. Wajar, itu sangat-sangat wajar itu. Karena memang belum dilakukan pembaruan. Dihuru-harakan sebetulnya ada dua. Yang pertama, namanya inklusi error. Artinya, harusnya dia masuk menurut fakta atau menurut...
2: Di lapangan, Pak ya?
3: Di lapangan lah. Faktual di lapangan itu masuk. Seharusnya masuk. Nah, dengan kasat mata saja seharusnya masuk. Apalagi dibandingkan harusnya masuk. Tapi tidak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, eksklusi error. Artinya harusnya dia tidak masuk. Orang dia punya kebun sawit, punya truk, punya mobil, kok masuk begitu. Nah, tapi yang diributkan kan selalu yang pertama tadi, Pak. Yang pertama tadi.
2: Betul, Pak.
3: Sementara desil itu sifatnya adalah dinamis dan tetap. Dinamis dalam artian nama-nama di dalamnya berubah, setiap saat bisa berubah. Tetapnya yaitu jumlahnya 10%. Katakan, ini saya kasih ilustrasi. Penduduk Indonesia 280 juta. 10% berarti 28 juta. 28 juta ini desil 1. Pada saat ada yang masuk ke desil 1, dari desil 2 atau dari desil 3 ke masuk desil 1, ada 5 orang misalnya, maka otomatis 5 orang dari desil 1 tadi keluar. Karena jumlahnya harus tetap 10%.
2: Tidak boleh lebih dari 28 juta itu, Pak ya?
3: Itu dia 28 juta, di situ tetapnya. Tidak boleh lebih, karena 10% kan. Nah, jadi pada saat ada masuk 5 orang, maka otomatis keluar 5 orang. Disitulah dinamisnya. Itu harus disadari. Jadi nanti jangan sampai saya kok keluar gitu. Orang ada yang masuk. Kalau ada yang masuk, pasti ada orang yang keluar.
2: Berarti...
3: Karena kalau ada yang masuk, tidak ada orang keluar, tidak 10% lagi.
2: Seharusnya yang keluar lebih bersyukur, karena hidupnya semakin, taraf hidupnya semakin tinggi gitu, Pak ya.
3: Betulnya begitu, berarti doanya terkabul.
2: Terkabul, benar. Baik, Pak Ginting, terima kasih Pak Ginting. Ini penjelasan memang saya rasa sangat penting sekali Pak Ginting, karena masyarakat memang apa mungkin belum begitu memahami tentang yang namanya desil, kemudian data SEN yang memang merangkum semua data desil lain sebagainya di situ, data awal dan perlu verifikasi ulang. Tadi patokannya adalah ada nilai 10%. 10% misalnya di desil 1. Di 10%. Nah, ini kan datanya masih terakomodir pada saat penginputan DTKS pertama, sehingga masuk aplikasi-aplikasi baru yang tercantum dalam terangkum dalam data SEN tersebut. Nah, gitu. Pak Ginting, terima kasih. Saya ke Pak Agus. Pak Agus sudah berkemur. Pak Agus, selamat pagi, Pak. Izin, Pak, suaranya belum bisa saya dengar, Pak. Ya, mungkin bisa menggunakan headset atau sejenisnya, Pak. Ya, izin. Masih belum bisa kita dengar, Pak, suaranya di studio. Pak Agus? Ya. Baik. Sambil jalan Pak Agus ya. Kita sambil Ya, masih belum, Pak. Belum kita dengar, bisa dengar suaranya, Pak. Izin. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Ginting kembali. Pak Ginting, ini sepertinya Pak Agus sedikit kendala jaringan. Sepertinya ini apa namanya, suaranya belum bisa didengar dengan baik di studio. Pak Ginting,
3: izin sambil menunggu Pak Ukrin. Pak Agus, Pak Kades bisa gunakan dua apa saja, Pak? Dua perangkat, Pak. Satu melalui HP, satu pakai suara, satu pakai gambar. Begitu barangkali solusinya, Pak.
2: Bisa.
3: Ya. Jadi silakan buka di satu lagi HP. Di situ nanti suaranya, lalu foto Bapak tetap yang sekarang. Mm-hmm. Oke, silakan lanjut, Pak Kuri.
2: Ya, baik. Pak Ginting, nah, ketika data menunjukkan seseorang masuk dalam desil tertentu, Pak Ginting, apakah kalau dari Dinsos sendiri ini langsung menjadikan dasar penerima bantuan atau mungkin ada verifikasi lagi, lanjutan gitu, Pak?
3: Baik, terima kasih, Pak Ukrin. Jadi, ngelola DTSN ini secara berjenjang. Mulai daripada operator yang ada di desa dan kelurahan, itu tugasnya itu adalah melakukan pembaruan data, menginput. Yeah. Kemudian, ke atasnya lagi, kepala desa atau lurah itu melakukan verifikasi. Atas inputan itu, nah, jadi dan validasi lah level desa dan kelurahan. Nah, jadi intinya sebetulnya data ini masuknya dari desa dulu. Setelah semuanya didata, seyogianya desa atau kelurahan itu melaksanakan musyawarah desa. Poinnya sebetulnya di sini, Pak Ukrin. Jadi setidak-tidaknya tokoh masyarakat, beberapa perwakilan desa diundang dalam musyawarah masyarakat desa, dipaparkan. Ini loh pembaruan data kita, data awalnya tadi ini. Ada 27 orang desil 1. Ini 27-nya, coba kita lihat satu-satu, Bapak Ibu. Dari 27 ini, apakah kita sudah sepakat? Nah, mungkin ada nanti pendapat mengatakan, oh itu nomor 27 itu tidak layak desil 1 itu, Pak. Itu dia punya sawit, katanya begitu, Pak. Nah, jadi di situ dalam musyawarah itu harusnya itu terlihat itu baru dibuatlah keputusan berita acara musyawarah. Nah, mana yang diperbaharui, mana yang tetap. Hasil musyawarah itu diupload. Nah, saya garis bawahi, diupload ke sistem DTSN tadi. Pada saat itu dia upload, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi dan melanjutkannya ke level pusat, Pak. Di level pusat nanti setiap 3 bulan sekali diolah kembali data itu oleh BPS. Setiap 3 bulan sekali keluarlah urutan desil yang baru. Nah, itu biasanya kalau sampai sekarang ini setiap 3 bulan. Tidak tahu kalau kedepannya setiap bulan, tidak tahu, tapi untuk sementara ini setiap 3 bulan. Tapi update-nya tadi, pembaruannya tadi, kita bisa melakukan kapan saja. Setiap bulan bisa. Setiap 3 bulan juga bisa. Jadi yang pasti update data atau pemutakhiran data dimulai daripada desa.
2: Baik.
3: Istilah dalam sistem ada namanya garbage in, garbage out. Artinya kalau sampah yang kita masukkan di awal, maka sampah juga nanti yang keluarnya. Maka ini tergantung bagaimana kualitas data yang dikelola oleh di daerah. Itu juga nanti diolah oleh pusat. Yang pasti sekarang ini data yang ada itu belum terperbaharui. Itu masih hasil konsolidasi dan membutuhkan pembaruan. Begitu kira-kira.
2: Baik, ada sistem di situ yang memang jika masyarakat bertanya, kenapa si A ini kayaknya ekonominya sudah bagus, lain sebagainya, tapi masih dapat. Ini ada data yang memang sudah masuk di data sen, ya, melalui beberapa aplikasi seperti Seek NG, kemudian aplikasi lainnya yang memang diperuntukkan untuk mengupdate data. Namun tadi Pak Ginting sampaikan 3 bulan sekali itu akan diupdate kembali data-data tersebut. Ada yang masuk, ada yang keluar, begitu. Artinya masyarakat juga harus paham artinya the seal ini sebenarnya sudah ditentukan ya, ditentukan dari apa baik perangkat desanya juga yang langsung ke lapangan lain sebagainya. Namun ada aplikasi di dalamnya yang memang ada perubahan data juga. Tadi ada yang masuk, ada yang keluar, kemudian ada yang mungkin sifatnya error. Error artinya yang seharusnya masuk tapi tidak masuk. Nah, ini terakumulasi dalam sistem itu sendiri. Saya coba ingin menyapa kembali Pak Agus. Pak Agus? Ya, baik Pak Agus. Ya, masih belum Pak Agus. Mungkin nanti bisa coba dicek lagi. Mungkin bisa menggunakan apa? Handphone atau sejenisnya ya, untuk kita bisa tangkap suaranya Pak Agus juga nih. Ya. Saya kembali ke Pak Ginting sambil jalan. Pak Ginting, ini apakah juga pemerintah desa ini atau kelurahan ini ikut berperan dalam memeriksa atau memperbarui data, Pak, selain dinas sosial, Pak?
3: Justru yang kita harapkan ini dalam DTSN tadi mengelola desil ini, masing-masing lembaga punya kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga itu sendiri, termasuk pemerintah dalam negeri melalui pemerintah daerah, pemerintah kecamatan sampai ke pemerintah desa itu ambil bagian, Tokrin. Khusus untuk pemerintah desa itu adalah melihat aktual di lapangan. Nah, jadi karena tidak ada yang lebih tahu bagaimana realnya di lapangan selain desa, yang di dalamnya itu ada kepala dusun, ada kawil,

0: variabel yang ini artinya multidimensi, ada dari aspek kesehatannya, ada pendidikannya, ekonomi, sosial, domisili, pekerjaan, juga jumlahnya dalam satu keluarga, multidimensi. Jadi variabel multidimensi inilah nanti yang diinput mulai daripada tingkat desa. Tidak semuanya harus diperbaharui dari 40 variabel itu.
1: Yeah.
0: Mungkin ada beberapa yang berubah. Contoh, tadinya dia masih pengangguran nih.
1: Yeah.
0: Lalu tiba-tiba jadi mandor di sebuah kebun kelapa sawit. Nah, begitu.
1: Yeah.
0: Tentu saja berubah nih. Berubah status ekonominya. Berubah pekerjaannya. Dia menjadi penerima gaji tetap.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dilakukan pembaruan data di level desa oleh operator, kemudian dikirim dan kita verifikasi lanjutkan ke pusat, pada waktunya periodenya nanti diverifikasi, diupdate lagi kembali oleh BPS di level pusat, maka keluarlah desil baru. Kemungkinan dia berubah, naik desilnya begitu. Pada saat dia naik, otomatis tempatnya tadi ada yang menggantikan. Katakan di antara ini ada yang naik desil, pasti ada yang menggantikan. Kalau satu orang kita naik desil, pasti ada satu orang yang menggantikan. Nah, begitu seterusnya sistem ini bekerja. Jadi peran desa, peran operator memang menurut kami vital.
1: Ini begitu, saya pikir tugasnya sangat berat kalau peran operatornya nih Pak. Kita lihat ya, karena kadang-kadang kan berdampingan dengan kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Mungkin ada masyarakat yang ditetapkan sebagai desil 2 katakanlah, atau desil 1 atau desil 2. Nah, pada saat berjalannya waktu, mungkin dia bekerja di satu perusahaan lain sebagainya. Namun bagaimana cara menentukan Pak? Seandainya dia dalam satu bulan atau dua bulan tiba-tiba tidak bekerja lagi, atau resign, atau di PHK lain sebagainya. Nah, apakah data tersebut bisa dibalikan lagi? Apakah harus diupdate lagi? Apakah masih menunggu dulu ada batas waktu tertentu? Ketika sudah masuk masa kerja satu tahun, oh, barulah kita update lain sebagainya. Nah, apakah seperti itu Pak Ginting?
0: Baik, jadi untuk update data bisa kapan saja. Otomatis perubahan desil pun bisa kapan saja. Tapi sekarang ini per tiga bulan.
1: Per tiga bulan ya?
0: Nah, dari ya perubahan desil. Tapi pembaruan bukan per tiga bulan.
1: Yeah.
0: Usulan pembaruan itu bisa kapan saja. Nah, tetapi secara nasional akan diperbarui desil itu per tiga bulan. Jadi contoh, kami sekarang membantu kepala desa dan operator juga ke lapangan. Jadi saya sekarang tugas saya keliling-keliling juga,
1: yeah,
0: Pak Ukrin. Kemarin kami di Parindu. Jadi sebelumnya ada Kenoya, ada Kebonti, ya kan? Jadi kita cek supaya setidak-tidaknya kita memahami dulu sistem ini. Memahami dari awal sampai akhir lah bagaimana cara kerja sistem. Kemudian terkait yang tadi itu, ada masyarakat yang tiba-tiba naik status ekonominya, apakah nanti bisa turun lagi? Bisa. Lakukan lagi pembaruan. Jadi kalau pembaruan itu signifikan, otomatis nanti desilnya turun lagi. Nah, begitu dia dapat pekerjaan, kalau dia signifikan, nanti naik lagi begitu. Itulah letaknya dinamis itu. Jadi kemarin, ya contohnya satu begini, ada perangkat desa yang mengatakan, Pak, saya merasa tidak pernah melakukan pembaruan data, tapi saya masuk desil 4. Nah, ini bagus, Pak, bagus perangkat desa ini. Nah, dia malu dia masuk desil 4 karena dia perangkat desa. Masyarakat menilai saya melakukan pembaruan. Nah, padahal saya tidak pernah mengotak-atik data saya. Nah, benar. Justru karena tidak melakukan pembaruan lah makanya dia tetap di desil 4. Karena pada saat tadi dia sudah menjadi perangkat desa dan menerima gaji tetap, harusnya dilakukan pembaruan. Dengan hasil pembaruan itu, maka desilnya akan naik, bukan lagi desil 4, bisa desil 6, bisa desil 7. Ditelusur lebih jauh lagi, kenapa dia masuk desil 4? Rupanya ikut kakak orang tua.

0: rupanya orang tuanya penerima sembako bulog, kata istilahnya begitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi sudut pisah kata pun, ya namanya sistem hanya sistem konsolidasi.
1: Yeah.
0: Itulah yang diangkut. Belum dilakukan pembaruan. Nah, jadi pembaruan itu bukan hanya untuk menurunkan desil, yeah, supaya masuk desil rendah, bukan. Tetapi pembaruan juga adalah untuk rasa tanggung jawab secara pribadi, ya secara moral, ya, bahwa ada hak orang lain yang kita ambil, karena jumlahnya tadi tetap, ada hak orang lain yang kita ambil di saat kita masuk ke desil rendah, sementara itu bukan haknya kita. Jadi dengan kesadaran itu juga harusnya melapor ke operator.
1: Ini di
0: sistemnya sekarang.
1: Ya. Seharusnya Pak Ginting, kesadaran masyarakat ini memang sangat dibutuhkan juga dalam hal ini, Pak Ginting, ya.
0: Benar sekali.
1: Kalau memang dirasa wah ini ekonomi saya sudah membaik, boleh saja melapor ya Pak ya, boleh melapor. Mungkin saya dinaikkan desilnya. Kayaknya teman-teman lain atau masyarakat lain masih ada yang mungkin selayaknya untuk mendapatkan atau desilnya di bawah, begitu Pak ya.
0: Istilahnya itu bukan menaikkan desil, Pak Kurit.
1: Yeah.
0: Tolong diperbaharui data,
1: diperbaharui
0: saya. Karena kalau menaikkan desil, bukan tugasnya operator.
1: Betul.
0: Bukan tugasnya desa, bukan tugasnya kabupaten. Itu adalah hasil hasil dari olahan daripada sistem.
1: Baik. Kalau perubahan apa namanya, perubahan desil ini yang dilakukan dari desa, sumpama ya Pak ya, sebenarnya saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus kayaknya lebih paham di apa namanya, lebih real ya di lapangan seperti apa. Tapi sepertinya masih belum bisa kedengaran suaranya. Tapi sambil jalan kita tunggu. Tapi saya ke Pak Ginting. Pak Ginting, ini ada pertanyaan juga dari masyarakat yang apa, mungkin bertanya, pingin juga ingin mendapatkan bansos. Kayaknya melihat wah, ini kayaknya enak nih, dapat sekian dari pemerintah, dapat bantuan. Tapi yang Bapak sampaikan tadi, kartu keluarga, apakah sudah mecah apa enggak gitu ya. Nah ini nih menjadi penting yang harus diketahui masyarakat juga. Ketika mungkin anaknya punya mobil, punya kendaraan lebih dari satu, punya pekerjaan tetap, ya namun kakaknya ini masih nyatu dengan kakak orang tua yang kakak orang tua tersebut masuk dalam kategori desil, ya desil 1 atau desil 2, secara otomatis sistem apa melihatnya ya akan layak mendapatkan bantuan, begitu Pak ya. Tapi Pak Bagi Ginting, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar gaji Pak menjadi patokan seseorang ini masih masuk dalam desil bawah Pak. Misalnya desil 1 atau desil 2, ketika dia sebelumnya belum bekerja tapi masuk dalam bekerja, berapa gaji sebenarnya yang bisa menetapkan mereka untuk oh dia sudah tidak layak lagi masuk di desil 2 sumpama, dia harus di desil 5.
0: Nah, baik, Pak Kering. Jadi patokan, kalau saya lihat literasinya, tidak ada patokan yang pasti ya, karena kembali lagi bukan hanya satu variabel, tetapi banyak variabel.
1: Ada 40 tadi, Pak ya,
0: yang menentukan desil itu. Tetapi setidak-tidaknya kalau masyarakat itu sudah menerima gaji tetap dari pemerintah, tentu saja kalau dari pemerintah itu di atas UMR, upah minimum regional, itu seharusnya sudah di atas desil 5 ke atas.
1: Yeah.
0: Di atas desil 5 ke atas, seharusnya begitu. Walaupun satu orang yang berkeluarga anaknya 5-6 gitu, kalau kita lihat masih berkekurangan. Tetapi secara keseluruhan yang sudah menerima gaji tetap itu umumnya, tapi ini tidak mutlak.
1: Yeah.
0: Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau variabel lain yang mempengaruhi. Yeah. Begitu Pak Ukrin. Jadi catatannya adalah apabila sudah menerima gaji tetap, silakan aja memperbarui data. Kalau masalah desilnya itu nanti serahkan kepada sistem.
1: Yeah.
0: Tugas kita adalah lakukan pembaruan data. Itu saja dulu.
1: Kalau di bawah UMR artinya masih bisa Pak ya, mungkin di bawah desil 5 begitu Pak.
0: kembali sistem yang menentukan.
1: Sistemnya. Doktrin. Termasuk variabel-variabel lainnya gitu Pak ya.
0: Betul, lakukanlah pembaruan data. Kata kuncinya dilakukan saja pembaruan data. Selanjutnya serahkan kepada sistem. Karena pada saat kita meningkat, orang lain juga bisa meningkat, Pak. Berarti sama-sama naik.
1: Betul.
0: Atau pada saat kita tetap, ya, kita tetap, orang lain meningkat, kita turun desil otomatis, tidak perlu kita pembaruan data pun turun kita, Pak. Nah, misalnya kita tiga nih.
1: Iya.
0: Nah, ternyata Pak Okrin dengan Pak Kades semakin kaya nih.
1: Iya. Yeah.
0: Saya tidak melakukan pembaruan data. Saya turun, Pak. Bapak yang naik, saya diem aja turun.
1: Secara otomatis sistemnya, Pak ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Begitulah memahami sistem itu.
1: Baik. Nah, baik.
0: Begitu juga tadi, kalau Bapak turun, kita tadi sama tiga-tiganya nih. Kalau Bapak turun, saya tetap otomatis saya naik.
1: Otomatis naik, Pak ya?
0: Otomatis naik. Disitulah dinamisnya. Dan tetapnya itu adalah persennya itu.
1: Baik.
0: Karena menggunakan desil. Jadi dia tetap 10%.
1: Baik. Begitu. Baik. Baik, Pak Ginting, terima kasih. Tapi Pak Ginting, bagaimana mekanisme ini seharusnya juga bisa bersama Pak Agus ya. Bagaimana sebenarnya mekanisme masyarakat ini bisa mengajukan keberatan, Pak, jika merasa datanya tidak sesuai lah begitu, Pak ya?
0: Ya. Ini sebetulnya kepala desa tahu semua, Pak, bahwa ada dua jalan. Untuk pemborongan lagi sekarang ada namanya fitur cek bansos yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi tiga aplikasi ini berdampingan ini, Pak. Satu CNG untuk pembaruan, yang kedua DTSEN itu adalah sistem besarnya, yang ketiga adalah fitur cek bansos itu. Itu bisa juga dilihat di HP masing-masing atau diunduh di Play Store. Dari situ bisa dimasukkan saja nomor NIK, tahu kita desil berapa, dan di situ ada menunya. Kalau diunduh di Play Store itu ada menunya, nanti itu menu usul, menu sanggah. Nah, ada. Kalau mau kita sanggah, sanggah itu ada dua ya. Saya kok masuk, padahal saya kan punya duit. Sanggah juga. Kemudian usul, kita belum masuk, karena tadi baru 95% penduduk Indonesia. Kita belum punya desil, belum dikategorikan, bisa. Nah, usul. Nah, atau cara kedua langsung saja ke kepala desa ataupun ke operator. Tunjukkan NIK, tunjukkan KTP. Kalau sekarang sistemnya kan tidak mesti ketemu juga, Pak. Ada WA kepala desa, di WA-kan saja, Pak, tolong saya dicek, saya kok desil 8 ini. WA-kan kepala desa, WA-kan ke operator. Nanti sistem itu akan bekerja sampai kami verifikasi dan kirim ke pusat. Mudah-mudahan dengan pembaruan itu, maka desil nanti menjadi lebih mendekati kenyataan di lapangan. Intinya begitu, kata kuncinya adalah dengan pembaruan itu, mudah-mudahan desil yang keluar mendekati realita di lapangan. Kalau persis pasti tidak. Tapi setidak-tidaknya adalah mendekati. Semakin banyak kita lakukan pembaruan, maka semakin mendekati kondisi real. Kalau semua kita lakukan pembaruan, saya jamin pasti semuanya juga akan mendekati kondisi real.
1: Tapi dalam dalam aplikasi ini, menurut Bapak gambarannya gitu Pak ya, Beginting, apakah sudah dilakukan perubahan data pembaruan? Apakah ini langsung juga data pembaruan itu diterima oleh pusat begitu Pak? Karena pusat akan verifikasi lagi gitu Pak ya?
0: Ya, kalau data pembaruan by system itu namanya online, semuanya langsung Pak, tidak ada delay di situ. Tapi perlu diketahui, ini hasil ya monitoring kami ke lapangan, kami katakan sekarang bukan lagi sosialisasi, tetapi kita melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan, karena tugas pemerintah daerah ya kami laksanakan untuk memastikan bahwa sistem ini bisa berjalan begitu Pak. Jadi beberapa contoh, ini pasti Pak Kades juga tahu nih. Nah, beberapa contoh operatornya ganti atau operator ada yang masih kosong Pak. Nah, ada juga operator itu tidak bisa mengakses. Nah, dan ada juga operator merasa sudah diverifikasi, merasa sudah di pembaruan, rupanya ada dokumen yang kurang diupload. Misalnya surat pernyataan tanggung jawab mutlak ataupun BA musyawarah tadi. Saya sudah melakukan pembaruan data 3 bulan lalu, tapi kok belum terverifikasi ya? Begitu kita cek, belum terverifikasi. Cek lagi kekurangannya, belum diupload BA musyawarah atau surat pernyataan tanggung jawab kepala desa. Nah, begitu. Jadi macetnya paling di situ, Pak. Nah, jadi inilah tugas kita bersama, kita lihat mulai dari bawah di mana kira-kira macetnya sistem ini, kita kasih solusi. Tetapi PR besar kalau menurut pengamatan kami di lapangan adalah tugas kepala desa dan tugas operator itu berat. Nah, intinya di situ. Karena ini bukan tugas yang ringan, tugas yang berat dan tanpa honor. Sayang tidak dengar suara Pak Kades nih. Jadi tidak ada honor, tidak ada penghargaan. Yang dapatnya hanya marah-marah aja, Pak.
1: Ini ini
0: begitu ya Pak Kades ya.
1: Ini apa Pak? Gini-gini kadang-kadang mempengaruhi kualitas apa? Saya pikir kinerja begitu Pak ya.
0: Pasti.
1: Apa-apa yang bisa dilakukan Pak agar ini menjadi penyemangat begitu Pak bagi para operator lah begitu Pak ya?
0: Ya, satu Pak, biasa program itu munculnya di tengah tahun Pak, bukan satu tahun sebelumnya. Sementara kita nyusun anggaran, nyusun apa itu kan satu tahun sebelumnya. Jadi tidak se-fleksibel. Artinya percepatan perubahan program tidak diikuti oleh fleksibilitas anggaran. Satu. Yang kedua eranya efisiensi Pak. Ya, jadi seperti kami pun ke lapangan itu tanpa honor narasumber. Nah, jadi ya kita bekerja saja. Nah, tapi ya masalah ini yang level bawah ini ada 169 orang operator yang bekerja di bawah. Tentu saja ya itu menjadi ya perhatian juga supaya meningkatkan kinerjanya, begitu kira-kira Pak. Mungkin ya kalau masalah itu Pak Kades lah yang lebih lebih tahu kondisi lapangan lah. Kami melakukan monitoring, kami lihat satu masalahnya di situ.
1: Benar. Saya sebenarnya dari tadi pingin juga nih bisa apa berdialog bersama Pak Kades nih, tapi kayak sepertinya kondisi jaringan kurang begitu mendukung nampaknya ya. Kita belum bisa dengar suaranya Pak Agus ya selaku Kepala Desa Lintang Kapuas secara real di lapangan seperti apa. Kita pengen tahu juga operatornya, data-data yang telah di input, kemudian kondisi masyarakat, riuh di masyarakat juga, karena kalau huru hara desil ini apa ya, masyarakat sekarang sensitif Pak Ginting, kita lihat apa luar biasa, apalagi media sosial dan sebagainya, mereka senang saja ingin berkicau di mana-mana begitu ya. Tapi sebenarnya mereka harus memahami juga begitu bagaimana mekanisme sistem desil ini, data sennya mereka harus pahami juga itu, sehingga apabila memang ada dirasa ketidaksesuaian data karena ada mekanisme yang memang harus dilalui, nah mereka bisa paham. Jadi tidak menjas, menuding tetangganya. Kenapa sih dia terus yang dapat? Saya nggak pernah dapat. Padahal ekonomi kita begini-begini. Itu kan ada 40 variabel yang memang ditanyakan petugas sensus sebenarnya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan Pak Ginting. Sebenarnya ke Pak Agus kayak lebih tepatnya, tapi saya pikir mudah-mudahan Pak Ginting bisa mewakili sedikit, memberikan gambaran kepada masyarakat agar ada pembelajaran, pemahaman juga tentang ini. Ketika petugas sensus dengan beberapa apa variable pertanyaan lain sebagainya kepada masyarakat, tidak sedikit juga masyarakat yang menutup-nutupi Pak Ginting. Artinya seumpama dia punya kendaraan 2 atau 3, tapi ya dibilang 1 atau bahkan dibilang tidak ada. Kemungkinan-kemungkinan di lapangan pada saat pendataan seperti itu Pak. Nah ini seperti apa sebenarnya Pak? apa sistem mengaturnya juga ini?
0: Ya, sistem mengaturnya dalam hal setelah dilakukan pendataan, lakukan musyawarah level desa, Pak.
1: Ya.
0: Di situ pasti tersaring yang disampaikan oleh Pak Okrin tadi, di situ pasti tersaring. Kembali masalahnya, desa ini ada apakah punya anggaran untuk melakukan musyawarah, mengundang orang.
1: Betul.
0: Nah, kalau dilakukan musyawarah minimal 3 bulan sekali, ya, yang tadi itu inclusive error, exclusive itu pasti tersaring.
1: Yeah.
0: Itu yang pertama. Pembaruan data bukan hanya inklusi dan eksklusi, Pak.
1: Yeah.
0: Terkait dengan perubahan status ekonomi tadi, tetapi juga ada yang seperti Pak Prim bilang tadi itu.
1: Yeah.
0: Kakaknya berubah, dia menikah. Itu harus dilakukan pembaruan. Kemudian ada yang meninggal, ya pembaruan. Anak lahir, ya pembaruan. Pindah alamat, ya pembaruan. Nah, jadi banyak sebetulnya yang harus dilakukan pembaruan. Yang muaranya nanti ada kemungkinan perubahan desil. Tetapi yang kita lakukan bukan merubah desil, tetapi adalah mengubah data variabel yang sudah disiapkan itu. Nah, bagaimana terkait nanti keluarannya sebagai desil, itu adalah sistem yang mengatur. Itu tidak lagi lembaga ataupun perorangan begitu, Pak.
1: Baik.
0: Jadi adilnya sebetulnya transparannya sistem itu ya begitu.
1: Baik. Kebanyakan masyarakat menuding, wah ini datanya kan dari desa gitu ya. Kayaknya desa ini apa menjadi apa tanggung jawab atau bebannya ini semakin besar ini, Pak. Karena masyarakat pasti ini desanya nih, ini kepala desanya nih, nggak bener datanya nih. Nah biasanya seperti itu, kalau kasarnya seperti itu, Pak ya. Tapi memang kenyataan di lapangan seperti itu, Pak Ginting. Namun, bagaimana kejelasan hal ini, mudah-mudahan pagi ini bisa diterima oleh masyarakat semua gitu ya. Artinya ada sistem dalam aplikasi data center tersebut untuk penentuan desil lain sebagainya, upgrade-nya berapa lama, 3 bulan sekali, kemudian ada metode yang dilakukan untuk mengukur ini seseorang ini bisa masuk desil berapa, dan sampai saat ini kenapa bisa masuk, datanya sudah masuk ini, artinya sudah ada di data center secara keseluruhan. Jadi masyarakat bisa paham, kalau bisa jangan asal komplain begitu ya, tapi ada sistem di situ yang memang harus masyarakat ketahui gitu. Sebenarnya tidak ada unsur apa huru hara sebenarnya, Pak Ginting, begitu ya. Sebenarnya tidak ada huru hara begitu di kalangan masyarakat begitu, Pak. Kalau mereka memahami
0: harusnya
1: ya.
0: Ini ya benar. Jadi harusnya masalah ini solusinya sangat sederhana. Di saat masyarakat, artinya curhat itu ya bagus sih di media sosial. Huru-hara itu bagus juga supaya kita jadi perhatian semua. Tetapi sebaiknya di samping ada huru-hara, ada media sosial, jangan pernah lupa bahwa masyarakat itu ada jalur yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Yaitu melalui desa. Laporkanlah ke desa. Silakan di media sosial, silakan. Tetapi jangan hanya media sosial. Tapi laporkan juga, saya perlu pembaruan data. Dan seperti tadi, ada keluarga pun harusnya dilakukan juga. Keluarga yang meninggal, keluarga yang pindah. Ada yang tidak tidak berhak menerima. Tapi menerima, dilaporkan juga. Jadi intinya adalah peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan sosial ini. Nah, jadi jangan semua dibebankan ke operator desa ataupun pemerintah, tetapi masyarakat ini sangat menentukan suksesnya. Nah, jadi karena pembaruan ini, Pak Ukrin, Pak Kades juga tahu itu, bahwa ini sekarang ini sifatnya masih pasif, belum aktif. Kalau sensus itu aktif ya, dikunjungi dari rumah ke rumah gitu. Ini belum. Memang pada awal diluncurkan dulu DTSN ini ada namanya ground check dari BPS. Ya, tapi ground check itu kan hanya dipilih beberapa mewakili untuk menguji ya secara statistik saja. Tetapi bukan melihat benarkah ini sesuai dengan kondisi real. Tidak sampai ke situ. Nah, jadi intinya DTSN itu adalah data yang luar biasa, yang terintegrasi, hanya saja perlu kita update. Perlu kita perbarui secara bersama dan secara berjenjang. Oleh karena itu kami dari Dinas Sosial sekarang ini kami tidak bosan-bosan keliling, mengunjungi. Yeah. Nanti mungkin kepala desa Kapuas pun kami kunjungi, Pak.
1: Yeah.
0: Ada masalah apa di sana, kita selesaikan. Setiap desa itu kami lihat beda-beda permasalahannya. Setidaknya untuk level kabupaten kita genahkan, untuk level pusat, ya biarlah itu urusan pusat, kita mulai dari diri kita. Begitu kira-kira, Pak Prin.
1: Baik-baik, tapi Pak Ginting, bagaimana memastikan agar desa ini bisa memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisirlah riuh-riuh di kalangan masyarakat terkait dengan hal ini? Karena kurang memahami data sen, desil-desil yang ada, masyarakat bertanya begitu, Pak. Mereka karena kurang paham gitu sistemnya seperti apa, sehingga sepertinya mereka harus memahami itu. Jika masyarakat memahami itu, saya pikir tidak ada riuh begitu, Pak. Apa yang harus dilakukan juga? Apakah sosialisasi kepada masyarakat ini sangat perlu dilakukan juga terkait dengan data ini, Pak?
0: Benar, bahwa sosialisasi itu perlu terus-menerus. Evaluasi juga perlu terus-menerus. Sekarang yang perlu yang sudah juga kami lakukan, Pak Krin. Kementerian Sosial itu punya tenaga P3K di kecamatan, namanya PKH, pendamping keluarga harapan. Itu pasti pahamlah, PKH itu pasti paham produk-produk Kementerian Sosial mulai dari apa sampai Z. Nah, kalau mereka tidak paham, keterlaluan juga namanya itu, ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi silakan desa, ya Pak Kades, ya operator, bertanya. PKH ini keliling desa dia, Pak. Bukan tinggal di kecamatan. Memang dia di kecamatan, tetapi tugasnya ada keliling desa. Yeah. Kalau tidak pernah mengunjungi Pak Kades, laporkan kepada kami, Pak Kades. Nah, jadi itu paling tahu. Jadi bagaimana program, di mana kendalanya, ada petugas Kementerian Sosial yang atasannya kami, Pak. Yang memonitor camat dan kepala desa. Walaupun dia pegawainya statusnya adalah pegawai kementerian, tapi untuk memantau kinerja ke lapangan itu diserahkan ke daerah. Memantau kinerjanya diserahkan ke daerah. Walaupun statusnya status P3K kementerian. Jadi itu salah satu, saya rasa sudah disiapkan jaringan ataupun jejaring untuk memahami detesan ini.
1: Baik.
0: Baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa. Demikian.
1: Baik. Baik, Pak Ginting, Pak Agus, kita coba terima. Ini ada penelpon yang pagi hari ini bersama kita di line telepon. Kita coba terima dulu. Ada siapa? Halo, selamat pagi.
2: Masuk lagi, Bang Kring.
1: Silakan, Pak. Ini ada Pak Kepala Dinas Sosial P3 AKB Kabupaten Sanggau, Pak Ginting. Silakan, Pak. Pak Putramayo, ya.
2: Ya, sudah dua kali ini.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Dengan saya ini kan. Punya pernah juga saya. Saya menyampaikan hal yang sama, tapi hal ini agak lain. Lain istilahnya materinya. Memang masalah desil yang Bang Ogen katakan tadi, masyarakat sama sekali tidak tahu apa desil satu, baik tidak tahu kan.
1: Oke.
2: Saya hanya maka tahu kan saya dengar dari radio.
1: Ya.
2: Dari pecahan seperti ini, yang Pak Ginting bilang waktu pertemuan beberapa bulan yang lalu kan. Pertanyaan saya masalah di Lanong itu.
1: Ya.
2: Kalau di Lanong itu saya kurang tahu apakah bulan ini dapat dan enggak, ini saya juga belum tahu, belum bisa ke kocek kawan-kawan yang mengambil di KH. Dua mobil, berapa motor, sangat banyak ya.
1: Oke, okay. Pertanyaannya apa, Pak?
2: Ini saya katakan tempat Pak Ginting. Tadi Pak Ginting ada yang kedua apa sosial yang di kecamatan kan. Saya melihat di nanti itu tiap desa itu ada dua, desa UP ada dua petugas pendamping PKK. Terus bisa ribet semuanya.
1: Oke.
2: Satu ke bapak. Dia itu numpulkan anggota yang kena PKK pas aku dulu.
1: Ya.
2: Dikumpulkan ke desa, didikan ke desa. Dikumpul desa datang, tanyakan, ramai-ramai tanyakan. Nah, itu waktu itu, tak ada ibu yang berani dengan saya, karena saya ini di rumah. Pokoknya mereka bilang 300 ribu. Berkata itu sekali 300 ribu, 300 kilo per bulan.
1: Yeah.
2: Pokoknya yang banyak itu pun dibayar begitu. seharusnya akan setelah itu keliling kampung di Betatur, tanyakan kebetulan tangga, tanyakan tokoh kadu sebenarnya tuh. Karena itu banyak ditutup-tutup. Maka saya katakan kemudian dibilang tidak ada lagi, mereka dapat P3K tuh.
1: Oke, berarti
0: putus-putus.
1: Iya, suaranya agak putus-putus. Pak Putra Mayo, artinya ini ada petugas memang dari apa itu pendamping keluarga harapan ya di Desa Lanong begitu Pak ya?
2: Di Desa UP.
1: Oh, Desa UP. Oke. Okay.
2: Ada dua orang.
1: Oke, okay, ada dua orang. Oke, oke, okay, baik.
2: Di Pak Kadus datang ke kampung menemui Pak Kadus menyertai mereka. Aduh takut lagi.
1: Baik, mungkin sebelumnya mereka sudah pernah turun ke kampung untuk mendata begitu Pak ya?
2: Tidak pernah, tidak pernah.
1: Oh baik, baik, baik, terima kasih.
2: Kata harapannya pada Pak Ginting, jangan hanya mengambil data di desa. Pak Desa itu tidak tahu perkembangan di kampung-kampung itu.
1: Baik.
2: Pak Desa nanti tapi kan anda berwenang dia, karena ditanya gitu ya.
1: Baik, baik, Pak Putra Mayo sudah bisa kami tangkap Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak.
2: Ya. Terima kasih.
1: Baik, selamat pagi. Siap, selamat pagi. Iya, ada Pak Putra Mayo. Pak, ini apa ya, semacam keresahan masyarakat begitu Pak ya. Bagaimana tugas dari PKH, pendamping PKH tadi Pak. Bagaimana kalau mereka tidak apa, mungkin dirasa masyarakat kurang begitu apa, melakukan sosialisasi kepada masyarakat begitu Pak. Apa yang juga harus dilakukan? Apakah memang perlu adanya sosialisasi juga kepada para PKH ini gitu Pak?
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Okrin.
1: Yeah.
0: Terima kasih masukannya Pak Putra Mayo ya.
1: Yeah.
0: Jadi memang untuk kondisi sekarang mau tidak mau memang kami kembali mengevaluasi kinerja daripada PKH ini,
1: yeah.
0: Karena sangat menentukan keberhasilan program ini, ya sangat sangat menentukan. Sekarang ini lagi masa-masa krusial karena masa membangun sebuah sistem yang baru. Jadi sebagai contoh, sekarang ini kalau kami pertemuan di kecamatan, kami pertemukan itu Pak antara camat, ya camat, kepala desa, Kawil, dan juga PKH ini. Nah, jadi kedepannya pun kita rembukkan di situ tuh, kita rembukkan,
1: yeah.
0: Kita diskusikanlah apa yang menjadi harapan desa, apa yang menjadi harapan camat terhadap petugas PKH ini, supaya ya si petugas ini pun paham dia apa yang diharapkan oleh perangkat desa. Nah, nanti silakan berdiskusi di lapangan, kami menjembatani bagaimana cara sosialisasi yang kalau memang masih perlu sosialisasi,
1: yeah.
0: Tapi yang pasti pemantauan sistem itu sangat penting. Jadi kemarin salah satu keputusannya untuk kami katakan bahwa buat laporan per desa, per kecamatan, berapa yang sudah diperbaharui datanya. Jadi supaya jangan ada bias informasi di satu sisi. Nah, ini data kami kok 10 tahun terakhir kok tidak berubah-berubah. Nah, begitu ya kan.
1: Yeah.
0: Tapi di satu sisi kita lihat pembaruannya pun tidak pernah, 5 tahun terakhir tidak pernah diperbaharui gitu. Ya wajar.
1: Yeah.
0: Nah, itu adalah wajar gitu. Tapi pada saat kita tidak punya data, seberapa banyak yang berubah dan seberapa banyak yang diperbaharui, kita kan tidak bisa ngomong apa-apa, Pak.
1: Betul.
0: Nah, jadi kemarin salah satu kesepakatannya begitu. Jadi walaupun pembaruan ini secara pasif masih, artinya ada orang yang melapor ditanggapi, ada orang yang melapor ditanggapi, tetapi petugas kami harapkan aktif mencari informasi.
1: Yeah.
0: Bukan hanya PKH, tetapi kami juga ada PLKB, penyuluh, dan PKB, penyuluh keluarga berencana. Itu juga punya jaringan, jaringan sampai ke dusun. Kami sampaikan, tampung semua masukan, langsung sampaikan ke desa, sampaikan ke PKH, supaya semakin banyak informasi pembaruan yang didapat, maka pembaruan itu akan semakin banyak. Semakin banyak pembaruan, maka kondisi real akan semakin mendekati, begitulah. Itu kira-kira kita baik. Membangun sistem, Pak Putra.
1: Baik, baik. Ini sudah komplit saya pikir ya, Pak Putra Mayo. Saya pikir sudah menjawab ya. Ini apa namanya? Memang secara sistem sudah mengatur sedemikian rupa sehingga juga memang perlu adanya pembaharuan data terus dilakukan dari dinas sosial melalui baik itu pendamping PKH, baik itu pendamping PKB, pendamping desa lainnya yang memang diperuntukkan untuk mengupdate terus data-data yang ada ya. Ini juga menjadi sasaran kinerja mereka ya, untuk terus mengupdate data-data terkait dengan data penerima bantuan sosial, mendata seluruh masyarakat di masing-masing desa. Terima kasih banyak, kita di penghujung acara. Pak Agus, terima kasih Pak Agus sudah standby juga. Mungkin di next kita, saya pingin sekali, rindu saya pikir ya, pingin bincang juga dengan pihak desa, tentu bagaimana keadaan real di desa gitu ya. Perwakilan di desa masing-masing wilayah Kabupaten Sanggau. Pak Ginting, terima kasih penjelasannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi masyarakat kita juga, Pak Ginting.
0: Terima kasih Pak Hukrin, Pak Kades, Pak Putra Mayo. Terima kasih masukannya.
1: Siap.
0: Semoga kita bertemu lagi. Salam sehat selalu.
1: Iya, kita update terus Pak. Nanti apabila di momen tertentu kita bisa berbincang, berdialog lagi Pak ya.
0: Siap.
1: Siap. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ginting, Pak Agus, Kepala Desa Lintang Kapuas, kemudian Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau. Kami sudah berbincang mengenai huru hara desil, salah data, salah sasaran, banyak hal yang perlu dipahami. Namun dukungan dari seluruh masyarakat, perangkat desa secara kesatuan ya, untuk bagaimana terus ya melihat perkembangan yang ada, baik itu penerima bantuannya dan juga sistem yang mengaturnya, sepertinya harus dipahami juga. Kalau memang tidak bisa mengerti, mungkin bisa di searching ya, terkait dengan desil, kemudian data sen ini bisa coba dicek, karena sekarang zamannya media sosial luar biasa, jejaring juga sudah mulai baik ya, bisa dicek saja nanti seperti apa ketentuannya, agar pertanyaan-pertanyaan kepada pihak desa juga nanti bisa membaur ya, bisa dapat hasil yang lebih baik. Sampai di sini kami hadirkan dialog Sanggau Menyapa kami di siang ini. Sampai jumpa di lain waktu lain kesempatan. Nanti sekaligus bersama rekan-rekan kami nanti akan menemani Anda di Sanggau siang ini ya, akan menemani Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Ginting, Pak Agus.
0: Terima kasih, izin ya, Pak Prin.
1: Izin.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas, dan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan, selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyeludupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus itu. Narasi itu seolah-olah menghubungkan kasus penyeludupan narkoba oleh pilot Malaysia dengan keputusan untuk menutup akses perbatasan RI Malaysia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari komdigi.com, video tersebut hanya membahas kasus penyeludupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelusuran mengenai kasus tersebut juga menunjukkan tidak ada pemberitaan yang menyebut perbatasan RI Malaysia ditutup sebagai dampak dari kasus tersebut. Sementara itu, informasi mengenai perbatasan ditutup yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada penutupan patroli terkoordinasi antara militer Indonesia dan Malaysia pada 2024, bukan penutupan akses perbatasan kedua negara. Hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia mengenai penutupan perbatasan akibat kasus pilot tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dikarim sini, dikarim. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat di udara.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah, yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Pendengar, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan krisis air bersih yang melanda masyarakat Majau Tengah. Menurutnya, kondisi kabut asap dan kekeringan selama lebih dari 2 bulan mulai berdampak langsung terhadap kehidupan dan aktivitas warga. Ia meminta organisasi masyarakat, lembaga BUMN, kredit union, hingga perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam membantu pemenuhan kebutuhan air bersih warga, dan ia berharap bantuan tersebut dapat dilakukan secara bergiliran dan berkelanjutan melalui koordinasi dengan posko tanggap darurat. Susana Harpena menilai keberlanjutan distribusi air bersih penting dilakukan selama kemarau masih berlangsung, dan mengingat kebutuhan warga semakin mendesak, bantuan tersebut juga diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengapresiasi keterlibatan RRI Sanggau dalam membantu masyarakat sekaligus menyampaikan informasi mengenai kondisi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia berharap RRI Sanggau terus berkontribusi menjadi sumber informasi dan bagian dari upaya penanganan persoalan masyarakat, khususnya di tengah kondisi darurat seperti kekeringan dan kabut asap. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,

Ya, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: dikarim sini, dikarim, dikarim, dikarim. Eh, lihat, lihat itu sana tahu isi. Ih, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir

Oke, setelah pendengar di manapun saja Anda berada, masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar, dan menemani Anda dengan beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sanggau pagi ini. Maka nanti rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini, rekan saya Sri Wahyuni dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda selanjutnya dengan berbagai informasi di beberapa program acara. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada silap kata dari kami yang bertugas. Tidak unsur sengaja menyudutkan merendahkan Anda. Mudah-mudahan serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Suherman mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya post holidays blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

0: rutinitas harian. Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi, selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda edisi hari ini, edisi 15 September 2026. Bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja hari ini semua aktivitas yang Anda lakukan juga bisa berjalan dengan lancar. Dan subuh tadi alhamdulillah kota Sanggau dan sekitarnya diguyur hujan. Kita berharap semoga asap-asap yang ada bisa segera pergi dan juga kita bisa menghirup udara yang segar dan tetap menjaga kesehatan Anda dan juga pola hidup kita yang baik agar kita terhindar dari berbagai penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar kita. Pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 11 nanti dengan informasi terkini dan juga lagu-lagu bagus yang sudah kami persiapkan untuk Anda.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Pelantikan tersebut berlangsung pada Senin 14 September 2026 menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa. Pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai persoalan hubungan pemerintah yang saat ini juga perlu dilihat secara lebih luas. Disampaikannya bahwa siapapun Menteri Keuangan yang menjalankan efisiensi anggaran daerah berpotensi menghadapi keberatan dari sejumlah pemerintah daerah setempat. Ia mencontohkan persoalan dana bagi hasil yang menurutnya turut dirasakan sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat dan Papua. Ia menyebut Puncak Jaya sebagai salah satu daerah yang menghadapi fenomena serupa dalam pembahasan dana bagi hasil tersebut. Menurutnya, pendengar, persoalan dana bagi hasil juga berkaitan dengan sejumlah kesepakatan sebelumnya yang mengatur dukungan anggaran bagi daerah. Ia mencontohkan Aceh dan menyebut kesepakatan Helsinki sebagai salah satu dasar pembahasan mengenai dana bagi hasil tersebut sebelumnya. Ia menilai pemerintah Prabowo terus ambisius menjalankan berbagai program, sementara sejumlah kebutuhan layanan dasar masyarakat masih perlu diperkuat. Menurutnya, perhatian terhadap program pembangunan perlu berjalan seimbang agar layanan kesehatan dasar tetap mendapatkan dukungan anggaran memadai pada masyarakat. Ia juga menyoroti pembangunan koperasi desa yang menurutnya perlu dibandingkan dengan kebutuhan puskesmas dan klinik kesehatan masyarakat setempat. Menurutnya, penguatan koperasi desa penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan layanan dasar masyarakat tidak tertinggal dalam pelaksanaannya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda. Edisi hari ini informasi dari ekonomi, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa 15 September 2026. IHSG berada di level 6.544,77, naik sekitar 10 poin atau 0,15% dibandingkan penutupan perdagangan Senin. Karena pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah tipis 0,10% ke level 6.534,69. Karena dalam perdagangan tersebut, IHSG bahkan sempat menyentuh level terendah di 6.371. Tim analisis Pintraco Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG hari ini cenderung sideway. Secara teknikal, IHSG diproyeksikan bergerak dalam rentang 6.400 hingga 6.600. Selain faktor teknikal, pelaku pasar mencermati pelantikan Menteri Keuangan baru Suhasil Nazara oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pergantian tersebut diharapkan dapat menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal pemerintah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Berabad-abad silam, Bizantium yang kemudian berganti nama menjadi Konstantinopel merupakan kota yang menjadi pusat transit perdagangan dunia. Konstantinopel merupakan sebuah kota yang sangat indah, tempatnya subur dan memiliki lokasi yang sangat strategis secara geografis, sehingga menjadi kota terbesar dan termakmur di Eropa, di mana merupakan pusat persimpangan jalur perdagangan dunia dan pedagang dari berbagai negara berdatangan dan melakukan transaksi jual-beli dari bermacam-macam barang dagang. Pedagang rempah merupakan salah satu bisnis yang cukup tua dan paling menguntungkan pada masanya. Rempah-rempah telah dikenal di Eropa sekitar 70 sebelum Masehi dan digunakan sebagai obat serta penyedap makanan. Maluku yang saat itu tidak diketahui menjadi sumber utama rempah-rempah di dunia. Dari Selat Malaka, rempah-rempah dibawa oleh pedagang, kemudian diekspor ke Timur Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Tengah, hingga akhirnya menjadi rute perniagaan rempah tersebar di Eropa. Saat itu, rempah seperti pala dan cengkeh ini merupakan barang mewah yang sering ditukar dengan kain dari India atau keramik dari Tiongkok. Dan hingga saat ini, rempah masih terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Ada sebuah tempat di dunia yang terkenal dengan cerobong batu unik dan langit yang dipenuhi balon udara warna-warni, namanya Kapadokia di Turki. Tapi tahukah Anda, landscape Kapadokia terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan proses alam selama jutaan tahun. Abu vulkanik yang mengeras kemudian terkikis oleh angin dan air, membentuk batu-batu tinggi yang dikenal sebagai cerobong peri. Yang lebih menarik, masyarakat zaman dahulu memahat batu-batu tersebut menjadi rumah, gereja, hingga kota bawah tanah. Salah satunya adalah kota bawah tanah Derinkuyu yang memiliki banyak ruang dan lorong di dalam tanah. Saat matahari terbit, ratusan balon udara dapat menghiasi langit Kapadokia. Pemandangan balon yang terbang di atas lembah dan formasi batu menjadi salah satu panorama yang paling ikonik di Turki. Jadi kalau biasanya kita melihat kota dari atas, di Kapadokia kita bisa melihat kota batu dari langit.

Baik, berikan demikian informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dinamika olahraga bersama rekan-rekan kami dari program A3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasi dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.

3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nyira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track bending. Sudah dikerjakan, fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada longsor, ada operasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan dikerjakan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Dan tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan setelah ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog khusus, yaitu Jaksa Menyapa edisi hari ini. Dan saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan jangan salah paham mengenal keadilan restoratif dan pengakuan bersalah. Dan saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya, bersama Bapak Revanga Prasetyo, Kasubsi Intelijen dan Datun Capjari Sanggau di Entikong. Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Cika.
0: Ya, oke. Okay. Apa kabar nih, Pak Revanga? Saya panggilnya Pak Angga atau gimana nih?
1: Banyak nama saya ini.
0: Oh, banyak ya?
1: Bisa Re, bisa Angga, bisa Pak Pras juga.
0: Oh,
1: bisa.
0: Pak Pras, oh iya. Berarti nama trennya?
1: Panggil Pak Angga boleh.
0: Pak Angga boleh, oke. Gimana hari ini di Sanggau, Kota Sanggau ini setelah semalam diguyur hujan nih?
1: Alhamdulillah, untuk keadaan saya sehat, Bu. Kalau di Entikong sendiri, semenjak diguyur hujan semalam, kabut yang menyelimuti Entikong perlahan sudah sedikit-sedikit hilang, tetap masih ada kabut asap di sana ini.
0: Iya, karena ini kan menjadi satu perhatian kita juga ya. Betul. Karena kabut asap, mana cuacanya panas lagi, Pak. Seperti yang kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu tentang jangan salah paham. Nah, seperti apa sih perkataan yang sudah saya sampaikan, jangan salah paham mengenal keadilan restoratif dan pengakuan bersalah. Karena dalam beberapa tahun terakhir, istilah keadilan restoratif ini semakin sering terdengar ya Pak ya. Karena dalam pemberitaan, pembicaraan mengenai penegakan hukum, dan pada saat yang sama, masyarakat juga semakin familiar dengan istilah pengakuan bersalah. Nah, sayangnya kedua konsep tersebut tidak jarang dipahami secara sederhana, bahkan dicampur adukan. Nah, sebenarnya apa sih bedanya keadilan restoratif dengan pengakuan bersalah ini?
1: Oke. Terhadap pengakuan bersalah ataupun plea bargain dan mekanisme restoratif justice yang sekarang dikenal dengan nama MKR, dulu sempat dikenal dengan nama RJ, Bu.
0: Oh iya. Tadi sekarang udah berubah.
1: Sekarang sudah berubah. Oh, sekarang jadi namanya MKR.
0: MKR, oke. Okay.
1: Itu mekanisme keadilan restoratif. Nah, terhadap kedua hal ini, di seringkali di dalam stigma masyarakat itu dianggap sama, yaitu dianggap damai. Dan di ruang publik pun bahkan ada stigma negatif terhadap hal ini. Yaitu masyarakat terkadang curiga. Jadi ada jual beli perkara di sini nih.
0: Wah, bisa ya, Pak ya? Nah,
1: ternyata hal itu tidak bisa. Nah, ini tujuan kami di sini untuk menjelaskan hal tersebut, karena mekanisme restoratif ini itu adalah mekanisme yang dilakukan pada saat sebelum persidangan.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Nah, sedangkan plea bargain atau pengakuan bersalah itu adalah mekanisme yang dilaksanakan setelah persidangan, yang mana terhadap mekanisme restoratif justice ini sendiri, yang titik beratnya itu ada fokusnya itu pada pemaafan dari korban, dan yang kedua itu pemulihan pada korban terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, sehingga ketika pemulihan dan pemaafan sudah didapat dari korban, tidak perlu dilakukan penuntutan lagi di ruang di pengadilan. Tapi kalau di plea bargain itu fokusnya ini mempercepat dan menyederhanakan proses. Nah, balik lagi, yang paling penting adalah di plea bargain itu pengakuan bersalah dari si pelaku. Nah, sehingga ketika dia mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, dapat hadiah diperingan hukumannya. Seperti itu, Ibu. Jadi semenjak undang-undang yang baru ini mulai diterapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Nah, mekanisme play bargain dan mekanisme restorat mekanisme keadilan restoratif ini mulai diberdayakan Ibu. Nah, terhitung diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 2025.
0: Oke.
1: Okay. Ya 2026, sorry. Nah, itu sudah mulai dijalankan. Kalau untuk play bargain ini sebenarnya marak di luar negeri.
0: Oh.
1: Bahkan di Amerika Serikat itu play bargain ini 99% masyarakat di Amerika itu menggunakan play bargain.
0: Oh, kenapa bisa seperti itu?
1: Nah, untuk di Amerika memang mereka menggunakan play bargain ini adopsinya sebenarnya dari tindak pidana korporasi.
0: Oh, okay.
1: Nah, tindak pidana korporasi itu apabila dilakukan secara apa ya, secara lurus akan dicabut tuh izinnya segala macam sehingga perusahaan itu kehilangan izin dan tutup sehingga masyarakat pekerja di sana bisa kehilangan pekerjaan, negara bisa kehilangan pajak. Nah, terus untuk meminimalisir hal itu makanya adanya play bargain.
0: Okay.
1: Nah, khusus di Amerika Serikat play bargain ini bisa dilakukan oleh perkara-perkara KUHP yang ada di kita. Tapi kalau untuk di Inggris, di Itali, itu khusus cuman buat korporasi seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti ada dasar hukumnya dan juga hal ini tadi harus dipahami sebenarnya gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena kalau di Indonesia kan pasti banyak tuh pasal-pasal tentang tindak pidana, hukum dan segala macam. Tapi kalau perkara diselesaikan lewat keadilan restoratif, berarti pelaku bebas begitu saja atau bagaimana, Pak?
1: Tidak. Tentunya tidak. Kalau diselesaikan lewat mekanisme MKR ini, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban, hanya saja bentuknya pemulihan kepada korban. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah pemulihan kepada korban. Misalkan tindak pidana pencurian, itu hal barang yang dicuri itu wajib dikembalikan kepada korban ataupun diganti kepada korban sehingga ketika sudah mendapatkan pemaaf dari korban dan barang yang dikembalikan sudah kembali maka mekanisme itu dapat kami upayakan seperti itu Ibu.
0: Gitu. Baik, berarti ada apa ya? Ada pemahaman sih sebenarnya dalam undang-undangnya ada menyebut tentang pemulihan keadaan semula
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita harus memahami juga kenapa itu bisa masuk ke dalam keadilan restoratif gitu ya. Nah, ini ada pemahaman yang harus kita pahami sebenarnya gitu. Tapi kalau sudah ganti rugi dan juga korban sudah memaafkan, apakah perkaranya otomatis berhenti begitu saja?
1: Balik lagi, tidak otomatis.
0: Oh, tidak otomatis gitu ya. Oke. Okay. Jadi yang dilakukan apa ini, Pak?
1: Perdamaian itu tuh cuma sebagai syarat, sebagai keputusan. Keputusan akhirnya ada pada penetapan ketua pengadilan setelah melewati persetujuan berjenjang dari internal kami, dari kejaksaan. Nah, ketika kesepakatan ini tercapai, perkara masih perlu harus lolos syarat objektif dan subjektif. Seperti syarat objektifnya yaitu perkara tidak boleh lebih dari maksimal hukumannya, tidak boleh lebih dari 5 tahun. Terus kemudian tidak dendanya tidak boleh lebih dari denda dalam kategori 3. Kategori 3 itu di dalam KUHP itu besarannya sekitar 50 juta. Nah, terus kemudian harus lolos juga syarat subjektif, alasan pemaaf tadi, dimaafkan nggak nih sama si korban, terus kemudian pemulihan korban itu tadi itu apakah telah dilakukan atau tidak. Nah, baru setelah itu terbit surat ketetapan setelah kami melakukan expose di internal kami, bisa dari contohnya dari saya ke Kacap Jari ataupun dari Kejari ke Kajari, terus kami expose ke Kejati. Setelah itu kami expose lagi tuh Bu sampai dengan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, setelah expose di situ baru setelah itu terbit surat penetapan. Nah, surat penetapan ini yang masih harus kami mintakan penetapan kepada ketua pengadilan sehingga keputusan terhadap MKR ini tidak serta-merta berdiri sendiri-sendiri. Jadi ini menepis stigma yang ada di masyarakat tadi katanya jual beli perkara apa segala macam, karena tidak ada keputusan yang berdiri sendiri-sendiri seperti itu, Ibu.
0: Oke, tapi perkara apa saja nih Pak yang bisa diselesaikan lewat keadilan restoratif?
1: Untuk perkara yang bisa diselesaikan dalam mekanisme ini, pertama yaitu perkara yang tidak lebih hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, dendanya tidak lebih dari kategori 3. Yang sering kami laksanakan itu perkara-perkara seperti pencurian, penggelapan, terus kemudian penadahan, penganiayaan, perkara-perkara lalu lintas seperti itu, Ibu. Nah, meski begitu penilaian tetap kasuistis karena ada sebelumnya ada nih kita nangani perkara pencurian, kita bisa melakukan RJ. Tapi berikutnya ada perkara pencurian yang mungkin nilai kerugiannya sama, tapi kita tidak bisa melakukan RJ. Nah, itu kasuistis sebenarnya. Jadi pasalnya sama, belum tentu hasil penilaiannya sama, karena syarat subjektif dan sikap korban ikut menentukan, dan pun sikap masyarakat juga kami pertimbangkan, Bu. Seperti itu.
0: Oke. Tapi perkara apa saja Pak yang tidak bisa diselesaikan lewat keadilan restoratif? Karena kan masyarakat kalau melihat dari kesalahannya ringan aja gitu, hanya mungkin mencuri buah mangga gitu ya. Tapi perkara apa ini yang tidak bisa diselesaikan lewat keadilan restoratif, dan masyarakat juga pengen memahami juga bagaimana sih sebenarnya perkara-perkara yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan.
1: Oke. Kalau terhadap perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam mekanisme ini, sebenarnya ada 9 yang saya ingat itu. Pertama, tentang tindak pidana korupsi itu tidak bisa diselesaikan. Terus perkara kekerasan seksual itu tidak bisa. Perkara tindak pidana terorisme itu tidak bisa juga. Dan tindak pidana terhadap nyawa orang itu tidak bisa. Oh, dan yang itu tadi, perkara yang ancamannya tidak di atas 5 tahun, di atas 5 tahun itu juga tidak bisa kami lakukan keadilan restoratif seperti itu, Bu.
0: Iya, berarti sudah ada beberapa tindak pidana gitu ya yang membahayakan gitu ya. Betul. Nah, karena masyarakat kan saat ini juga apa ya sudah memahami jenis-jenis dari tindak pidana. Nah, tadi dasar hukumnya sudah ada ya, Pak. Bagaimana hukum ataupun bagaimana keadilan restoratif itu bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana kalau pelakunya pernah dihukum sebelumnya?
1: Oke. Gini, jadi kalau menurut KUHAP kita yang sekarang itu, kalau yang dulu kan KUHAP kita menuntut balas dendam kita tentang bagaimana kita harus balas dendam terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang. Nah, kalau yang sekarang KUHP baru, KUHAP baru itu lebih kepada korektif, terus restoratif, pemulihan, dan kemudian ada rehab. Jadi untuk KUHAP yang sekarang jauh lebih humanis daripada KUHAP yang sebelumnya. Dan bagaimana kalau pelakunya pernah dihukum sebelumnya? Sebenarnya kalau untuk pelaku yang pernah dihukum sebelumnya, itu masih bisa kita lakukan mekanisme restoratif ini. Nah, itu kecuali terhadap perkara-perkara yang seperti lalu lintas tadi, karena kealpaannya dia menyebabkan orang kecelakaan atau apa segala macam. Nah, jadi dia dihukum karena kealpaannya. Ini masih bisa kita laksanakan mekanisme restoratif. Nah, terus kemudian karena dia dikenain pidana denda. Nah, itu masih bisa kita lakukan mekanisme restoratif seperti itu, gitu, Bu.
0: Oke. Berarti juga ada dasar-dasar hukumnya gitu ya. Jadi enggak bisa sembarangan. Kalau mungkin mendengarkan kita, wah, ini nih bisa itu ya, kalau ada keadilan restoratif ternyata ada hukuman yang ringan nih, tapi jangan sekali-kali dilaksanakan ini ya. Betul. Jadi ini juga ada dasar hukumnya gitu ya. Nah, kalau yang berperkara masih anak-anak, apakah juga pakai mekanisme yang sama ini, Pak?
1: Oke. Kalau untuk anak-anak berbeda, Ibu. Di mekanisme restoratif atau dulu yang disebut RJ, ini sebenarnya diadopsi juga dari undang-undang sistem peradilan anak. Nah, kalau di anak itu kita kenal diversi, Bu. Ini yang diadopsi ke mekanisme RJ. Jadi sebelum mengenal RJ, yang saya kenal itu ini dia, Bu. Sempat saya juga menjadi menjadi bahan buat apa seminar saya waktu itu juga buat kelas satu tuh apa namanya buat sidang bahan-bahan buat sidang tau.
0: Oh iya, makalah.
1: Ah, makalah. Makalah, makalah buat S1 juga. Saya sempat tuh sebelumnya sebelum mengenal RJ, saya mengenal namanya diversi. Nah, diversi ini kan wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan sepanjang tidak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun. Kalau MKR ini di bawah 7 tahun, di bawah 5 tahun. Kalau diversi di bawah 7 tahun. Nah, karena ada ambang batas terus pendekatannya berbeda, maka ini yang membedakan antara MKR dan diversi. Karena diversi itu harus prosesnya harus melibatkan anak, terus orang tua wali, korban, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial, dan itu sifatnya wajib gitu karena di sini kan menyangkut anak gue, masa depan bangsa di tangan mereka. Seperti itu. Kalau untuk mekanisme RJ, mekanisme MKR itu di dalam KUHP, di dalam KUHP diatur dari pasal 79 sampai dengan pasal 87 untuk KUHP, di KUHP-nya. Tapi di dalam KUHP itu diatur dalam pasal 132 sampai dengan pasal 132 huruf G tentang pemberhentian penuntutan perkara seperti itu.
0: Berarti kan kalau kita lihat kasus-kasus pada anak tuh ternyata di Indonesia banyak sekali gitu ya. Ternyata juga masyarakat geram dengan tingkah laku anak-anak di bawah umur nih dibilangnya yang belum dewasa gitu ya melakukan tindak kejahatan gitu ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apakah ada juga tindakan yang mungkin tidak keadilan restoratif malah harus ditujukan kepada tindak pidana yang lainnya karena menghilangkan nyawa seseorang itu kan ada ya kasus-kasus yang belakangan ini gitu ya. Anak berapa belas tahun gitu ya. Nah, itu bagaimana, Pak?
1: Nah, kalau terhadap pelakunya anak itu kan setiap tahapan kita periksa juga. Nah, dan setiap tahapan itu ada proses diversinya, baik di tahap penyidikan ada proses pendiversinya, terus kemudian di tahap penuntutan ada proses diversinya, dan di tahap di pengadilan pun ada proses diversinya. Nah, kalau di sini menyangkut anak itu mereka banyak dapat kekhususan seperti pidananya tidak boleh maksimal, batas maksimalnya sendiri dan lain sebagainya.
0: Seperti itu. Berarti harus ada titik jera lah ya, jadi pelakunya. Betul. Jangan sampai ini anak misalnya 12-13 tahun, nah malah nanti di usia yang 30-45 malah melakukan lagi. Jadi ada titik jera ya untuk kejahatan pada anak-anak. Betul. Walaupun itu ada dasar hukumnya gitu ya,
1: dan,
0: Pak.
1: Dan untuk anak pun ada lapas anak juga gitu. Jadi apabila tindakan yang mereka lakukan itu sudah kelewatan, tetap ada hukuman dan ganjaran yang harus mereka laksanakan.
0: Beda dengan membela diri ya, Pak ya.
1: Beda.
0: Beda dengan membela diri gitu ya, tindak kejahatan mungkin anak dengan anak membela diri gitu ya. Betul. Nah, ini ada pemahaman kita juga diversi yang wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan gitu ya. Jadi pada anak-anak ada dasar hukumnya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Angga tadi bahwa ini adalah pas anak juga gitu ya. Nah, kita berharap dengan tindak kejahatan pada anak-anak ataupun pelakunya anak-anak ya, semoga bisa lebih menurun, berkurang, bahkan jangan sampai deh ya.
1: Amin.
0: Nah, jangan sampai. Nah, kalau untuk keadilan restoratif nih, Pak, apakah keadilan restoratif ini hanya bisa dilakukan di kejaksaan?
1: Oke, untuk MKR apakah hanya bisa dilakukan di kejaksaan? Jawabannya tidak. Sama seperti diversi. Untuk MKR ini bisa dilakukan di tahap penyidikan oleh penyidik, di tahap penuntutan oleh jaksa, dan di persidangan oleh hakim. Nah, di tahap penyidikan, penyidik berwenang menghentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Namun wajib memberitahukannya kepada penuntut umum. Nah, di tahap penuntutan, kesepakatan dibuat di hadapan penuntut umum. Di persidangan, di majelis hakim lebih dahulu menilai apakah perkara dapat diupayakan perdamaian sebelum masuk ke pemeriksaan pokok. Jadi kesempatannya terbuka di setiap pintu seperti itu.
0: Oke, tadi jangan menyamakan damai dan adil. Ya, damai dengan adil. Ini mungkin merupakan kesalahpahaman paling penting. Jadi kita harus memahami apa sih sebenarnya keadilan restoratif ini ya Pak ya. Betul. Karena di tahap penyidikan juga penyidik berwenang menghentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ya. Jadi ada dasar hukumnya juga ya Pak. Siap. Kalau dasar hukumnya itu pasti harus dijalankan di semua tahapan persidangan ya Pak.
1: Betul.
0: Oke, baik. Berarti kita harus memahami sebenarnya pada akhirnya yang dicari adalah keadilan gitu ya. Bukan hal-hal yang kita anggap bahwa ini nih sebenarnya masalah sepele sih ya. Tapi malah dilakukan berulang-ulang kali gitu ya Pak. Betul. Nah, pernah nggak sih dapat kasus seperti itu Pak?
1: Sering sih Bu.
0: Sering. Lebih menonjolnya ke kasus apa nih yang sering berulang kali menggunakan
1: pencurian.
0: Oke.
1: Penganiayaan. Sering kali saya mendapatkan kasus-kasus yang kasus-kasus yang serupa dan dilakukan orang yang sama Bu. Terkadang saya juga prihatin terhadap hal ini. Kenapa sih bisa hal yang sama terulang?
0: Pelakunya sama juga.
1: Karena di setiap waktu saya ketemu sama terdakwa, saya bilang jerah nggak, selalu kami tanyakan jerah nggak, jerah pak. Tetapi pada misalnya udah lepas nih, terus kok masuk lagi gitu.
0: Kamu katanya lagi
1: udah,
0: ya?
1: Iya, kok kamu lagi? Katanya udah jerah. Iya pak, tuntutan ekonomi
0: ya,
1: segala macam. Dan saya melihat kebanyakan rata-rata yang seperti itu adalah apa ya, yang mungkin sebelumnya anak-anak tidak tamat sekolah, putus sekolah, ternyata itu menjadi faktor penting salah satu faktor mungkin yang jadi kenapa perbuatan tindak pidana itu selalu diulangin mereka. Karena terhadap anak-anak yang tidak sekolah ini kan juga bingung kan mau kerja seperti itu.
0: Berarti ada pembekalan nggak sih yang diberikan oleh baik itu kejaksaan, aparat keamanan gitu untuk anak-anak yang misalnya udah 2 atau 3 kali itu efek jeranya seperti apa sih yang diberikan?
1: Kalau misalnya udah 2-3 kali mereka melakukan kejahatan dan tetap melakukan kejahatan, kalau saya pribadi, saya sering ngomong seperti ini Bu, kalau dirimu nggak punya duit, udah datang aja ke kami, datang aja ke saya. Memang kalau cuma sekedar untuk makan mungkin saya bisa kasih, tapi memang kalau dirimu pengen terus bertahan hidup, ya kamu harus
0: kerja
1: dan harus punya tujuan. Siapa nih yang akan kamu biayai, siapa yang akan kamu nafkahi. Nah, nilai tujuan itu yang akan membuat mereka, menurut saya, membuat mereka akan berjalan di jalan yang sesuai dan tidak akan mengulangi tindakan pidana lagi.
0: Oke, berarti ada beberapa kasus yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Sanggau gitu ya, di Sanggau sendiri. Namun ada juga beberapa efek jera yang benar-benar sebenarnya harus diberikan gitu ya, ataupun pemahaman bagaimana sih sebenarnya peningkatan dari anak-anak muda yang putus sekolah ataupun yang mungkin kehidupannya agak sedikit itu ya, butuh perhatian gitu ya. Betul. Pak ya. Siap. Jadi bagaimana sebenarnya bagaimana mereka bisa menjadi seorang remaja yang produktif ya ataupun yang punya skill ya. Itu sebenarnya manusia itu kan ada skill masing-masing gitu ya, sebenarnya itu yang harus dikembangkan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga butuh bimbingan dan juga mungkin ada tahapan-tahapan yang benar-benar harus dilakukan. Nah, kalau bicara soal keadilan restoratif pasti banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita pelajari, karena keadilan restoratif ini dapat menjadi pendekatan yang penting dalam sistem peradilan pidana ya Pak ya. Namun keberhasilannya tidak boleh diukur dari seberapa banyak perkara yang dihentikan, melainkan dari seberapa jauh proses tersebut mampu menghadirkan pertanggungjawaban, pemulihan, dan rasa keadilan bagi pihak yang terdampak. Kita break dulu ya Pak ya, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Siap Ibu.

Tahukah Anda, ada sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia? Negara tersebut adalah Papua Nugini. Terletak di kawasan Pasifik dan memiliki wilayah pegunungan yang luas, Papua Nugini mengalami curah hujan yang sangat tinggi di beberapa daerah lainnya. Bahkan, wilayah tertentu dapat menerima hujan lebih dari 10.000 mm per tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di banyak wilayah dunia jauh lebih rendah dari angka tersebut. Lalu kenapa hujan di Papua Nugini bisa begitu tinggi? Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografisnya. Pegunungan yang tinggi memaksa udara lembab dari laut naik ke atmosfer. Ketika udara naik dan mendingin, uap air mengalami kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Menariknya, curah hujan yang sangat tinggi ini membuat Papua Nugini memiliki hutan hujan tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi, jika Anda mengira negara tropis hanya identik dengan cuaca panas, Papua Nugini membuktikan bahwa ada tempat di mana hujan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Luar biasa, bukan?

0: Iya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Angga beberapa hal yang juga berkaitan dengan keadilan restoratif. Bagaimana sih sebenarnya pemahamannya? Tadi sudah disampaikan bagaimana proses dan tata caranya ini, Pak. Karena kan saat ini pendengar kita mungkin belum tahu bicara soal bagaimana sih sebenarnya pengajuan juga kepada siapa ini, Pak?
1: Oke, kalau untuk perkara masih di kepolisian, dapat disampaikan kepada penyidik.
0: Oke.
1: Kalau berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka dapat disampaikan ke penuntut umum. Nah, di tahap penuntut umum inilah proses itu mulai berjalan. Nah, karena setelah tahap dilimpahkan, kalau di kejaksaan kami dikasih waktu 3 hari setelah tahap 2 untuk melakukan penelitian berkas perkara. Nah, kemudian 7 hari untuk melakukan proses perdamaian dan juga proses pemulihan hak kepada korban.
0: Oke.
1: Nah, kemudian 3 hari itu adalah proses permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk disetujui. Nah, setelah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penyidik, kan tadi penuntut umum memiliki waktu tuh 3 hari. Nah, karena itu semakin awal keinginan berdamai disampaikan, semakin lapang ataupun semakin terbuka pula proses ini dilaksanakan. Nah, menyampaikan setelah perkara dilimpahkan kepada pengadilan itu juga merupakan salah satu proses yang tidak lepas dari proses MKR.
0: Okay.
1: Karena balik lagi ke yang pertama, proses ini tidak pernah berdiri sendiri. Nah, jadi kami ingin menepis semua anggapan buruk bahwa ini bisa terjadi jual beli perkara apa segala macam. Karena di sana, di luar negeri ini marak memang terjadi seperti itu, Bu. Nah, mungkin kalau di luar negeri tidak dilakukan hanya dilakukan satu instansi. Kalau di kami dilakukan oleh ketiga instansi tersebut, Ibu. Jadi tidak ada keputusan yang berdiri sendiri seperti itu.
0: Oke. Baik. Berarti dari proses ataupun tata caranya kita juga harus memahami ya, Pak ya. Jadi kita harus bisa mengajukan dan kepada siapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Angga. Nah, ada nggak sih biayanya?
1: Kalau untuk biaya sama sekali tidak dipungut biaya. Satu peser pun, satu rupiah pun. Satu-satunya biaya yang dikeluarkan di dalam proses ini adalah biaya yang wajib dipenuhi si pelaku kepada korban. Itu tadi. Nah, seluruh tahapan mulai dari pemanggilan para pihak, pertemuan, penyusunan berita acara, sampai permintaan penetapan ke pengadilan, itu semuanya free. Bahkan kami melakukan expose dari Kejati sampai Kejagung, semuanya free. Yang harus dikeluarkan adalah biaya pemenuhan korban itu saja. Nah, di sini pun perlu digarisbawahi, kami hanya selaku fasilitator. Kami hanya selaku memfasilitasi. Kami tidak punya kepentingan untuk apa gimana ya agar korban ayolah damai. Ayolah ini biar ini biar itu. Kami tidak ada sama sekali kepentingan hal tersebut. Jadi kepentingan kami ya pure apakah berdasarkan hati nurani mereka ingin melakukan perdamaian seperti itu.
0: Berarti hanya perantara gitu ya,
1: saja
0: dari korban dan juga para pelaku gitu ya. Nah, kalau untuk tahapannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Angga, ada beberapa yang juga harus dikeluarkan. Tadi pernah nggak Pak kesepakatannya dari korban ke pelaku itu malah nggak bisa dibayar ini?
1: Ya, pernah.
0: Pernah juga ya?
1: Pernah. Jadi ketika proses perdamaian sudah terjadi, terus kemudian di 7 hari proses itu, mereka sepakat untuk melakukan penggantian ganti rugi apa segala macam. Dan kami merasa ini pun harusnya bisa dilakukan damai. Tapi di penghujung hari tidak segera dibayar-bayarkan. Tidak segera dibayarkan sampai akhirnya memang si pelaku mengatakan dia tidak punya biaya. Jadi terhadap mekanisme yang sebelumnya sudah dijanjikan dibatalkan. Terus prosesnya tetap dilaksanakan di persidangan. Jadi ketika proses ini batal, kami akan lanjut,
0: lanjut ya, lagi gitu ya,
1: akan ke pengadilan untuk disidangkan.
0: Berarti pernah terjadi. Tapi kalau untuk tadi kesepakatan kepada korban dan juga pelaku itu, apakah juga dilihat mungkin nominalnya atau mungkin pergantiannya, melihat dari kerugian yang dirasakan oleh korban? Apakah di situ ada perantara juga dari kejaksaan?
1: Kalau terkait dengan besaran segala macam itu kami tidak ikut campur. Itu murni dengan murni apa yang disampaikan korban, kerugian korban. Misalkan terhadap perkara pencurian, curi motor, ya, motor yang sudah dicuri ini wajib dikembalikan, ataupun harga motornya 12 juta nih, wajib dikembalikan 12 juta. Terus terhadap perkara seperti penganiayaan misalnya, terus ada luka sobek yang mana si korban telah dibawa ke rumah sakit dan biayanya sekian, itu wajib dikembalikan. Ya, balik lagi, apakah korban memaafkan?
0: Iya, gitu.
1: Aku memaafkan, dan apakah korban bersedia hal itu diganti? Ya, misalnya biaya berobatnya 10 juta. Tapi korbannya ya udah enggak apa-apa, ganti aja 2 juta. Itu enggak apa-apa. Seperti itu.
0: Berarti itulah kesepakatan gitu,
1: kesepakatan
0: ya.
1: Itu tadi.
0: Nah, ini baru bisa masuk ke keadilan restoratif gitu ya, bukan timbang apa ya, berat sebelah gitu ya. Jadi dari korban, ini enggak cukup nih, cuma 5 juta, harusnya 30 juta nih, ini robek nih, dekat mata nih ya gitu. Jadi harus menjalani sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Nah, kalau tidak, lanjut ya Pak,
1: lanjut
0: ke tindak pidana yang lain. Nah, nih berarti dalam pemahaman ini kita juga harus bisa memahami seperti apa sih seluruh tahapan, mulai dari pemanggilan, pertemuan, penyusunan berita acara. Nah, dari pihak kejaksaan hanya memfasilitasi atau perantara saja. Nah, berapa lama sih sebenarnya Pak prosesnya? Apakah beda-beda kasus ini prosesnya?
1: Untuk proses MKR semuanya sama ya Bu. Nah, yaitu pertama tadi 3 hari untuk penilaian jaksa, 7 hari untuk melaksanakan isi kesepakatan. Dan di 7 hari itu juga kami melakukan ekspos kepada pimpinan dari Kejati sampai dengan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ada di Kejagung. Nah, setelah mekanisme itu terpenuhi, kami juga punya waktu 3 hari untuk meminta penetapan ke pengadilan. Nah, tenggat itu adalah batas waktu untuk masing-masing tahapan, bukan total waktu penyelesaian. Bagian yang biasanya memakan waktu justru pada penjadwalan ekspos kepada pimpinan, karena harus menyesuaikan agenda di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Nah, meski demikian, terhadap proses MKR ini dengan panjangnya tadi yang saya bilang tadi, prosesnya 3 hari, 3 hari, itu sebenarnya jauh lebih simpel daripada harus mengikuti proses yang ada di pengadilan, pemanggilan saksi, kayak pembuktian, dakwaan apa segala macam. Jadi sangat memotong lah proses MKR ini dari sisi proses yang ada di pengadilan seperti itu.
0: Berarti dilakukan juga dengan dasar hukum ya Pak?
1: Iya, tentunya.
0: Jadi ada dasar hukum yang dijalani dan juga berapa lama prosesnya? Tadi sudah disampaikan ada beberapa proses yang dilaksanakan. Tapi setelah 7 hari belum ada kesepakatan Pak, apakah itu lanjut juga ke ke pengadilan agama, pengadilan negeri ya. Apakah itu lanjut ataupun masih diberi waktu untuk melaksanakan kesepakatan?
1: Kalau dari 7 hari itu tidak ada kesepakatan, maka sikap kami akan melimpahkan perkara tersebut kepada ke pengadilan. Nah, mungkin di pengadilan juga akan ditanyakan apakah mereka bersedia untuk melakukan proses MKR, karena proses MKR ini tidak hanya di kejaksaan saja, di pengadilan juga ada gitu. Nah, kalau untuk di pengadilan itu tidak lagi namanya pemenuhan hak korban, tapi lebih ke restitusi. Jadi korban bisa meminta kepada penuntut umum untuk hak restitusi, yang mana nanti itu akan kami bacakan pada tahap penuntutan, sehingga menjadi kewajiban dari pelaku untuk memenuhinya. Gitu.
0: Oke, berarti jangan sampai nanti lebih dari 7 hari. Betul. Gitu ya. Berarti kesepakatannya harus mungkin 5 atau 6 hari sudah ada kesepakatan lah gitu ya. Jadi 7 harinya udah ketok palu gitu ya. Betul. Dan juga sudah ada isi kesepakatannya.
1: Iya, karena gini, di dalam sistem peradilan kita kan itu harus sederhana, berbayar ringan, sederhana, cepat, dan berbayar ringan. Nah, seperti itu. Jadi ada asas seperti itu yang tidak bisa kami langgar.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Tapi tidak semua kasus ya bisa ke keadilan restoratif.
1: Betul,
0: ini. Jadi
1: betul.
0: Ada beberapa kasus saja gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita lihat dalam persidangan gitu ya, harus ada pengacara. Apakah ini juga ada pengacaranya?
1: Kalau untuk mekanisme restoratif, saya selalu belakangnya selalu saya bilang justice nih, karena nggak terbiasanya bilangnya RJ.
0: Iya, RJ ya.
1: Padahal dalam hal ini kan mekanisme restoratif saja. Nah, kalau untuk dalam mekanisme restoratif ini tidak diperlukan pengacara, tidak dibutuhkan pengacara. Tetapi dalam proses plea bargain atau pengakuan bersalah itu wajib wajib ada pengacara. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa terdapat perbedaan dalam keadilan mekanisme restoratif dan plea bargain? Nah, karena yang dipertaruhkan di dalam mekanisme MKR ini adalah kesepakatan pemulihan, sedangkan pada pengakuan bersalah yang dipertaruhkan adalah hak terdakwa untuk membela diri melalui pemeriksaan penuh. Karena undang-undang memasang pendamping advokat sebagai pengaman. Kenapa di sini advokat dikatakan sebagai pengaman dalam plea bargain? Jadi ketika pengakuan bersalah itu diucapkan seseorang ataupun terdakwa, padahal sejatinya dia tidak bersalah nih.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi di sini fungsinya advokat betul-betul melihat bahwa dia itu bersalah, dan hakim juga hakim juga wajib menilai bahwa dia ini betul-betul bersalah, maka dapat dilakukan pengakuan bersalah, sehingga pelaksanaannya di sistem peradilannya berganti ke sistem peradilan cepat. Nah, apabila di hakim dan pengacara melihat bahwa pengakuan bersalahnya ini tidak tulus ataupun tidak sepenuh hati, karena sebenarnya di hati dia memang tidak bersalah,
0: ya
1: prosesnya akan tetap dilakukan ke pemeriksaan biasa, yang mana nanti di penghujungnya mungkin saja dia bisa diputus bebas dan diputus lepas seperti itu.
0: Oh, ada putus bebas dan putus lepas.
1: Iya, ada putus bebas dan putus lepas.
0: Nah, pernah nggak nih Pak Angga dalam perkara yang memenuhi syarat restoratif, sejauh mana suara korban menentukan keputusan kejaksaan, dan apakah korban dapat menolak penyelesaian restoratif ini?
1: Tentunya korban dapat menolak mekanisme MKR ini apabila si korban merasa hal ini betul-betul mengguncang hidupnya lah,
0: tidak sebanding lah gitu ya, dengan kerugian mental mungkin
1: mental
0: ya,
1: dan ternyata di masyarakat pun ini tidak sesuai, karena saya pernah mendapat suatu perkara untuk saya lakukan proses MKR ini, yang mana perkara itu merupakan perkara pencurian, yang dia curi pun tidak terlalu banyak, dan sebenarnya bisa dikembalikan, tetapi yang dia curi ini kotak amal.
0: Wah, pernah kejadian nih, beberapa
1: kejadian,
0: tempat
1: sehingga itu meresahkan masyarakat, dan secara nilai-nilai agama itu tidak dibenarkan, yang mana terhadap pelaku setelah kami melakukan ekspos dan segala macam, akhirnya tetap dilaksanakan
0: lanjut gitu
1: biasa.
0: Ya
1: iya, seperti itu.
0: Berarti dari kejaksaan sudah melaksanakan, sebenarnya ini nih bisa diselesaikan,
1: ya,
0: secara restoratif gitu ya.
1: Para pihak pun bisa sudah damai nih, padahal para pihak sudah damai.
0: Apakah itu ada gosokan-gosokan di belakang atau bagaimana sih sebenarnya kasusnya belakangan ini?
1: Nah, jadi para pihak sebenarnya bisa damai, cuman gosok-gosokan ini ya masyarakat itu tidak menerima hal tersebut. Itu udah
0: nanti diulangi lagi gitu ya.
1: Iya, karena ada nilai-nilai agama di sana.
0: Karena kebutuhan masyarakat ya sebenarnya ya.
1: Siap.
0: Kebutuhan orang banyak gitu ya. Maka masyarakat juga angkat bicara. Ini katanya di masjid ini udah terjadi nih. Nah, ini pelakunya. Nah, ini lanjut lagi ke masjid ini juga pelakunya. Dan kondisi tersebut juga pernah meresahkan masyarakat ya di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Sanggau. Dan juga kita berharap dengan kondisi-kondisi yang seperti itu janganlah ya, apalagi tentang kepentingan masyarakat, jangan sampai hukuman yang tadinya bisa ringan malah malah menjadi berat gitu. Betul. Ya. Nah kalau seputar pengakuan yang bersalah ini Pak, karena kan kalau mengaku bersalah, apakah hukumannya pasti ringan?
1: Tidak.
0: Oh, tidak juga.
1: Dijamin juga. Yang dijamin di dalam undang-undang itu yaitu batas maksimum hukuman. Nah, kalau untuk di plea bargain sendiri itu juga ada syarat objektifnya, yang mana di situ dibilang bahwa tidak boleh dilakukan residif. Maksudnya dia pernah di penjara nih, terus kemudian ketika dia bebas dia melakukan kejahatan lagi, terus dia minta plea bargain, itu tidak bisa juga. Nah, jadi syaratnya dia belum pernah dihukum, terus kemudian terhadap plea bargain ini dia belum pernah dihukum, terus batas hukumannya itu tidak lebih dari 5 tahun, dan denda pidananya tidak masuk di dalam kategori 4. Nah, jadi ada dua batas yang perlu dipahami. Bila perkara diperiksa dengan cara singkat, setelah pengakuan diterima, pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 3 tahun. Jadi misalnya 5 tahun nih, yang tadi saya sebutin. Nah, itu pidana yang bisa kita pangkas itu angka maksimum di atasnya saja, Ibu.
0: Oh, okay.
1: Yang sebelumnya maksimumnya 5 tahun, sekarang maksimumnya cuma 3 tahun. Nah, tapi ada juga di dalam plea bargain itu, ketika pidananya di atas 7 tahun, maka batas maksimumnya dikurang 2/3, seperti itu.
0: Oke, okay, berarti ini udah ngaku nih bisa ringan mungkin 1-2 bulan, ternyata tidak ya. Jadi itu juga ada dasar hukum yang dijalankan gitu ya. Ada dua batasan yang perlu juga kita pahami, karena namanya yang salah ya harus salah juga gitu ya.
1: Betul.
0: Walaupun mengambil cuman ibaratnya sendal gitu, itu juga salah gitu ya. Nah, karena itu dia mengambil sendal tapi berkali-kali juga gitu ya. Nah, itu menjadi perhatian kita juga sebagai masyarakat, dan juga jangan sampai nanti kesalahan seperti ini jangan dilakukan sama sekali. Nah, bagaimana juga Pak kalau ada orang yang mengaku bersalah padahal sebenarnya tidak bersalah ini? Nah, pernah gak sih kasus yang seperti itu?
1: Kalau untuk saya jujur belum pernah mengalami seperti itu. Tetapi dalam hal ini justru itu yang paling dijaga di dalam undang-undang. Bahkan ada kalau tidak paradigma yang bilang lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menangkap 1 orang tidak bersalah,
0: ya.
1: Seperti itu. Nah, jadi itu memang betul-betul diperhitungkan di dalam undang-undang, karena pengakuan saja tidak cukup untuk menghukum seseorang. Hakim wajib menguji apakah pengakuan itu benar-benar sukarela dan apakah didukung bukti yang memadai. Oleh sebab itu di dalam plea bargain ini wajib didampingi oleh advokat, karena advokat yang mendampingi terdakwa ini pasti diceritakan segala macam sama si terdakwa. Pasti terdakwa, apabila terdakwa memang merasa dia tidak bersalah, dia akan cerita sama advokatnya. Nah, hal ini pula menjadi peran advokat itu krusial di sini. Ketika tidak ada advokat ya bisa jadi kita menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, dalam tadi sebagaimana ditanyakan, bagaimana kalau ada orang yang mengaku bersalah padahal sebenarnya dia tidak bersalah. Nah, kuncinya ada di hakim dan di advokat. Jadi ketika hal ini coba diutarakan, hakim melihat sama dan advokat melihat bahwa dia sebenarnya tidak melakukan sebuah kejahatan, maka tidak bisa dilaksanakan sistem plea bargain ini. Jadi tidak bisa dialihkan ke sistem peradilan cepat, yaitu kita tetap melaksanakan sistem peradilan seperti biasa. Kita akan periksa semua tahapan perkaranya, dan kemungkinan kalau memang dia tidak bersalah, dia akan bebas atau lepas di dalam putusan pengadilan. Seperti itu, Ibu.
0: Berarti harus ada bukti ya, gitu. Harus ada bukti-bukti gitu ya. Dan jangan juga kita menangkap orang yang salah ternyata.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi ini ada juga proses yang dilakukan gitu ya. Jangan sampai yang melakukannya ini malah yang ditangkapnya ini gitu. Ya. Kita berharap dengan kondisi yang seperti ini menjadi hal yang harus benar-benar kita jaga. Undang-undang gudang saja jaga ya Pak, yeah. Yang seperti itu jangan sampai kita sebagai masyarakat juga main tuduh-tuduhan kalau ada satu kejahatan yang dilakukan tapi tidak tahu siapa sih sebenarnya. Nah itu pentingnya juga bukti konkret ya. Betul. Kita untuk menuduh seseorang ataupun seseorang itu melakukan sebuah kesalahan. Nah tadi advokatnya itu disiapkan oleh kejaksaan atau dari pelaku dan juga korban yang membawa secara pribadi?
1: Kalau untuk advokatnya ini bisa disiapkan oleh pelaku, tapi apabila dalam hal pelaku tidak mempunyai biaya apa segala macam, nah itu bisa disiapkan oleh pos bakum dari pengadilan seperti itu Ibu. Jadi jangan khawatir terkait dengan advokat ini, meskipun nggak punya biaya juga dapat disiapkan.
0: Jadi kan ini jelas ya gitu ya, advokatnya dari mungkin dari kita juga bisa, nanti dari kejaksaan juga bisa. Siap. Gitu ya. Nah apakah jaksa juga boleh ini Pak menjanjikan hukuman sekian tahun kalau terdakwa mau mengaku?
1: Itu sama sekali tidak bisa karena ranah putusan itu ada di hakim. Nah untuk jaksa sendiri ranahnya ada ranah jaksa sendiri yaitu di tahap penuntutan. Nah yang dapat dirundingkan dalam sistem kita adalah besaran tuntutan, bukan penukaran pasal atau penghapusan dakwaan seperti yang lazim digambarkan dalam praktek-praktek entah di TV atau di negara lain. Nah kalau untuk putusan itu adalah wewenang hakim. Nah, mendengar langsung keterangan terdakwa untuk memastikan pengakuan tidak lahir dari janji di luar kesepakatan tertulis. Bila terbukti ada janji-janji jaksa ataupun hakim itu dapat dilaporkan bahwa nanti akan sini aja, kasih aku sekian.
0: Jangan sampai janji ya, nggak boleh.
1: Kasih aku sekian, nanti bisa aku tuntut sekian. Nah, itu laporkan saja, laporkan saja.
0: Jangan
1: bisa.
0: Takut ya Pak ya.
1: Iya, jangan pernah takut. Laporkan saja, bisa dilaporkan kepada misalkan ke Kejari ataupun kalau di Etikong bisa ke Kacab Jari atau bisa langsung ke Kejati di bidang pengawasan seperti itu.
0: Jangan sampai ada negosiasi di dalamnya.
1: Betul. Kami penegak hukum malah melenceng hukum kan.
0: Betul.
1: Apa?
0: Jangan sampai nanti ada tawar-menawar bebas gitu ya. Apalagi bebas gitu ya. Itu bahaya gitu ya. Tapi kalau perkara diselesaikan lewat pengakuan bersalah, apakah korban juga masih mendapat ganti rugi ini?
1: Oke, bisa. Seperti yang tadi saya jelaskan yaitu ada yang namanya restitusi. Nah, kepentingan korban itu tidak hilang hanya karena terdakwa mengaku bersalah. Selain menjadi syarat penilaian, restitusi dapat dilakukan korban melalui penuntut umum. Nah, jadi nanti restitusinya itu akan kita muat dalam surat tuntutan yang yang melalui ketika kita bacakan. Jadi itu menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh terdakwa kepada korban seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah perkara diselesaikan lewat pengakuan bersalah, apakah korban masih mendapat ganti rugi, ya tentu kalau misalnya si korban mau minta restitusi gitu.
0: Nah tadi Pak Angga menyebutkan beberapa kali nih, jangan sampai ada jual beli perkara. Bukankah ini sama saja Pak dengan jual beli perkara yang disampaikan ini?
1: Tidak, karena tidak ada satu orang pun yang bisa memutuskan sendiri. Prosesnya berlapis dan setiap lapisannya meninggalkan dokumen tertulis. Lapisannya berturut tuh Bu, dari penilaian tertulis penuntut umum, persetujuan dari Kacab Jari, Kepala Kejaksaan Negeri, terus kami juga harus ekspos ke kejaksaan tinggi. Setelah itu kami juga harus ekspos lagi ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Setelah itu kami juga harus minta persetujuan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri. Jadi tahapan-tahapannya ini berlapis-lapis. Jadi nggak ada peluang ataupun celah untuk yang namanya jual beli perkara seperti itu Bu, dan setiap prosesnya kami catatkan dan di dalam setiap tahun itu kami selalu diperiksa juga pengawasan.
0: Jangan gitu. Sampai ini menjadi disalahgunakan gitu.
1: Betul,
0: ya. Jangan sampai ada katanya jual beli perkara gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau ada yang merasa ditekan supaya mau berdamai, apa yang harus dilakukan ini Pak?
1: Laporkan
0: ya. Laporkan ya, saja.
1: Iya, laporkan saja. Karena larangan ini berlaku dua arah. Melindungi korban dari tekanan agar mau memaafkan, sekaligus melindungi pelaku dari tekanan agar mau mengaku. kedudukan korban dan pelaku juga harus setara. Bila terdapat ketimpangan

0: karena pemaafan tidak selalu cukup, Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada perkara yang menurut undang-undang memang tidak boleh dihentikan meskipun korbannya sudah memaafkan, tetapi pemaafan itu tidak hilang begitu saja, dicatat sebagai hal yang meringankan dalam tuntutan. Jadi ketika korbannya sudah memaafkan, tetap kami catatkan, yaitu di sebagai alasan yang meringankan. Setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab. Yang pertama, tindak pidana termasuk yang dikecualikan undang-undang, yaitu tadi di atas 5 tahun. Terus yang kedua, syarat objektif atau subjektifnya tidak terpenuhi, misalnya ancaman pidananya tadi kan. Terus pimpinan tidak menyetujui setelah dilakukan expose. Nah, dalam semua keadaan itu, sikap korban yang telah memaafkan tetap dituangkan dan menjadi pertimbangan di pengadilan.
1: Oke. Berarti banyak sekali sebenarnya cara bagaimana kita bisa meyakini bahwa ada beberapa hal yang menjadi pemahaman. Tuh. Nah, yang terakhir Pak, saya ada satu pertanyaan. Jika seseorang mengaku bersalah dan korban bersedia berdamai, tetapi masyarakat tetap membutuhkan kepastian bahwa hukum ditegakkan, di mana batas antara keadilan restoratif dan kompromi terhadap penegakan hukum?
0: Nah, balik lagi ke ke proses yang MKR yang telah kami laksanakan. Kami di kejaksaan sendiri, Bu, tidak menganggap suatu perkara itu sama rata. Kami selalu menganggap itu kasuistis, sehingga terhadap proses-proses MKR Plebergen ini tetap kami lakukan proses seperti tadi, yaitu kami expose. Kami lakukan expose di Kejati, di Jampidum, dan itu prosesnya betul-betul tidak main-main, Bu. Untuk mendapatkan persetujuan di Kejati aja itu luar biasa susahnya, betul-betul dipertanyakan detailnya seperti apa, apa maksudnya kerugiannya, untuk apa uang pencuri, misalnya dalam perkara pencurian, untuk apa uang yang dicuri tersebut, terus kemudian apa manfaatnya kepada si pelaku, apakah memang cuma untuk narkoba kah, judi kah, apa segala macam. Nah, itu betul-betul proses-proses yang kami hadapi itu luar biasa selektif. Nah, sehingga hal tersebut harapan kami itu menjadi suatu pemicu untuk publik percaya kepada kami kembali, Bu, setelah problema yang sekian lama yang terjadi belakangan ini, Bu.
1: Oke. Ini ada satu pertanyaan dari pendengar, ada Pak Dodo di Sanggau yang menanyakan, ini ada lebih ke filosofi sih sebenarnya. Apakah tujuan akhir keadilan restoratif adalah menghentikan perkara atau justru memastikan bahwa meskipun perkara dihentikan, rasa keadilan korban, tanggung jawab pelaku dan kepentingan masyarakat tetap terpenuhi?
0: Oke. Tujuan akhir dari mekanisme restoratif justice ini adalah pemenuhan hak korban, sehingga apa yang terjadi kepada korban, hak-hak korban yang telah dirampas, direnggut, itu dipulihkan. Kalau ngomongin keadilan, itu bisa berapa SKS kita ngomongin, karena setiap manusia punya rasa keadilannya berbeda-beda. Cuman di dalam KUHAP dan KUHP yang baru ini, rasa keadilan itu coba diterjemahkan dengan cara pemulihan hak korban. Dengan syarat itu tadi, ya, apabila korban betul-betul ikhlas memaafkan, maka mekanisme ini dapat berjalan. Tetapi ketika korban memaafkan dengan ada beban, dengan ada paksaan, itu kami tidak akan bisa melaksanakan keadilan restoratif justice ini. Nah, balik lagi, kami di sini hanya selaku fasilitator. Kami hanya menjembatani agar para pihak kalau memang mau berdamai, ya monggo. Kalau memang tidak, kami akan tetap
1: lanjut gitu ya.
0: Akan tetap lanjut ke proses yang berlaku seperti itu.
1: Baik, pendengar. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Angga ini bisa menjadi pemahaman yang baik. Jangan sampai kita salah paham ya mengenai keadilan restoratif dan pengakuan bersalah ini. Karena keadilan restoratif dan pengakuan bersalah tidak boleh dipahami sebagai jalan pintas untuk menghentikan perkara pidana. Karena pengakuan bersalah merupakan bentuk kesadaran dan juga tanggung jawab pelaku. Sedangkan keadilan restoratif harus berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pelindungan kepentingan masyarakat. Ada pesan nggak Pak untuk semua pendengar yang mendengarkan kita di kesempatan siang hari ini?
0: Pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, pendengar

0: RI. Tentunya gimana ya, terhadap suatu gimana keadilan yang sering kita bicarakan, memang kalau secara tertulis itu yang menyatakan harus setara apa segala macam. Padahal semestinya keadilan itu hadir dari hati nurani. Jadi kedepankan hati nurani. Apabila kita hendak melakukan sesuatu, seringkali ada hati kecil kita yang berkata, kayaknya aku salah deh. Nah itu coba dipertimbangkan. Nah, kedepankan hati nurani, jaga kesehatan, salam bahagia.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Angga sudah menyampaikan tadi ada beberapa pemahaman ya, karena kejaksaan itu kan memiliki peran penting ya Pak, untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian melalui keadilan restoratif ini benar-benar dilakukan secara sukarela, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Perdamaian bukan selalu keadilan, pengakuan bersalah bukan otomatis akhir perkara, dan penghentian perkara bukan satu-satunya ukuran keberhasilan keadilan restoratif. Dan pada akhirnya pertanyaan terpenting bukan apakah perkara ini bisa dihentikan, tetap tapi apakah melalui penyelesaian ini keadilan benar-benar telah dipulihkan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di dialog Jaksa Menyapa kali ini bersama Bapak Revangga Prasetyo, Kasupsi Intelijen dan Datun Cap Jari Sanggau di Antikong. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih.
1: Semoga nanti kita akan berjumpa lagi edisi berikutnya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Tahukah Anda, di Amerika Selatan terbentang sebuah kawasan hijau raksasa yang dikenal sebagai hutan Amazon. Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia, membentang di beberapa negara dengan wilayah terluas berada di Brazil. Hutan ini dialiri oleh Sungai Amazon, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di dunia. Amazon menjadi rumah bagi jutaan jenis makhluk hidup, mulai dari jaguar, anaconda, monyet, burung warna-warni, hingga berbagai jenis tumbuhan yang mungkin belum semuanya berhasil dikenali manusia. Menariknya, hutan Amazon juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan siklus air dunia. Namun hutan yang begitu luas ini menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan. Menjaga Amazon bukan hanya tentang menyelamatkan pepohonan di Amerika Selatan, karena hutan adalah bagian dari sistem kehidupan bumi. Amazon mengajarkan kita satu hal, ketika hutan terjaga, kehidupan punya ruang untuk bernafas. Jaga hutan, jaga bumi, jaga masa depan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda membayangkan hidup di sebuah negara yang mataharinya seolah enggan untuk terbenam? Fenomena unik ini bisa ditemukan di beberapa wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Finlandia, Swedia, hingga Islandia. Di wilayah tersebut terjadi fenomena matahari tengah malam atau midnight sun. Pada musim panas, matahari dapat tetap terlihat bahkan saat waktu sudah menunjukkan tengah malam. Di Norwegia, misalnya, beberapa wilayah utara dapat mengalami siang tanpa malam selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi saat bumi mengelilingi matahari. Akibatnya, wilayah dekat kutub utara mendapatkan paparan sinar matahari dalam waktu yang sangat panjang. Menariknya, kondisi ini juga memiliki kebalikan, yaitu malam kutub, ketika matahari tidak terbit selama periode tertentu pada musim dingin. Jadi, kalau Anda berkunjung ke wilayah tersebut, jangan heran jika jam sudah menunjukkan tengah malam, tetapi langit masih terang, serasa waktu tidur sedang diajak kompromi oleh matahari.

Demikian informasi yang baru saja Anda simak pendengar. Selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kondisi petani yang tidak bisa menjual TBS hasil panennya. Saat ini yang bisa dilakukan petani adalah TBS yang sudah terlanjur dipanen jual ke pengepul. Kita mengatur rotasi panen lagi, panen buah yang sudah betul.
1: Ini menyangkut kekeringan yang dihadapi kita, yaitu Sungai Kapuas, yang dengan kondisi seperti itu sudah tidak bisa lagi dilalui oleh transportasi.
2: Warta siang selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Panitia seleksi atau pansel terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengumumkan 3 nama dengan peringkat tertinggi dari 13 jabatan yang dilelang. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan hasil open bidding tersebut masih harus melalui beberapa tahapan sebelum pelantikan dilakukan. Dia menyebut dirinya selaku pengguna dapat memilih satu dari 3 nama yang masuk peringkat tertinggi untuk setiap jabatan. Ia menegaskan hasil seleksi pansel merupakan keputusan final dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk dirinya. Ia memastikan proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan dan hasil seleksi yang telah ditetapkan oleh pansel. Sejumlah perusahaan di Kabupaten Sanggau menghentikan sementara pembelian TBS akibat tangki penampungan CPO penuh akibat surutnya Sungai Kapuas. Kondisi ini mengancam petani sawit yang mengalami kerugian besar sehingga membutuhkan solusi.
3: Sejumlah petani sawit di Kabupaten Sanggau berpotensi mengalami kerugian besar setelah beberapa perusahaan membatasi hingga menghentikan sementara pembelian TBS. Ketua Apkasindo Sanggau, Mahathir Muhammad, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kapasitas tangki CPO perusahaan sudah penuh akibat terganggunya distribusi. Ia menjelaskan terganggunya distribusi hilir dampak surutnya air Sungai Kapuas membuat pengangkutan CPO tidak berjalan normal sehingga stok minyak sawit mentah menumpuk di pabrik. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penyerapan TBS milik petani yang selama ini bergantung pada pembelian perusahaan. Mahathir mengungkapkan, petani yang sudah terlanjur memanen TBS terpaksa menjual hasil panennya kepada pengepul. Sementara untuk mengurangi resiko kerugian, petani mengatur kembali rotasi panen dengan memanen buah yang benar-benar sudah matang. Menurutnya, TBS yang telah dipanen tidak dapat disimpan terlalu lama karena akan mengalami penurunan kualitas.
0: Terkait pertanyaan bagaimana kondisi petani yang tidak bisa menjual TBS hasil panennya, saat ini yang bisa dilakukan petani adalah TBS yang sudah terlanjur dipanen jual ke pengepul. Kita mengatur rotasi panen lagi, panen buah yang sudah betul masak, TBS tidak bisa disimpan lama setelah dipanen karena merusak kualitas hasil olahan CPO. Ya bisa jadi ginilah, kerugian petani itu bisa sampai 200%. Kenapa? Karena sudah bayar pupuk, hutang pupuk, terus panen dan lain-lainnya. Jadi ini yang luar biasa, kita cari jalan keluar bersama-sama.
3: Mahathir menambahkan Apkasindo Sanggau telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait kondisi tersebut. Namun hambatan distribusi yang dipicu kondisi Sungai Kapuas yang surut masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan langkah bersama untuk mencari solusi. Dia berharap seluruh pihak dapat bergerak bersama mencari solusi agar distribusi CPO kembali normal dan penyerapan TBS petani dapat berjalan seperti biasa. Menurutnya kondisi ini merupakan dampak kendala alam sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerjasama pemerintah, perusahaan, dan juga petani. Okto Frandi melaporkan.
2: Sementara itu, kemarau yang menyebabkan debit Sungai Kapuas menurun mulai mengganggu distribusi logistik kebutuhan pokok ke sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya angkutan yang berpotensi mendorong kenaikan harga sembako di masyarakat.
4: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menyampaikan kemarau yang menyebabkan debit Sungai Kapuas menurun mulai mengganggu aktivitas distribusi logistik kebutuhan pokok di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut turut berdampak pada meningkatnya biaya angkutan dan harga barang. Menurutnya, kondisi tersebut membuat distribusi logistik harus beralih melalui jalur darat. Namun, keterbatasan dan kelangkaan BBM turut menjadi kendala dalam distribusi melalui jalur tersebut. Ia menyebut transportasi sungai sebelumnya mampu mengangkut logistik dalam volume besar dengan biaya yang relatif murah. Namun, kondisi sungai yang surut kini membuat distribusi ke wilayah perhuluan menjadi lebih sulit.
1: Sistem distribusi logistik kita itu kan untuk pemenuhan bahan pokok itu masih juga didominasi oleh transportasi air. Ini menyangkut kekeringan yang dihadapi kita, yaitu Sungai Kapuas, yang dengan kondisi seperti itu sudah tidak bisa lagi dilalui oleh transportasi air. Dan kalau logistik, efek ke logistik darat apa? Yaitu BBM. Apalagi kita menggunakan kapal ya, masuk dari laut ke Kapuas, sangat terganggu dalam pemenuhan dan otomatis ya harga pasti melonjak.
4: Ia menilai gangguan distribusi akibat kemarau berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. Kondisi ini mendorong Polsek Beduai bersama pemerintah Kabupaten Sanggau dan sejumlah pihak terkait membagikan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan. Kapolsek Beduai AKP Heri Triana mengatakan pembagian masker menyasar warga dan pengguna kendaraan yang melintas di jalan raya serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Pembagian masker merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang berdampak kabut asap. Polsek Beduai bersama pemerintah daerah, TNI, organisasi masyarakat, dan unsur terkait terus mendorong kesadaran masyarakat dalam menghadapi dampak karhutla. Karhutla tidak hanya berdampak pada kualitas udara, tetapi juga mulai memicu peningkatan kasus gangguan pernafasan di Sanggau. Puskesmas Sanggau mencatat kasus ISPA naik hingga 25% dalam sebulan terakhir dan mengingatkan warga untuk segera memeriksakan diri jika mengalami gejala pernafasan.
5: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Sanggau meningkat signifikan hingga 20-25% dalam sebulan terakhir selama karhutla. Kepala Puskesmas Sanggau, Dr. Yuliana Yuli X. Lasia menyebut, buruknya kondisi udara dan cuaca menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus ISPA. Kelompok anak-anak dan lansia menjadi yang paling banyak terdampak karena lebih rentan terhadap gangguan pernapasan akibat paparan asap. Kondisi ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan perlindungan diri, terutama selama aktivitas di luar ruangan saat kabut asap masih menyelimuti wilayah Sanggau.
6: Jadi selama karhutla ini, ya kurang lebih satu bulan terakhir, memang peningkatan kasus ISPA di Puskesmas Sanggau itu cukup banyak meningkat ya. Bisa sampai 20-25% dari kasus-kasus di bulan sebelumnya. Ya, karena memang kondisi cuaca, kondisi udara untuk pernapasan kita juga memang sedang tidak baik. Makanya terjadi peningkatan. Nah, yang paling banyak penderita ISPA pada saat ini ya memang anak-anak dan lansia karena memang mereka yang kelompok yang lebih rentan.
5: Yuli mengimbau, warga segera memeriksakan diri apabila mengalami batuk, sesak napas, atau gejala gangguan pernapasan lainnya. Dia juga meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker untuk menekan resiko paparan asap selama karhutla masih berlangsung. Tri Putri melaporkan.
2: Sebanyak 3.400 liter air bersih disalurkan Polres Sanggau kepada 75 kepala keluarga di lingkungan Semajau, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kepuas, yang mengalami kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat terdampak kemarau. Ia menyampaikan keterbatasan air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat selama kemarau panjang. Karena itu, Polres Sanggau berupaya memberikan bantuan secara langsung kepada warga yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain air bersih, personil Sidokes Polres Sanggau juga membagikan masker kepada masyarakat. Melalui bantuan tersebut, Polres Sanggau menegaskan komitmennya untuk hadir membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mendorong kepedulian bersama dalam menjaga ketersediaan air dan mencegah karhutla. Beralih ke informasi selanjutnya, patroli di Entekong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat diperkuat unit Pol Satwa Ditsamapta, Polda Kalimantan Barat. Dua anjing pelacak diterjunkan untuk mengantisipasi peredaran narkotika dan bahan peledak di jalur lintas batas negara itu.
7: Patroli pengamanan di kawasan perbatasan Enti Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali diperkuat melalui Direktorat Samapta Polda Kalimantan Barat. Unit Polsatwa Ditsamapta Polda Kalimantan Barat menerjunkan anjing pelacak untuk mengantisipasi peredaran narkotika dan barang berbahaya lintas negara. Kasubnit Cakal Unit Polsatwa Ditsamapta Polda Kalbar Aibtu Susanto mengatakan, patroli dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan, khususnya di PLBN Entikong.
8: Direktorat Samapta Polda Kalbar, khususnya Unit Polsatwa Ditsamapta Polda Kalbar. Jadi kami, atensi kami ke wilayah perbatasan, khususnya Entikong, jadi kami melaksanakan pengawasan, yaitu baik untuk mengantisipasi barang-barang ilegal maupun barang-barang yang keluar masuk dari baik itu dari Malaysia ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Malaysia. Jadi pada kegiatan ini kami menurunkan 2 unit ekor anjing pelacak yaitu spesialis narkotika dan spesialis bahan peledak.
7: Aibtu Susanto mengungkapkan Polda Kalbar menetapkan status kawasan perbatasan NTKOM masuk dalam kategori cukup rawan. Kondisi ini membuat kepolisian meningkatkan pengawasan secara intensif dan terjadwal. Patroli dan pengawasan tidak hanya dilakukan di NTKOM. Pengawasan unit Polsatwa Polda Kalbar juga dilaksanakan di perbatasan negara, wilayah Jagoebabang, Kabupaten Bengkayang, Aruk, Kabupaten Sambas, dan Nangabadau, Kabupaten Kapuasulu. Jang Rangga melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Petani sawit di Sanggau mulai terdampak kekeringan. Harga sembako di Sanggau naik. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Asap mengandung partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan. Tapi tahukah Anda, paparan kabut asap dapat menyebabkan mata perih, tenggorokan teriritasi, batuk hingga memperburuk gangguan pernafasan. Saat kabut asap menyelimuti lingkungan, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai, terutama ketika kualitas udara memburuk. Tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk ke dalam rumah dan perbanyak minum air putih. Lindungi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya dari paparan asap. Jika mengalami sesak nafas, nyeri dada, atau kondisi kesehatan semakin memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap bukan sekedar asap. Lindungi diri, lindungi keluarga, cegah karhutlah, jaga udara tetap sehat.
1: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dan juga mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035. Untuk Anda yang bergabung di edisi siang hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 1

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini ya. Semoga saja kebersamaan kita kali ini bisa menghibur Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, dan juga Anda yang sedang menikmati pekerjaan yang tadinya sempat tertunda karena sudah menikmati waktu istirahat Anda. Oke, di ujung telepon sudah ada yang masuk, kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Cika.
0: Oke, silakan nih Mbak Miati.
1: Ya, cuacanya dingin nih Kak, udah mau hujan lagi kayaknya.
0: Oh ya, amin, semoga ya.
1: Udah mulai gerimis lagi nah.
0: Udah mulai gerimis ya.
1: Iya.
0: Semoga saja nanti.
1: Semoga kabutnya cepat hilang, nggak ya?
0: Amin. Oke.
1: Semoga kita anak-anak sekolah bisa cepat masuk lagi ya,
0: Pak. Oke.
1: Selama ada kantin kan?
0: Ada hampir satu bulan ya.
1: Iya, lebih lah kan?
0: Lebih ya?
1: Iya. Oke, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Dungkong nggak Kak?
0: Hah?
1: Dungkong dari Itje Trisnawati.
0: Aduh, engkang. Oke. Terus lagunya dungkong.
1: Sampai cetak berkecuali ya. Oke. Semuanya.
0: Ya, amin.
1: Penyiarnya juga yang cantik, makin cantik,
0: amin.
1: Makin sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Terima kasih, Kak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Miati sudah bergabung. Lanjut kita berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Morin di PT Erna.
0: Silakan Bang Morin.
2: Nah, request lagu nih,
0: minta lagunya.
2: Lagu curang.
0: Curang. Oke. Lagu curang ya. Lagu curangnya dari siapa tuh?
2: Yang ori.
0: Yang ori, bentar. Lagu curang dari siapa ya? Saya coba dulu cari lagu curang. Lagu curangnya dari Rita Sugiarto ya?
2: Oke, itulah dia.
0: Rita Sugiarto. Oke.
2: Okay. Nah, salamnya kita rangkul aja dari update-mu.
0: Oh iya. Itu aja.
2: Oke. Okay, makasih.
0: Ya. Baik, terima kasih. Oke, Bang Moren, lagunya curang katanya dari Rita Sugiarto ya, sudah bergabung. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, dengan siapa nih?
3: Dengan Bang Pael yang ini, Mbak Cika.
0: Oh, dengan Bang Pael, silakan Bang Pael.
3: Lagunya Titip Rindu, Mbak Cika.
0: Lagunya?
3: Titip Rindu,
0: dari siapa?
3: Kalau bukan dari Nyegijit, itu dari Meneteritin.
0: Bentar, lagunya Titip Rindu. Ku titipkan rindu ya.
3: Ah ya, itu mereka. Benar kali ya.
0: Bukan ya? Titip Rindu ya judulnya ya?
3: Ya.
0: Titip Rindu.
3: Cinta.
0: Hah?
3: Titip cinta benar.
0: Ku titip rindu atau titip rindu aja?
3: Titip cinta benar.
0: Oh, ku titip cinta. Lah. Ya. Kirain tadi titip rindu. Titip cinta rupanya. Ku titip cinta ya.
3: Kan?
0: Titip cintaku kalau nggak salah lagunya ya.
3: Iya.
0: Oke, titip cintaku ada dari siapa nih?
3: Dari Pin apa Gadget ya?
0: Oh, di sini ada malah Nana Mardiana ini.
3: Itu nggak apa-apa, sama aja lah.
0: Nggak apa-apa ini?
3: Nggak apa-apa ya.
0: Oh, nggak apa-apa Nana Mardiana ya? Oke.
3: Ya, selamat menikmati ya. Okay. Dan sebagai tanpa kecuali.
0: Yap.
3: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih. Ya, dari Bang Fael sudah bergabung pendengar, sudah merequest lagunya. Lagunya Titip Cintaku dari Nana Mardiana. Oke. Lanjut berikutnya.

0: kita terima kembali penelpon berikutnya, silakan. Ya, halo Prodangdut.
1: Halo.
0: Halo Prodangdut.
1: Kakak nih kak.
0: Ah, silakan, dengan siapa nih? Baru oh iya.
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, pantaslah suaranya.
1: Mama Boboy.
0: Oh, Mama Boboy. Oke.
1: Cinta pertama ya dari Eda Laila ya.
0: Cinta pertama dari Eda Laila. Dari Eda Laila. Oke.
1: Okay. Ada?
0: Ada.
1: Salam untuk Pak Belalang. Untuk Mola, untuk Pak Eko, Kak Yuli, Pak Mase, Joko JJ, Abang Rinaldo, Wanusu, Pak Usu Putri, untuk Bu Bunda Esti, untuk Abang Jali, untuk Mbak Esa, untuk siapa lagi, Kakak Bisil, untuk Lanus, Pak Kangkung, untuk yang jauh sana Mbak Breda, itu Abang Tokyo mungkin dia tak dengar lah Pak Ji. Untuk Ayi Patah Buka dengan neneknya, semua lah yang yang tersebut tu siapa lagi ya? Oh Pak El tadi ya. Malam lupa saya sebut dekat. Ya sehat lah. Untuk semua orang di Sanggau lah ya. Buka Long, Bolong, itu saja lah. Cepat juga sayang. Pulang hati-hati ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Bye. Ya terima kasih. Bye. Ada Mau Boboy di Kuching Sarawak Malaysia sudah bergabung. Oke, kita break dulu, kita dengerin lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Segmen pertama kita akan dengarnya lagunya Du Engkang dan juga lagunya dari Rita Sugiarto dengan Curang. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mendengarkan tadi ada dua lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Siapa ya? Kira-kira ya.
0: Oke.
1: Yang pasti bukan dengan Cadeso, bukan Bung Eko, yang pasti bukan Mbak Cika, apalagi Mbak Cika. Yang pasti hujan kecewa di bawah langit.
0: Oke, baiklah. Silakan.
1: Mbak, ini puji Tuhan. Cuaca di sebelah ini mendung-mendung, ada gerimis, dan ini kabut asap pun mulai berkurang gitu, Mbak. Begitu. Ini saya yang syukurin. Yeah. Tapi kalau di Sanggau kemana, Mbak? Saat ini masih kabut asap kah?
0: Di Sanggau masih.
1: Tapi belum turun hujan kah?
0: Sudah semalam turun hujan.
1: Ya, mungkin tak merata kali, Mbak, ya. Soalnya kalau merata ini pasti kabut asap hilang, Mbak, ya. Tapi harapan kita hilang, Mbak, ya. Makanya yang penting kita tetap bersabar aja. Pasti hilang. Bersabar aja, orang siapa tuh disayang Tuhan.
0: Betul.
1: Ya, Mbak, ya. Tanya aja Bung Eko tahu jawabannya, ya.
0: Yeah.
1: Oke, Mbak, lagunya dari Rama Karma, judulnya Jaga Jarak.
0: Rama Karma, Jaga Jarak.
1: Iya, antara dia dan anak aku, ya, Mbak, ya. Tapi ini lagu nasihat nih, Mbak, ya. Bukan lagu percintaan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Rama Karma ini sama dengan Bung Roma Irama. Banyak-banyak lagu-lagu nasihat gitu, ya. Oke, Mbak, salamnya kita rangkul aja. Salam pekerja buat Mbak Cika, tetap semangat selalu, Mbak, ya. Yuk, terima kasih, selamat siang Pro Cika.
0: Oke, baik, terima kasih sudah bergabung tadi. Dari pendengar kita ada Bang Lanus di Subasa Mbak. Selanjut berikutnya kita terima kembali. Silakan. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Selamat siang Mbak Tika.
0: Ya, selamat siang. Silakan, dengan siapa ini?
2: Orang angin Mbak Tika.
0: Ya.
2: Dengan Pak Belalang.
0: Pak Belalang. Oke, silakan Pak Belalang.
2: Lagunya Sakit Gigi aja, Mbak Cika.
0: Lagunya Sakit Gigi, oke. Lagunya Sakit Gigi dari siapa tuh?
2: Maggie Z.
0: Maggie Z, ya. Lagunya Sakit Gigi. Oke. Kita cari dulu lagunya. Ya, lanjut.
2: Salamnya kita rangkul semua ya, Mbak Cika.
0: Rangkul aja, baik.
2: Nah, Mbak Cikanya selamat bertugas sampai tuntas. Okay. Dan selamat.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, dari Pak Belalang tadi sudah bergabung ya dengan lagunya Lebih Baik Sakit Gigi, ya. Oke, lanjut berikutnya 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Iya, nggak keangkat nih, nggak bisa diterima. Berikutnya, halo, Pro Dangdut. Halo, kemanakah? Nggak angkat nih, halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, sampai jumpa jika.
0: Dengan siapa nih?
3: Biasa dengan kakek nih.
0: Dengan kakek Ririn.
3: Iya.
0: Silakan kakek Ririn.
3: Lagunya satu untuk satu aja, Mbak Cika.
0: Lagunya?
3: Satu untuk satu.
0: Satu untuk satu dari siapa?
3: Obi Mesak.
0: Obi Mesak. Lagu dangdut, iya. Ya?
3: Dangdut.
0: Dangdut, ya. Satu?
3: Satu untuk satu.
0: Satu untuk satu. Satu untuk satu.
3: Sejak aku masih bayi.
0: Oh ya.
3: Sejak aku masih bayi.
0: Oke deh, baiklah. Ada.
3: Oke, terima kasih itu yang percaya.
0: Ya, baik, terima kasih.
3: Semoga tetap selalu.
0: Amin.
3: Salamnya terangkul jatari asam penyusahan Pak Kecuali lah.
0: Baiklah.
3: Oke, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih sudah bergabung, ada kakek Ririn di Pengadang. Sudah tadi request lagunya ya. Lanjut di 0811-5756-494 ya. Tapi di luar sana kayaknya agak gerimis ya. Oke, berikutnya di 0811-5756-494 ya. Dan juga di 0857-5381-0365. Silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya. Kita akan bacakan nanti di segmen berikutnya dengan pesan singkat yang sudah hadir. Oke, kita mau dengerin dulu deh lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Ada lagunya Jaga Jarak tadi yang di request oleh Bang Lanus ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kita bacakan dulu ada beberapa pesan singkat juga WhatsApp yang sudah hadir. Ini dari siapa nih? Abang Putra Segitiga Selatan ya. Katanya mau minta lagunya Piano dari Roma Irama, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Ini mau salam untuk Eko, Aikepo, Pak Belalang, Abu Kocai, Abu Dendi dari Kapuas dan lain-lain. Berikutnya ada Yuli di Sungai Mawang, request lagunya Bulan Bintang dari Tia. Terima kasih. Lanjut, ini dari Sorando di Priu, Ten Hili, request lagunya Pengadilan Cinta. Salamnya buat Candeso, Pak Alex, Bang Lanius, terus Putra Lato-Lato, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Raisa, Mbak Miati, Mama Indah, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain dari A sampai dengan Z aja. Oke. Iya, berikutnya ini dari Paman Sam, Balai Kerangan, salamnya kita rangkul aja, terima kasih, katanya gitu. Ini mau request lagunya Aku Ini Manusia dari Ida Laila. Salamnya dari A sampai dengan Z aja. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita nanti akan lanjut lagi ya, kita akan lanjut lagi dengan penelpon yang bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan pendengar kami akan putarkan ada dua lagu dulu ya. Ya, lagu tampungan yang sudah Anda request bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan dengarkan ada lagunya Titip Cintaku, dan nanti kita akan lanjut dengan lagunya dari Obi Mesak, Satu Untuk Satu. Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Susi.
0: Dengan Susi di mana? Kak Susi?
1: Sisil.
0: Oh, Sisil. Sisil di mana?
1: Di Embaung.
0: Oh, di Embaung. Silakan Kak Sisil.
1: Lagunya dari Eri Susan ya.
0: Judulnya apa?
1: Liku-liku.
0: Liku-liku. Liku-liku dari Eri Susan. Oke. Lanjut.
1: Salamnya dirangkul aja ya.
0: Salamnya dirangkul aja.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Ya, itu aja. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore. Ada Mbak Sisil di Embaung sudah bergabung. Lanjut berikutnya, untuk Anda yang bergabung di 0811575694 ya. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke. Tidak ada yang menjawab. Lanjut. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Mbak Akung Kuburaya.
0: Dengan Mbak Akung di Kuburaya. Oke, silakan Mbak Akung.
2: Lagunya Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku dari siapa?
2: Kalau tidak salah, kalau tidak lali Nur Halimah ya.
0: Mutiara
2: Hidupku.
0: Hidupku. Bentar. Mutiara Hidupku dari Nur Halimah ya.
2: Iya.
0: Kalau sini Evita Mala malah ya.
2: Iya, iya, nggak apa-apa.
0: Oh, Evita Mala aja. Oke. Baiklah.
2: Ya, sahabat salamnya untuk Mbak penyiarnya dan untuk semua pendengarnya, sahabat terkalim dan semua selalu sehat.
0: Amin.
2: Untuk Mbak selamat tuntas sampai tuntas. Ya, selalu selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mbak Kung yang sudah bergabung lagunya Mutiara Hidupku ya, yang direquest oleh pendengar kita. Lanjut. Masih adakah waktu? Kita coba dulu terima penelpon berikutnya. Halo.
3: Akhir ini, Mbak Candi.
0: Iya, dengan siapa?
3: Ehem-ehem.
0: Oh, dengan ehem-ehem. Lanjut.
3: masih ada lagu.
0: Lagunya? Lagunya apa?
3: Kalau masih ada nanti ya. Cinta Kau Gadai.
0: Cinta?
3: Kau Gadai.
0: Kau Gadai dari siapa?
3: Antan Atiti.
0: Cinta Kau Gadai atau Kau Gadaikan Cintaku? Cinta Kau Gadaikan. Ya? Dari Hamdan Atiti. Oke.
3: Dalamnya. Pak Ika, semoga menikmati hari hujan.
0: Iya nih, udah rintik-rintik malah nih, tapi nggak jadi kayaknya hujannya.
3: Iya.
0: Makanya.
3: Mbak Cati. Bukan Akung, Kakung.
0: Kakung.
3: Ah, jadi jangan ngelir marah dia, bukan Akung.
0: Bah Akung. Akung. Bah Akung.
3: Iya.
0: Terus.
3: Maaf ya Mbak Cati gini. Habis itu untuk Mbak Juli tadi sedih lagunya diputusin oleh Bang Eko kemarin Mbak Sisi kenapa agak bersedih begini suaranya Mbak Sisi
0: gitu
3: itu lagi itu orang yang bergolong-golong tuh ada berpikir ada abangku di sebongkok nih Aikyo.
0: Terus,
3: selamat menikmati kalian Mbak Aikyo. Semoga kabut cepat berakhir.
0: Amin, betul.
3: Untuk semuanya, semoga mendengarkan RI Sanggau sekali di udara tetap di udara.
0: Oke.
3: Mbak Cati jangan terlena.
0: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan dulu dua lagu berikut ini, Liku Liku dan juga Mutiara Hidupku.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Demikian pendengar, kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan bersama Dini menemani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggal sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Selasa 15 September 2026 ya. Semalam kita sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Kota Sanggal dan sekitarnya. Tadi juga sempat ya, walaupun gerimisnya hanya sebentar, tapi berharap semoga ada hujan lagi nih ya ntar malam nih ya. Oke pendengar, di sore hari ini ya kami akan hadir dalam program Kentongan ya untuk Anda, dan saya juga sudah terhubung bersama narasumber saya ya di sore hari ini melalui via Zoom. Ini ada Bapak Indra Jamiluddin ya. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dini? Apa kabar pemirsa RRI di Sanggau?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Bapak sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat dan sedikit dingin rasanya, sudah terselah bumi kita diselami oleh hujan dari malam ini, agak enak suasananya.
0: Alhamdulillah Pak ya, semoga ntar malam ada lanjutannya lagi ya Pak hujannya nih Pak ya.
1: Amin, mudah-mudahan. Dan lanjut-lanjut berikutnya juga.
0: Hujan jadi kabut asap juga segera berlalu lah yang pastinya. Karena merindukan hujan, merindukan sinar matahari dan awannya nih Pak ya.
1: Betul.
0: Oke baik, Pak, di sore hari ini kita akan membahas dari asap menuju pulih ya, strategi pemulihan pasca karhutla di Kabupaten Sanggau ya Pak ya. Dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini tidak berhenti ya pada saat api berhasil dipadamkan ya, karena dampak yang ditinggalkan dapat dirasakan dalam jangka panjang, mulai dari kerusakan lahan dan lingkungan dan terganggunya juga aktivitas masyarakatnya, hingga munculnya wilayah-wilayah yang kembali rentan terhadap kebakaran. Nah karena itu setelah masa penanganan darurat ini ya diperlukan langkah pemulihan yang terencana agar wilayah terdampak ini dapat kembali pulih dan masyarakat juga bisa beraktivitas dengan aman ya. Rehabilitasi pasca karhutla juga menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus memperkuat pencegahan agar kejadian serupa ini tidak kembali terjadi ya. Nah di sore hari ini ya, dan narasumber saya ada Bapak Indra Jamiluddin SST ya, selaku kasih rehabilitasi pasca bencana ya Bapak ya. Nah ya, Pak, kalau setelah karhutla ini Pak berhasil dipadamkan, apalagi memang banyak juga Pak ya beberapa waktu lalu kebakaran di mana-mana nih Pak ya, tepatnya di Kabupaten Sanggau nih. Nah, apa sih Pak yang menjadi prioritas BPBD Sanggau dalam tahap pemulihan wilayah terdampak nih Pak?
1: Ya, baiklah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam rangka menyampaikan apa-apa yang diperlukan BPBD setelah bencana karhutla ini. Ya, baiklah. Setelah bencana karhutla ini, BPBD Kabupaten Sanggau tentunya bukan hanya memadamkan saja lokasi-lokasi yang terdampak bencana, tapi juga memonitoring agar lokasi yang pernah terdampak kebakaran tersebut telah benar-benar tidak timbul api lagi. Jadi memastikan kondisi benar-benar aman dan terkendali sehingga tidak mengulang kebakaran yang terjadi di lokasi yang sama. Juga kemudian untuk kami, untuk seksi rehabilitasi, bidang rehabilitasi dekonstruksi melalui PWD melakukan pendataan dan pengkajian dampak untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana terhadap 5 sektor, di mana 5 sektor tersebut mengacu pada peraturan Kepala BNPB nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana. Kita menghitung kerusakan kerugian dari pertama sektor perumahan dan permukiman, kemudian yang kedua sektor infrastruktur pembangunan, dan ketiga sektor ekonomi, empat sektor sosial, dan lima lintas sektor. Setelah itu di lima sektor tersebut BPBD tentunya bekerjasama dengan OPD-OPD terkait untuk menentukan kebutuhan pemulihan baik terhadap lingkungan, masyarakat maupun fasilitas yang terdampak. Prinsipnya penanganan tidak berhenti pada pemadaman api, kita harus juga memastikan dampak yang ditimbulkan dapat dipulihkan dan risiko kejadian berulang dapat dikurangi dan juga kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat kita inventarisir apa-apa saja yang menjadi kebutuhan untuk pemulihannya. Ya, gitu.
0: Nah, ini sudah berapa banyak sih Pak kalau untuk kerugiannya Pak semenjak karhutla ini nih Pak?
1: Nah, untuk kerugiannya saat ini kami melalui tim, kami kan saat ini bekerja karena udah di kondisi tanggap darurat, ada Satgas. Jadi melalui Satgas Transisi dan Pemulihan sedang melakukan pendataan. Pendataan lokasi-lokasi yang terdapat bencana. Untuk besarannya saat ini memang belum bisa kita tampilkan berapa kerusakan dan kerugian yang terjadi di namun diperkirakan cukup besar lah karena banyak beberapa lokasi tentunya hutan lindung, hutan masyarakat dan hutan yang dampaknya kita ada banyak perkebunan. Ya cukup besar juga untuk kerugian-kerugian namun kami tidak bisa menampilkan dulu berapa besar kerugian itu tersebut.
0: Oke. Nah, bagaimana juga nih Pak BPBD ini memetakan dan juga mendata dampak karhutla nih Pak sebelum menentukan langkah rehabilitasi nih Pak?
1: Iya, jadi BPBD tentunya bekerja sama dengan karena untuk bagian pertanahan ada BPN, kami juga melalui Satgas Karhutla bekerja sama dengan BPN, kemudian Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan juga Dinas PUPR terkait tata ruang. Jadi kita mengumpulkan informasi dari lapangan, kemudian dari pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat serta pekerja daerah terkait lainnya. Data tersebut kemudian kita olah melalui tim sehingga didapatlah menjadi dasar untuk menentukan jenis kebutuhan, tingkat kerusakan, terdampak prioritas penanganan serta instansi yang bertanggung jawab. Jadi seperti yang di atas telah sampaikan kita mendata video agar sinkron dengan kerusakan yang terjadi terhadap 5 sektor di atas tersebut.
0: Nah, terus apa saja nih Pak kalau untuk kerusakannya ataupun mungkin dampak yang paling penting gitu ya Pak ditemukan setelah terjadinya karhutla di Sanggau nih Pak?
1: Ya, tentunya yang dampak yang besar memang kerusakan lingkungan. Seperti yang kita rasakan beberapa waktu ya kurang lebih sudah 2 bulan ini kita rasakan akibat karhutla ini tentunya kabut asap yang muncul sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat sehingga kita lihat dapat diketahui dari informasi yang didapatkan dari rumah sakit bahwa tingkat kasus infeksi saluran pernafasan akut meningkat. Kemudian kerusakan lingkungan seperti kerusakan vegetasi dan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati baik flora atau fauna yang tidak kita tahu, tidak bisa kita data di lokasi terdampak bencana, mungkin juga saja ada tanaman-tanaman yang langka atau belum kita bisa identifikasikannya sehingga itu dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati, juga menurunnya kualitas lingkungan, terganggunya aktivitas masyarakat yang untuk melakukan misalnya olahraga tentunya sangat terganggu kan, kayak jangan sampai olahraga menghirup oksigen sehingga menghirup asap yang di luar itu.
0: Tapi memang kebanyakan juga masyarakat yang di Sanggau olahraga ini menggunakan masker juga gitu ya Pak ya. Walaupun asap yang cukup tebal tapi tetap olahraga. Nah, kalau dalam proses rehabilitasi Pak, nah bagaimana sih Pak untuk menentukan lahan atau wilayah yang menjadi prioritas untuk dipulihkan kembali nih?
1: Untuk prioritas semua memang kita prioritaskan, namun tentunya ada lokasi-lokasi yang ditentukan berdasarkan tingkat dampak, luas wilayah terdampak, tingkat kerentanan masyarakat, kemudian nilai lingkungan dan ekonomi, tingkat risiko kebakaran berulang, serta urgensi pemulihan. Di mana wilayah memiliki dampak besar, masyarakat yang rentan memiliki fungsi penting atau berpotensi kembali terbakar tentunya mendapat perhatian terlebih dahulu. Tentunya kita dapat dilihat semua lokasi kita dampak cukup penting karena asap ini kan tidak hanya apabila kita lihat terjadi kemarin di Tayan. Ternyata asapnya bukan hanya ke Tayan saja, tentunya menyebar juga ke daerah-daerah lainnya. Kemudian di daerah-daerah lainnya tentu jadi kita bersama-sama merasakan dampak dari karhutlah tersebut berupa asap. Sehingga tentunya kita akan menentukan prioritas, akan melalui tim Satgas Pemulihan akan menentukan lokasi yang akan menjadi yang akan direhabilitasi. Namun itu kembali kepada kondisi di lapangan yang akan diverifikasi datanya kembali.
0: Nah, Pak, kalau untuk sampai saat ini masih ada nggak sih, Pak, laporan mungkinnya terkait dengan titik panas gitu nih, Pak, yang ada di wilayah Kabupaten Sangoni sendiri? Masih ada nggak sih, Pak, orang-orang yang membakar lahan yang cukup besar nih, Pak?
1: Kalau untuk hari ini saya lupa juga nih, belum mengecek ke aplikasi print nih dari BMKG apakah ada titik hotspot yang terjadi pada hari ini. Belum sempat saya cek, kemungkinan kita berharap sih memang tidak ada lagi lah, karena dengan adanya ya kita semua mengharapkan hujan, ternyata diberi oleh Allah hujan pada malam hari. Semoga semua kita sadar lah, tidak membakar lagi setelah diturunkan rahmat ini. Ya, untuk titik hotspot mungkin saya nanti akan mencoba membuka aplikasi di mana kita bisa memperhatikan titik hotspot di situ.
0: Oke. Nah, juga seperti apa sih, Pak, kalau untuk tahapan rehabilitasi pasca karhutla nih, Pak, yang mungkin dilakukan oleh BPBD Sanggau dari awal hingga wilayah dinilai ini kembali pulih nih, Pak?
1: Iya, tahapan rehabilitasi pasca karhutla dilakukan BPBD Sanggau adalah pertama memastikan kondisi aman dan tidak ada api atau bara yang potensi menimbulkan kebakaran kembali. Kedua, tentunya melakukan pendataan dan verifikasi dampak di lapangan dengan lokasi sekitar. Ketiga, melakukan pekajian kebutuhan pasca bencana. Ini telah mulai dilakukan oleh tim Satgas Rehabilitasi dan Pemulihan melalui Satgas. Sudah mulai dilakukan beberapa kali rapat, akan melakukan pekajian kebutuhan pasca bencana. Juga akan hasil kajian tersebut, kebutuhan tersebut akan disampaikan ke OPD-OPD teknis yang sesuai dengan bidang terkaitnya, sesuai dengan 5 sektor yang saya sampaikan di atas. Kemudian menyusun rencana rehabilitasi berdasarkan hasil pengkajian, melakukan pemulihan bersama perangkat daerah dan pihak-pihak terkait, juga berdasarkan instruksi dari Ibu Wakil Bupati yang beberapa kali disampaikan, akan melibatkan pihak perusahaan untuk melakukan pemulihan dampak bencana di sekitar perusahaan. Kemudian kemana melakukan pemantauan dan evaluasi di lokasi yang yang mengalami kebakaran hutan dan lahan tersebut. Jadi wilayah dapat dikatakan semakin pulih apabila fungsi lingkungan dan aktivitas masyarakat mulai kembali, risiko telah berkurang, serta tidak ditemukan lagi kondisi yang memerlukan penanganan darurat. Gitu.
0: Nah, bagaimana juga sih, Pak, upaya dari BPBD nih, Pak, dalam memulihkan kondisi lingkungan dan lahan gitu, Pak, yang mungkin terdampak dari karhutla ini?
1: Upaya BPBD, tentunya BPBD tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya selalu bersinergi dengan OPD dan ke masyarakat, juga sektor-sektor lainnya. Mana lingkungan yang mengalami terdampak karhutla harus direhabilitasi lahan, kemudian melakukan pemulihan vegetasi, pengendalian erosi, pengolahan tata air pada lokasi yang membutuhkan, serta pemantauan kondisi lahan. Kita melibatkan semua sektor, semua pihak, baik TNI, Polri, kemudian BPBD, kemudian PD-PD teknis lainnya, dan juga terutama kita juga melibatkan masyarakat, membangkitkan rasa dari masyarakat agar dapat menjaga lingkungannya, sehingga melalui sosialisasi kepada masyarakat dampak-dampak karhutla, dan juga bagaimana melakukan pemulihan terhadap lingkungannya dengan menanam tanaman yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat setempat. Jadi pemulihan itu tentunya bukan merupakan kewenangan masing-masing sebagai basic sektor yang perlu apa yang dibutuhkan untuk pemulihannya. Jadi dengan mengurangi resiko, gitu.
0: Ya karena kalau tidak ditanam kembali pohon-pohon, Pak, ya apalagi sekarang ini lewat saja gitu ya, Pak, dari Laverna yang benar-benar hutannya masih cukup rindang gitu ya, Pak. Tapi sekarang ini udah banyak sekali ditebang pohon-pohon, bahkan juga ada beberapa yang dibakar juga nih, Pak, lahannya. Walaupun sedikit, tapi itu lumayan juga nih di beberapa gitu ya, Pak, ya, jalan di sekitaran Laverna nih ya, kalau untuk di sanggaunya sendiri. Nah, kalau selain kerusakan lingkungan nih, Pak, bagaimana sih, Pak, untuk proses pemulihan mungkin yang dilakukan terhadap masyarakat yang ikut terdampak akibat karhutla ini? Kan tadi juga seperti Bapak bilang, sudah, apakah ini sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat lainnya nih, Pak?
1: Iya, tentunya masyarakat menjadi bagian penting dalam pemulihan, karena kita sebagai pelayan masyarakat mengutamakan masyarakat yang mengalami dampak, tentunya tidak baik dampak kesehatan, sosial, pendidikan, mata pencaharian atau hutan dasar, maka penanganan dilakukan bersama perangkat daerah sesuai bidangnya. BPBD, jadi BPBD di sini berperan dalam rangka mengkoordinasi, mengkaji kebutuhan dan memfasilitasi penanganan, sedangkan perangkat daerah teknis memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya terbebas dari ancaman kebakaran, tetapi juga dapat kembali beraktivitas secara normal dan aman. Misal kita kasih contoh, apabila ada masyarakat yang hasil perkebunan mereka terdampak bencana, sehingga tentunya mempengaruhi perekonomian masyarakat tersebut, jangan sampai mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi bisa meringankanlah beban-beban masyarakat yang terdampak karhutla. Tapi juga untuk kesehatan juga dampak yang kuat memang kita lihat di sektor kesehatan dapat bekerjasama dengan dinas kesehatan yang menangani untuk di bagian kesehatan tersebut, pemulihan infeksi saluran pernapasan tersebut.
0: Ispa ya, Pak, semakin meningkat ya kalau untuk saat ini, Pak, ya, apalagi kabutnya juga semakin pekat juga nih beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dalam pelaksanaannya nih, Pak, siapa saja sih, Pak, pihak yang dilibatkan gitu ya, Pak, dalam proses rehabilitasi pasca karhutla di Sanggau?
1: Ya, yang dilibatkan dalam proses rehabilitasi pasca karhutla tentunya melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti TNI Polri tentunya, OPD-OPD teknis, kemudian pemerintah kecamatan dan desa, Manggala Agni, KPH, masyarakat, dunia usaha, dan juga kita akan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang tentunya konsen dengan sektor lingkungan dan juga organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap lingkungan dan juga pihak lainnya sesuai kebutuhan. Jadi BPD hanya berperan dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, tapi pelaksanaan pemulihan harus dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan dan sumber daya masing-masing. Di kembali ke lima sektor tersebut, memang masing-masing OPD ada di lima sektor tersebut, baik sektor yang berpengaruh. Memang beberapa hari ini saya lihat memang di sektor ekonomi dan sektor sosial dan kemanusiaan memang berpengaruh.
0: Di sisi ekonomi,
1: mana
0: ya,
1: di sektor,
0: Pak, ya,
1: ekonomi berpengaruh kepada pertanian, perkebunan, dan juga kita beberapa daerah juga berpengaruh perikanan, karena dengan musim kemarau ini perikanan juga berpengaruh. Bukan hanya kebakaran lahan saja.
0: Banyak ya, Pak, yang terkena dampaknya ya. Kalau dari kena asap, ya itu ketanaman ya menjadi layu. Ujungnya dari pihak pertanian mungkin ada yang gagal panen atau sebaliknya. Nah, ini ada nggak sih, Pak, tantangan terbesar nih, Pak, yang mungkin dihadapi dari BPBD nih, Pak, dalam melakukan pemulihan pasca karhutla nih?
1: Ya, tantangan terbesarnya tentunya luas wilayah Kabupaten Sanggau ini. Kita ketahui dengan luas wilayah Kebun Sanggau ini, kondisi geografis dan akses menuju lokasi sungguh di mana lokasi beberapa lokasi karhutlah sungguh sulit untuk ditangani hingga menjadi keterbatasan sumber daya dalam memadamkan memadamkan api tersebut. Tentunya semua itu adalah menjadi tantangan kita semua tentunya, di mana luas wilayah Kabupaten Sanggau, kondisi geografis dan akses menuju lokasi, keterbatasan sumber daya, karakteristik lahan yang berbeda-beda, serta potensi munculnya kembali titik api di beberapa wilayah, di mana kita lihat contohnya di Tayan yang baru saja setelah 7 hari baru bisa dipadamkan dengan total karena ya wilayahnya yang berbukit, sehingga pada saat di melakukan pemadaman dorongan air tidak sampai ke lokasi yang sangat tinggi sehingga hanya sedikit saja tekanan juga karena pengaruh bahan yang terbakar ya, bahan dari bahan yang menumpuk, daun-daun yang menumpuk sehingga di terbakar merayap dari dalam
0: tanah,
1: dalam
0: gitu.
1: Dasar-dasar tanah tersebut sehingga muncul api yang akan kembali di lokasi yang berbeda gitu.
0: Nah, kalau di sana itu apa lahan gambut atau bagaimana nih Pak? Kalau di lokasi Tayan itu Pak?
1: Untuk lahannya berdasarkan informasi memang lahan ketara rampu rosam gitu.
0: Rampu rosam.
1: Gambut
0: gimana itu Pak?
1: Ya gambut, kalau lahan gambut ya kita lihat di misalnya di Kubu Raya, lahan gambut kan termasuk tinggi gitu kan, memang termasuk bisa disebut lahan gambut juga sih, cuman berada di lokasi tanah kering gitu kan.
0: Oh, berapa lagi memang yang cukup terjal juga gitu Pak ya,
1: terjal
0: untuk
1: ya,
0: lokasinya. Nah kalau untuk airnya nih, apakah susah nih Pak untuk didapatkan nih Pak waktu untuk pemadaman tersebut nih Pak?
1: Untuk air memang kita kerjasama dengan

0: Nah, terus bagaimana sih Pak dari BPBD ini Pak memastikan bahwa lahan yang sudah direhabilitasi ini tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran ya Pak?
1: Untuk itu agar memastikan lahan, kuncinya adalah pemantauan berkelanjutan pada pengurangan risiko dan pengurangan risiko lahan yang sudah dipulihkan. Harus terpantau, cuma memasuki musim kemarau lagi. Kita tentunya mesti berdasarkan prediksi BMKG masih berlanjut nih hingga bulan 10 atau 11. Nah,
0: Waduh,
1: jadi
0: cukup lama ya,
1: selalu
0: Pak.
1: melakukan pemantauan yang rutin, tentunya juga melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi, sehingga apabila ada timbulnya asap atau ada yang penyebab-penyebab terhadap aktivitas ke pembakaran, dapat segera menginformasikan ke Satgas apabila sudah di luar tanggap darurat. Tentunya melaporkan ke BPBD, menginformasikan ke instansi teknis terutama yang terlibat di dalam kebakaran ini, tentunya TNI Polri, Manggala Agni, kemudian KPH, Damkar, dan juga BPBD. Tentu mengharapkan keterlibatan masyarakat untuk dapat memonitoring dan pemantauan terhadap lokasi yang terdampak loh.
0: Nah, dan juga nih Pak ya, seberapa penting juga nih Pak untuk dari peran pemerintah desa dan masyarakat nih Pak dalam menjaga wilayah yang mungkin yang saat ini sudah dipulihkan nih?
1: Sangat penting, peran pemerintah desa dan masyarakat sangat penting karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi dan mengetahui kondisi wilayah di wilayah mereka masing-masing. Karena itu keterlibatan pemulihan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tapi juga pelaku utama dalam menjaga lingkungan, melakukan pemantauan dan melaporkan apabila terdapat potensi kebakaran. Penting sekali itu peran-peran.
0: Nah, kalau misalnya dari pengalaman juga nih ya Pak ya dalam penanganan karhutlah selama ini, apa sih Pak mungkin yang menjadi evaluasi dari BPBD gitu ya Pak agar proses pemulihan kedepannya ini bisa lebih cepat dan juga yang pastinya lebih efektif nih?
1: Evaluasi kami adalah pertama memperkuat data dan informasi. Jadi kemudian koordinasi dengan lintas sektor, kapasitas pemerintah desa dan masyarakat, sistem pemantauan serta perencanaan pemulihan sejak awal. Kita juga perlu memperkuat dokumentasi kondisi sebelum terjadi kebakaran dan sudah terjadi kebakaran, sehingga dampak dan kebutuhan dapat diukur dengan lebih baik. Dengan demikian, ketika kejadian terjadi, kita tidak mulai dari nol, data, mekanisme, koordinasi, dan rencana pemulihan sudah tersedia, sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, sasaran, dan akuntabel. Jadi, yang terutama data dan informasi lah kita akan mengevaluasi ya. Gitu.
0: Nah, kalau untuk indikatornya mungkin apa sih Pak yang bisa digunakan dari BPBD nih Pak untuk menilai bahwa suatu wilayah ini sudah benar-benar pulih dari pasca karhutlah?
1: Untuk suatu wilayah kita pulih dari karhutlah adalah aktivitas masyarakat berjalan dengan kembali seperti semula semuanya. Tentunya juga tidak ada terdapatnya berkurangnya masyarakat yang terdampak karhutlah yang terkena ISPA. Kemudian tentunya kita lihat tidak dapat asap juga di lokasi kebakaran. Ya, kita memang berdasarkan kondisi di lapangan saat ini belum bisa dijadikan kita bilang pulih nih saat ini, karena masih kita lihat asap di sebagian besar wilayah Kabupaten Sanggau ini. Kemudian kita lihat juga meningkatnya ISPA. Jadi sebagai indikatornya, kita pertama lingkungan yang sudah pulih dengan tidak ada asap, kemudian berkurangnya penyakit ISPA, dan tentunya aktivitas masyarakat seperti sekolah semoga akan kembali masuk lagi anak-anak sekolah kan, dan perekonomian juga

0: semakin membaik gitu.
1: Ya jadi karena anak-anak aja sampai diperpanjang terus nih Pak ya untuk sekolahnya yeah. sampai tanggal 18 kalau nggak salah nih.
0: Nah, iya 18.
1: Ada nggak sih Pak program khusus nih Pak untuk membantu masyarakat nih Pak untuk memanfaatkan kembali lahan terdampak nih Pak secara aman dan berkelanjutan?
0: Tentunya untuk secara berkelanjutan kita berkolaborasi selalu berkolaborasi dengan OPD teknis lainnya. Jadi pemulihan untuk di lokasi terdampak sangat berperan masyarakat dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa agar selalu memberikan edukasi-edukasi yang bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan agar tidak terjadi lagi dampak kejadian karhutla yang membesar seperti ini. Dan tentunya kita bukan hanya masyarakat juga, tentunya dunia usaha juga yang dapat memberikan edukasi, dapat meminimalkan karhutla di lokasinya masing-masing gitu.
1: Gitu. Nah, terakhir nih Pak, apa sih Pak pesan gitu ya Pak dari BPBD Sanggau gitu ya kepada masyarakat agar kita ini bersama-sama gitu ya Pak menjaga wilayah mungkin yang sudah dipulihkan dan mencegah kembali terjadinya karhutla nih Pak?
0: Iya, jadi pesan kami adalah karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Lahan yang sudah kita pulihkan harus kita jaga. Jangan melakukan pembakaran yang dapat menimbulkan api yang tidak terkendali. Apabila melihat adanya titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan ke pemerintah desa, BPD, atau pihak-pihak terkait lainnya. Jadi pemulihan bukanlah akhir dari penanganan karhutla, pemulihan harus menjadi awal dari upaya bersama untuk membangun wilayah yang lebih baik, lebih aman, lebih tangguh, dan berkelanjutan. Jadi mari kita jaga lahan yang sudah dipulihkan, cegah kebakaran sejak dini, dan jadilah Kabupaten Sanggau semakin tangguh menghadapi bencana. Begitu, Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Indra ya untuk penjelasannya ya, di Kentongan Sore hari ini. Karena memang juga pendengar ya, pemulihan pasca karhutla ini ya merupakan proses yang membutuhkan waktu juga nih ya, yang pasnya perencanaan dan kerjasama dari berbagai pihak ya. Karena dengan memadamkan api ini adalah langkah awal, sementara mengembalikan kondisi lingkungan, membantu masyarakat terdampak, serta memastikan wilayah tidak kembali terbakar ini menjadi bagian penting dari perjalanan menuju pemulihan. Ya, terima kasih kepada Pak Indra Jamiluddin ya SST selaku Kasir Rehabilitasi Pasca Bencana yang telah berbagi informasi dan juga pengetahuan dalam obrolan Kentongan Sore ini. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan saya juga Sarifah Dini, pendengar pamit dalam program Kentongan ya, yang pastinya dari asap menuju pulih ya. Mari kita jaga lingkungan bersama dan memastikan Sanggau semakin siap menghadapi ancaman karhutla. Sampai jumpa pada obrolan Kentongan berikutnya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Suku Kajang adalah sebuah suku yang mendiami wilayah yang subur, telah membentuk budaya yang erat kaitannya dengan menjaga hutan. Hutan bagi mereka bukan hanya sekedar sumber kayu atau lahan buruan, melainkan elemen integral dalam kehidupan sehari-hari. Bagi suku Kajang, hutan bukanlah sekedar kumpulan pohon dan juga flora. Mereka memandang hutan sebagai rumah, tempat bersemayamnya roh leluhur dan keseimbangan alam. Filosofi ini mendasari upaya mereka dalam merawat dan memelihara setiap unsur dalam hutan. Suku Kajang memiliki beragam ritual dan tradisi yang terkait dengan pelestarian alam. Setiap kali mereka memanen hasil hutan, mereka mengadakan upacara syukur dan memohon restu dari roh leluhur agar keseimbangan alam tetap terjaga. Hal ini menciptakan kesadaran spiritual yang mendalam terhadap hubungan manusia dengan alam. Budaya menjaga hutan suku Kajang bukan hanya sebuah tradisi, melainkan cerminan kearifan lokal dalam memelihara lingkungan. Di era di mana pelestarian alam menjadi kunci keberlangsungan hidup, nilai-nilai yang diterapkan oleh suku Kajang memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga dan menghormati alam sebagai rumah bersama.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Oke, baik pendengar ya, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dinamika olahraga. Kami akan hadirkan warta berita daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Festival Tundang Man 1 Pontianak diikuti 100 lebih peserta.
1: Melalui OPD atau dinas terkait, agar agenda ini menjadi agenda tetap di setiap hari.
0: Polsek Sintang siagakan personel tangani karhutla.
2: Apabila ada titik api, segera mungkin sampaikan ke kami, Polsek Sintang Kota ataupun Damkar maupun BPBD dan Manggala.
3: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Selasa 15 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, sebanyak 104 pelajar SMP dan MTS sederajat dari Kota Pontianak dan sekitarnya mengikuti Festival Tundang Perdana yang digelar Man 1 Pontianak. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak Selasa 15 September 2026. Berikut laporannya.
4: Festival Tundang mengusung tema ragam kebudayaan Kalimantan Barat. Sementara subtema adalah lestarikan kebudayaan, muda berkarya, muda terjaga. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan kesenian tundang sebagai salah satu warisan budaya Melayu Kalimantan Barat. Tundang merupakan kesenian sastra lisan yang memadukan syair, pantun, irama, musik, dan seni bertutur dalam sebuah pertunjukan. Karena itu, para peserta tidak hanya menampilkan kemampuan membawakan syair dan pantun, tetapi juga menyampaikan pesan melalui irama, musik, serta kemampuan bertutur. Kepala Man 1 Pontianak Solihin Hazid menyebut, festival ini digelar untuk mempopulerkan seni tundang di kalangan generasi muda.
5: Dan memang kita memotivasi semuanya, dan apalagi ini setelah kita sampaikan bahwa prestasi Man 1 lolos untuk pengembangan budaya lokal, sehingga kita perlu untuk menginisiasi untuk mempopulerkan sebagai bagian dari khas budaya lokal Kota Pontianak.
4: Festival Tundang Man 1 Pontianak juga mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai kegiatan yang melibatkan pelajar ini penting untuk menjaga dan melestarikan khasanah budaya lokal. Bahasan mendorong agar tundang tidak hanya ditampilkan dalam perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari agenda besar Kota Pontianak.
1: Dan insya Allah pemerintah Kota Pontianak terus akan memberikan dukungan sepenuhnya melalui OPD atau dinas terkait agar agenda ini menjadi agenda tetap di setiap hari momen hari jadi Kota Pontianak, karena memang Kota Pontianak ini ya, kalau bicara ada acara atau agenda tidak ada pantun rasanya tidak lengkap, kira-kira seperti itu.
4: Melalui festival ini, tundang diharapkan tidak berhenti sebagai seni tradisi masa lalu, namun terus hidup melalui kreativitas generasi muda sehingga tetap dikenal dan berkembang di tengah perkembangan zaman. Syarusani melaporkan.
3: Pendengar, kemarau berkepanjangan membuat warga Desa Embaung, Kecamatan Kapuas, Sanggau, kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini dirasakan warga RT 17 dan RT 18 RW 7 yang selama 3 bulan terakhir mengandalkan sumber air yang kini mulai mengering. Berikut laporan selengkapnya.
6: Radio Republik Indonesia Sanggau bersama Persatuan Wartawan Sanggau atau Puarsa menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 6.000 liter ke Desa Embaung, khususnya di RT 17 dan RT 18. Ketua RT 17 RW 7 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Joni Endro mengaku bersyukur atas penyaluran bantuan air bersih tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga. Joni menyebutkan bahwa selama sekitar 3 bulan terakhir pasokan air bersih habis karena curah hujan tidak ada dan sungai-sungai telah mengering dan air ledeng belum masuk ke wilayah mereka. Di RT 17 yang terdiri dari 50 kakak, seluruh warga terdampak akibat keterbatasan air bersih.
7: Kami sangat berterima kasih dengan adanya air bersih ini, karena di tempat kami memang kesulitan untuk air bersih. Kalau di sini kan daerah pegunungan, Bu, jadi mereka berharap dari kolam-kolam yang ada dengan sungai-sungai yang ada aja. Karena leding kan belum ada masuknya sampai ke sini, jadi kami sangat berterima kasih dengan RI dengan adanya air bersih ini.
6: Sementara itu, Ketua RT 18 RW 7 Derikus Thomas mengaku sangat terbantu dengan adanya penyaluran air bersih tersebut. Menurutnya, warga di RT 17 dan RT 18 sangat membutuhkan air bersih, terutama untuk kebutuhan air minum, karena air semakin sulit diperoleh.
8: Sangat membutuhkan
9: air minum
8: bersih, karena RT dari ET 17-18 ini airnya sangat payah di sangat tekor, bukan tekor, sangat membutuhkan untuk warga. Susah dicari. Sekarang air sumur sudah kering untuk disedot, tidak bisa. Baru ini bantuan. Baru dari RI dan
6: ya berharap bantuan air bersih dapat kembali diberikan apabila kondisi kemarau masih berlangsung. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kekeringan. Tri Putri laporkan.
3: Pendengar, kemarau dan kabut asap mulai memukul sentra pertanian sayur Kabupaten Sintang. Produksi anjlok dan harga sejumlah komoditas melonjak dua kali lipat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pasokan sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang kurang menyebabkan harga mahal. Kenaikan harga rata-rata mencapai dua kali lipat. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang, Anasia, mengatakan mahalnya harga sayur mayur disebabkan kurangnya suplai di pasar tumpah atau pasar masuka Sintang yang biasanya menjadi pusat belanja pedagang sayur dari berbagai daerah, termasuk sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kota Sintang untuk dijual kembali. Anasia menyampaikan harga timun sekarang mencapai Rp28.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp15.000, kacang panjang Rp38.000, sebelumnya Rp15.000, kol yang biasanya Rp10.000 per kilogram kini dengan harga Rp15.000, dan sejumlah komoditi lainnya juga naik.
10: Harga sayur melonjak tinggi, timun Rp28 per kilo. Dulu Rp15, kacang Rp38. Sebelumnya Rp15 kacang. Kol biasanya Rp10.000, inilah Rp15. Pokok sayur daun pun biasanya Rp3.10, sekarang dah rata-rata Rp5.000 per ikat. Jadi kami jual Rp6.000. Pasokan di pasar pun enggak kayak biasanya, berkurang enggak manusia belanja. Jadi dengan sayur pun kurang sayur.
9: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang terus melakukan pantauan ketersediaan dan perkembangan harga di pasar tradisional Sintang. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, membenarkan terjadinya kenaikan harga komoditi sayur mayur di pasar tradisional. Dikatakan Erlis, kenaikan harga komoditi sayur mayur dan cabai di Kota Sintang dipengaruhi musim kemarau dan kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kurangnya pasokan dari petani akibat kekeringan di musim kemarau. Kondisi ini memicu lonjakan harga di pasaran.
11: Berdasarkan pantauan petugas kontributor di Disperindakop UKM Kabupaten Sintang di lapangan, adanya kenaikan terjadi pada beberapa komoditi sayur mayur. Kemudian timun juga melonjak naik, saat ini menembus harga Rp28.000 per kilogram. Selanjutnya sawi hijau mengalami kenaikan dari harga biasanya Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kemudian kangkung mengalami kenaikan dari harga biasanya Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Kemudian tomat mengalami kenaikan dari harga normal Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogram.
9: Erlis menambahkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sintang. Pantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan dan harga di lapangan serta mengantisipasi apabila terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi. Suryatini melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di YouTube, maksud kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih seputar karhutlah pendengar, kali ini Polsek Sintang Kota terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
12: Polres Sintang melalui Polsek Jajaran terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Selain menyiagakan sarana dan prasarana, personil kepolisian juga disebar untuk melakukan pemantauan serta pemadaman apabila menerima laporan adanya titik api dari masyarakat. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Heruwoldi mengatakan, pihaknya hingga saat ini terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Ibtu Heruwoldi juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api di lingkungan sekitar. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada kepolisian maupun instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Kapolsek menjelaskan, dalam pelaksanaannya personil akan bergerak berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat mengenai kejadian karhutlah. Begitu laporan diterima, personil langsung diterjunkan untuk menuju lokasi dan melakukan penanganan. Selain menangani kebakaran yang sudah meluas, pemantauan juga dilakukan terhadap titik-titik api yang berada di sekitar kawasan permukiman. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan membahayakan masyarakat.
2: Untuk karhutlah, masyarakat secara umum di wilayah Kecamatan Sintang, kami tetap menghimbau untuk pertama tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan apabila ada titik api, segera mungkin sampaikan ke kami Polsek Sintang Kota ataupun Damkar maupun BPBD dan Manggalagni. Kalau untuk di Polsek Sintang Kota, kita libatkan 8 personil, ada kita sebarkan di beberapa titik bergabung dengan Polres.
12: Selain itu, Kapolsek Sintang Kota menuturkan, kondisi kabut asap di wilayah Kabupaten Sintang saat ini masih cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Upaya pemantauan dan penanganan secara cepat diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang akan menerapkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan Perumdam Tirta Senentang. Kebijakan ini merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan kebersihan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang akan menerapkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan Perumda Tirta Senentang. Setelah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Kamis lalu, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung peningkatan pelayanan kebersihan di wilayah Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan operasional pelayanan kebersihan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kartius menyampaikan, masyarakat nantinya perlu memperhatikan adanya retribusi persampahan yang dibayarkan bersamaan dengan tagihan air Perumda Tirta Senentang. Menurutnya, penerimaan retribusi tersebut akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD yang dimanfaatkan kembali untuk mendukung pelayanan kebersihan. Di antaranya adalah untuk kebutuhan operasional, pengadaan armada pengangkutan sampah, serta pembangunan tempat penampungan sementara atau TPS.
14: Jangan terkejut nanti ketika bayar leading, bayar juga sampah di situ. Kita tingkatkan PAD-nya bagi Pemda, sekaligus tingkatkan layanan untuk kebersihan kita. Ya. Jadi itu maksudnya. Itu untuk kita beli truk, kita masih perlu dana untuk beli truk, membangun TPS-TPS kita kan.
13: Adapun tarif retribusi bagi pelanggan Perumda Tirta Senentang ditetapkan berdasarkan kategori. Pelanggan rumah tangga dikenakan tarif Rp5.000 per bulan dengan jumlah 12.676 pelanggan. Instansi pemerintah ditarifkan Rp40.000 per bulan dengan 211 pelanggan. Niaga kecil ditarifkan Rp20.000 per bulan dengan 903 pelanggan. Serta niaga besar ditarifkan Rp40.000 per bulannya dengan 9 pelanggan. Kartus berharap penerapan retribusi tersebut dapat berjalan seiring dengan peningkatan layanan kebersihan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dina Triana melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya, pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti laporan dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore, rekan Iskandar.
16: Selamat sore, rekan Fatih.
3: Baik.
16: Di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum, terpantau cerah berawan yang disertai kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landa, Kuburaya, Mempawah, Kota Pontianak, Sanggau, Kaposulu, dan Sintang. Untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 16 September 2026, kami perakirakan secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Skadau, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Sintang, Kaposulu, dan Melawi. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 2027 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Festival Tundang MAN 1 Pontianak diikuti 100 lebih peserta, serta Polsek Sintang siagakan personel tangan di Karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, pendengar, tadi sudah ada dengarkan ya di Warta Berita Daerah ya bersama Pro Satu RRI Pontianak, dan saat lagi saya akan hadirkan di Kentongan untuk Anda.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sanggau tidak hanya difokuskan pada pemadaman api. BPPD Sanggau juga memastikan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran mendapatkan penanganan melalui proses pemulihan pasca bencana. Kasih rehabilitasi pasca bencana BPBD Kabupaten Sanggau Indra Jamiludin mengatakan pemulihan menjadi bagian penting setelah api berhasil dipadamkan. Menurutnya, dampak karhutla terhadap lingkungan masyarakat maupun fasilitas harus dikaji agar dapat ditentukan langkah penanganannya. Dan yang menjelaskan, BPBD saat ini melakukan pemetaan dan pengkajian terhadap lokasi yang terdampak karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kerusakan serta kerugian sebagai dasar penentuan kebutuhan pemulihan.

Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terelie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Di mana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dede, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

minum minuman dingin, atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di kentongan karena nanti selanjutnya kami akan hadirkan di Sangsara ini musik dan informasi akan saya update untuk Anda saat lagi.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian, orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak pembaca melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya, apa sebenarnya arti sempurna dalam hidup kita? Karena seperti secangkir kopi, kehidupan memiliki rasa yang berbeda bagi setiap orang. Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
3: Namanya Bedah Bol Bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tak apa bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedah Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk ke nomor, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedah Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedah Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedah Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Dengan operasi waterbombing untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tayan Hilir di Kabupaten Sanggau, ya, ini terkendala jarak pandang yang masih terbatas. Kepala Pelaksana BPBD Sanggau, Didit Ricardi, mengatakan kondisi jarak pandang saat ini belum memenuhi batas aman untuk operasi waterbombing. Dan ia juga menjelaskan persyaratan jarak pandang untuk operasi waterbombing lebih tinggi dibandingkan penerbangan biasanya. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi medan dan keselamatan helikopter saat melakukan ini keselamatan helikopter saat melakukan pemadaman.

Selain faktor keselamatan, jarak pandang yang lebih luas juga ya diperlukan untuk memastikan waterbombing dapat dilakukan secara efektif. Menurutnya, pilot harus dapat melihat lokasi pengambilan air dan titik pemadaman agar air yang jatuh tepat mengenai lokasi kebakaran. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan

0: perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
3: Lagi panasin motor, Pak.
2: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
3: Biar mesinnya top chair, Pak.
2: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Oke, pendengar, pukul 17.40 detik. Ya, waktu Indonesia Barat. Ya, saya akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di siang sore ini. Dan pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, masih saya update untuk Anda ya, informasi di malam hari ini dalam Sanggau Malam ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

arti pulang ketika seseorang tidak lagi memiliki tempat yang benar-benar bisa disebut rumah? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam novel Pulang, karya Leila S. Chudori. Novel ini membawa kita pada kisah tentang eksil, keluarga, cinta, sekaligus sejarah Indonesia yang meninggalkan luka panjang bagi banyak orang. Cerita berpusat pada Dimas Suryo, seorang jurnalis Indonesia yang terpaksa hidup jauh dari tanah air setelah terjadi pergolakan politik pada tahun 1965. Bersama sejumlah kawannya, Dimas menjalani kehidupan sebagai eksil di Paris. Jauh dari Indonesia, mereka mencoba membangun kehidupan baru, tetapi kenangan tentang tanah air tidak pernah benar-benar pergi. Di Paris, Dimas bersama teman-temannya mendirikan sebuah restoran Indonesia bernama Restoran Tanah Air. Tempat itu bukan sekedar ruang untuk mencari nafkah, tetapi menjadi simbol kerinduan terhadap Indonesia, sebuah rumah yang secara fisik tidak dapat mereka datangi. Di tengah kehidupan tersebut, Dimas juga menghadapi persoalan cinta dan keluarga. Hubungannya dengan Vivin, perempuan Prancis yang menjadi bagian penting dalam hidupnya, memperlihatkan bahwa cinta pun dapat berhadapan dengan sejarah dan keadaan politik. Sementara itu di Indonesia, kehidupan keluarga Dimas juga terus berjalan. Anak-anak generasi berikutnya tumbuh dengan pertanyaan tentang masa lalu dan identitas mereka. Melalui kisah tersebut, Pulang memperlihatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang tanggal, peristiwa, atau politik. Sejarah juga hidup dalam hubungan keluarga, dalam ingatan, dalam kehilangan, bahkan dalam kerinduan seseorang terhadap tanah kelahirannya. Novel ini juga mengajak kita memahami bahwa pulang bukan sekedar kembali ke sebuah tempat. Pulang bisa berarti berdamai dengan masa lalu, menerima luka, dan menemukan kembali hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Pulang menjadi kisah tentang mereka yang pergi, mereka yang ditinggalkan, dan generasi yang kemudian harus memahami sejarah yang diwariskan kepadanya. Sebab pada akhirnya, rumah mungkin bisa jauh. Waktu mungkin terus berjalan, tetapi kenangan tentang tempat kita berasal seringkali tetap tinggal di dalam diri kita.

Pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot ini menyampaikan pendapatan daerah Kabupaten Sanggau pada APBD perubahan 2026 sekitar 1,6 triliun rupiah atau naik 3,88 miliar ya dibandingkan APBD murni. Hal tersebut disampaikan dalam sambut. Ya, hal tersebut disampaikan dalam sambutan saat rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Sanggau dalam rangka penjelasan Bupati Sanggau atas Raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dan kenaikan pendapatan tersebut mencapai 0,19% dari target APBD murni 2026, dan sementara belanja daerah direncanakan 1,734 triliun atau berkurang 10,336 miliar rupiah. Dan dengan perubahan tersebut ya, defisit APBD Sanggau ini ditetapkan 134,524 miliar atau turun 13,425 miliar. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya ya akan saya update untuk Anda saat lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Farijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
1: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat,

Pendengar RRI Sangga bersama Persatuan Wartawan Sangga atau Pewarsa mendistribusikan 10.000 liter. Air bersih kepada warga yang terdampak kemarau. Kepala LPPR RI Sangga Rizwandi mengatakan bantuan disalurkan ke kawasan Embaung dan Semajau Tengah Kabupaten Sanggau. Nah, ia menjelaskan sebanyak 6.000 liter air disalurkan ke kawasan Embaung, sedangkan 4.000 liter lainnya diberikan kepada warga Semajau Tengah. Penyaluran bantuan di Semajau turut dihadiri Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Karhutla.

di Kabupaten Sanggau yang juga Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena. Rizwandi berharap bantuan air bersih dapat dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengapresiasi sambutan masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Bantuan air bersih tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI Sanggau dan pewarsa terhadap masyarakat yang menghadapi krisis air selama musim kemarau. Distribusi air diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga di Sanggau, di wilayah terdampak. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari rri.co.id.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan, dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat di udara.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
7: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
8: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
9: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
8: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
9: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
8: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
10: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pendengar, pukul 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya, mencukupkan kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Dan informasi juga sudah kami update ya ke tengah ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri ya. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini, ada Jeki menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Jadi, Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah yang lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan jadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukittunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau dapat atau mau dapat kemudian sore, orang mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa tangki, kalau 2 tangki kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, petalai 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilannya tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
7: Kami sudah cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Delapan dekade lebih, RRI mengudara, menjalin cerita, dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan, dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot go radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Anda masih bersama kami, pendengar. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan warta berita Pro 3 RRI dan pada kesempatan saat ini kembali bersama kami di Sanggau Malam ini. Bersama saya, Jackie di meja saya, ada Andri dan Bung Herman di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau Malam ini akan menyajikan beragam informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk itu kita akan mendengarkan satu buah ini ya, mimbar agama, khususnya untuk agama Islam. Jadi kita akan kembali dengan tema atau topik cara hidup tenang tanpa cemas dan gelisah bersama Ustadz Hidayat, ya begitu. Jadi Ustadz Adi Hidayat begitu. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Semua misi yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam itu yang paling menariknya adalah disertakan dengan konsepsi ketenangan dan kesenangan. Jadi sebetulnya aktivitas dunia itu kalau kita mengikuti tuntunannya, itu prinsipnya itu tenang dan senang. Ingat itu ya, tenang dan senang. Baik, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna bitu minha jami'ah fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekarang misi dimulai, kata Allah, Adam, Hawa turun semua ke bumi. Misi dimulai. Karena Nabi Adam, kakek moyang kita, dan istri beliau, Sayyidah Hawa alaihissalam, ingat ya, Allah menciptakan manusia pertama itu, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Ingat ya? Adam dan Hawa. Jelas? Betul ya? Betul. Jadi begitu kemudian disampaikan, misinya diviralkan. Apa tujuan mencipta Adam dan nanti keturunan yang disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran itu, fungsinya adalah di bumi terkait dengan ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nanti pekerjaan ibadahnya bukan di langit. Yang di langit ada malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nanti di ayat 30 terusannya ditemukan. Ya kan? "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad bisulah." Ya kan? Ada yang di langit. Cuma tugas kita bukan di langit. Tugasnya di mana? Di bumi. Itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 30. "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah." Tugas kita memakmurkan bumi, tugas kita beribadah di bumi ini, karena tugasnya di bumi, maka Adam diturunkan. Ketika sudah siap, diturunkan ke bumi. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka tatkala misi dimulai itu, bersamaan dengan misi dimulai, Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan, supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, "Qulidullaha awidur rahman." Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu, tapi rahman hanya milik Allah karena kasihnya begitu luas. Jangankan diberikan perangkat, dengan sifat rahmat Allah itu kaidah langsung diturunkan, Allah langsung memberikan penjelasan, tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi gak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan apapun itu dalam kehidupan, kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin, karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin, ini kalimat pertama, dan secara psikologis ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah? Gak akan selesai. Ingat ya, ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status. Tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita, insya Allah saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini, bahasa singkatnya, pasti selesai. Pasti selesai, insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa tuh luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog, untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kan saya sering katakan, kan ketenangan itu kadang lebih mahal kan, dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan, itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Coba, gak ada pilihan ketiga. Gak mudah kan? Baik. Nah karena itu konsepsi dasar dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar andanya gak tenang, gak mungkin pelajaran bisa disampaikan. Saya pun kalau sedang tidak tenang, gak mungkin bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketenangan itu penting. Karena itulah ketika Adam mulai diturunkan ke bumi, kalimatnya, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ. فَلَا خَوْفٌ itu tidak ada kegelisahan. Apa lawannya gelisah? Tenang. Jadi konsepsi dasar keberhidupan di bumi itu sesungguhnya penuh dengan ketenangan. Dasarnya itu. Kapan ketenangan itu tiba? فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Ketika petunjuknya diikuti. Jadi kalau ada keberhidupan kita dalam konteks apapun, apakah di rumah tangga, di pekerjaan, di kantor, kehidupan sosial, yang membuat kita tidak lebih tenang, boleh jadi, maaf, bukan karena jabatan yang kurang tinggi, mungkin bukan hartanya kurang banyak, bukan karena gelar belum banyak terkumpul, boleh jadi interaksi kita dengan pedoman yang telah Allah tetapkan itu belum tinggi. Coba keluarkan pedomannya. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak larut dalam kesedihan. Apa lawannya sedih? Senang. Harusnya keberhidupan di bumi itu konsepnya tenang dan senang. Mau di sini, senang. Mau di sana, senang. Di sini, di sana, di mana-mana. Itu memang konsep dasar berkehidupan. Kapan itu terjadi? Kapan? Bukan untuk disyairkan, dilirikan. Tapi untuk dikaji ketika فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Ketika pedoman itu diikuti. Karena itu, saking rahmannya Allah kepada kita, dari sejak generasi Adam alaihis salam, kemudian berganti berketurunan, Adam, Hawa, menyatu, melahirkan keturunan. An-Nisa, ayat yang pertama, Ya ayyuhanna suttaku, yahukallah, Rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsiu wahidah, wa khalaqa minha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal raham, innallaha kana alaikum raqiba. Adam, Hawa, Quran surah 4 ayat 1, menyatu melahirkan keturunan lelaki dan perempuan. Lalu menyebar semuanya ini. Berbeda-beda tempat. Ya, boleh jadi beda RT, beda RW, beda kecamatan, sampai beda benua. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Dalam bahasa Arab, perbedaan komunitas disebut dengan sya'bun, jamaknya disebut syu'ubun. Suku disebut dengan qabilah, qabilah jamaknya qabail. Maka turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan nas, itu sifat manusia yang punya sifat sosial, akan butuh orang lain, pasti berinteraksi. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi yang merasa dekat dengan orang lain, dekat dengan Allah, atau menengah, ataupun tinggalnya di tempat yang jauh. Karena ya itu panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil dengan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada, ha-nya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan, saya ingatkan. kalian semua itu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dengan keagunganku. Jadi saking kita itu dinilai tinggi oleh Allah, maka ayatnya dibuka dengan kata inna, menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Jika ada dalam Al-Qur'an dibuka dengan kata inna, nanya panjang. Tidak pendek. Karena ada inna. Jelas? Wal 'asr. Quran surah 103, wal 'asr. Innal insana lafi. Itu yang pendek. Innal insan. Ya, itu inna di situ huruf taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rabi. Itu gramatikal nahwunya. Tapi kalau ada panjang inna, maka itu gabungan dari inna pendek plus na panjang, singkatan dari nahnu. Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran terkait dengan Allah, jangan diartikan jama'. Awas, ini ngaji ilmu balaghah. Jangan diartikan jama', enggak tepat kalau jama'. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti disebut dengan huruf-huruf menunjukkan ta'zimun nafsi, menghadirkan keagungan zat. Keagungan zat. Nah, menariknya di Quran itu Allah kalau sudah menampilkan keagungan zatnya itu selalu menggunakan kata inna panjang, untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung. Jadi ada yang istimewa di informasi itu, gak sama dengan yang lain-lainnya. Ada yang mahal nilainya, istimewa sekali. Saking istimewanya Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh, tiap hari ada siang ada malam ya, sebelum kehidupan berakhir. Malam itu kan normal, setiap berganti sekarang malam, kemarin ada malam? Ada ya? Baik. Malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, makanya pakai tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Saya tanya begini, kemarin saat Ramadan, ada malam yang istimewa enggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya? Kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu, di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi, untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah, tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin dengan keagunganku, kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini, dijaga oleh Allah supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik, pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat, monyet kan segera dilihat kan? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Coba keragunan. Lihat monyet. Monyet segala dilihat kan? Apa saja dilihat? Pisang dilihat, kacang dilihat, antum dilihat, ibu-ibu mau pakai jilbab, mau gak pakai jilbab, dilihat juga. Mau yang ada aurat, yang terbuka aurat, yang tertutup, dilihat juga. Itu siapa? Monyet. Saya ulang, itu siapa? Monyet. Jangan disalahkan. ada ibu-ibu lewat misalnya aurat terbuka, dilihat, wih haram, gak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur penglihatannya, diatur, jangan melihat yang tidak mulia, kata Allah, karena matamu itu mulia. Maka turunlah Quran surah cahaya, surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absar wa qulil mu'minati yaghuddna min absar. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia, karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu gak bagus, palingkan. Ghaddul basal itu bukan gak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda, jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia. Maka muncul hukum haram. Haram itu akarnya seakar dengan kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya, filosofinya, maknanya, kenapa hukum haram ini muncul, dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan, tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan, kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek, kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Pembegal, pencuri, perampok, koruptor, terbuka, runtuh. Allah tidak ingin, Allah tuh sayang dengan kita, jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan, siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan, di mana nilai kemanusiaannya? Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja, karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya, yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wama sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu, ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu, katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan, lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja, sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jama' disebut muttaqin. Kalau jama' disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya, dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah, dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya, wa yuqimunas wa mimma razaqnahum وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ مِنْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Lihat, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing. Bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni lil muttaqina masyaallah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud, Quran, itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet, dekati Quran, sampai bikin komunitas, ya sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal, yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya, bimbingan Allahnya, kebahagiaannya gitu, ya kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detail pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua. Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga, dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini, dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan.
1: Bismillah. Mohon untuk dicek terlebih dahulu. Terdengar suara saya insyaallah? Baik ya. Di luar mudah-mudahan jelas ya suara saya. Kalau saya menulis di sini kelihatan di sana? Ya, sudah pasti tidak, sudah pasti.
0: Jadi kalau kelihatan Anda luar biasa. Saya ingin memastikan aja gitu kan.
1: Baik. Nanti kalau ada sebagian sisi tidak terlihat, bisa nanti di review ya pada kajian yang telah terekam di YouTube, nanti dicek kembali. Dan memang dalam kehidupan itu seperti itu, kita tidak bisa memuaskan semua kalangan ya. Yang bisa kita lakukan memberikan yang terbaik sekalipun tidak mengharapkan kepuasan bagi seluruh kalangan. Jelas sampai di sini? Baik ya. Ibu kelihatan Bu? Belum ya, belum saya tulis. Luar biasa. Baik, bismillah. Ini saya akan membuat seperti ini dulu. Nah. Oke.
0: Okay. Enak ya.
1: Kurang lebih kotak seperti ini. Sudah? Baik. Lalu saya buat lagi lebih kecil skalanya. Seperti ini. Ya. Yeah. Kadang-kadang orang sekarang ada yang membuatnya seperti ini. Ya. Kita hapus saja ya. Jangan menggoda, saya sudah berkeluarga. Dah, oh, susah dihapus rupanya. Memang kalau hati sudah tersakiti agak sulit untuk dikembalikan. Dah. Ya, sudahlah ini bagian yang terakhir. Ini takin begini. Ya, baik. Gambar apa ini? Sudah ya? Baik, lihat baik-baik sekarang. Sekarang baru akan saya berikan namanya. Kotak besar bagian terluar tertuliskan dengan nama Sadrun. Sadrun, Sad, Dal, Ra. Jamaknya Sudur.
2: Sudah? Tenang, pelan-pelan dulu. Saya tes ya. Kotak besar bagian terluar diberi nama dengan apa? Sadrun. Jamaknya apa? Sudurun. Di dalam kotak ini ada yang skalanya lebih kecil. Yang kedua ini, setelah kotak yang besar, di dalamnya ada lagi. Ini ilustrasi saja ya. Saya buat kotak lagi, diberi nama Qalbun. Qalbun. Jamaknya Qulubun. Namanya Qalbun, jamaknya apa? Qulubun. Baik. Pelan-pelan. Di dalam kotak ini ada yang paling kecil. Ingat, ada tiga ya. Ada tiga. Satu, sodrun. Jamaknya sodurun. Kedua, qalbun. Jamaknya qulubun. Yang paling dalam, ini namanya nafsun. Nafsun. Nafsun. Apa jamaknya? Nafsun. Pelan-pelan. Jamaknya, namanya nafsun, jamaknya bisa dua. Bisa anfus, bisa nufus. Ya? Bisa anfus, bisa nufus. Ya. Anfus dan nufus. Infus tidak ada kaitannya. Ya? Jadi nafsun jamaknya anfus dan nufus. Sudah. Di dalam nafsun ini ada dua fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Inti kehidupan kita. Jadi seseorang mengalami kehidupan kalau tinjauan dari fisikanya, biologinya, kan? Ketika jiwanya, rohnya sudah ada, maka dia mulai bergerak, maka dipandang hidup. Tapi bagaimana dia bergerak itu? Ada inti kehidupannya. Maka di dalam nafsun ini ada inti hidup kita. Ada dua ditanamkan di dalamnya. Satu, ada kutub positif disebut dengan takwa. Ada lawan dari sini. Terlihat sekilas lawan. Padahal nanti intinya sebetulnya sebagai katalis ya, untuk mensupport supaya nilai takwa ini muncul. Yang kedua disebut fujur namanya. Ya. Dan ini nanti sifat kehidupan ini akan seperti ini. Selalu ada positif, negatif. Kutub positif, kutub negatif. Apapun itu, kalau mau ditarik ke dunia elektrik juga seperti itu. Di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Di kimia itu di atom ada proton, ada elektron. Gitu kan ya? Baik. Kita lepaskan dulu semua itu. Kita kenali diri kita saja supaya tidak terlampau melebar. Nah, ini inti jiwa kita itu di dalam diri kita yang terdalam itu ada ini, ada takwa dan fujur. Dalilnya apa? Ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi yang Anda tuliskan yang pertama kali. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas ini, demi jiwa, demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Ya, sawa itu sempurna. Kapan itu sempurna menjadi nafas? Ketika roh mulai masuk ke dalam diri, ke dalam jasad. Di usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan itu roh ditiupkan menyatu ke dalam jasad. Pelan-pelan. Dari mana taunya? Nanti dibuka hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau paling mudah mungkin lihat saja Al-Arba'in. Kan lebih mudah diakses ya. Hadis nomor keempat. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq in ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman mudghah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama. Proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot. Mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah. Sebentuk daging keratan. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya? 120 hari. Kalau satu bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan kandungan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk dengan roh sudah masuk itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah, ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir, sudah mengonsumsi yang haram. Itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya enggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan, menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini?

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami edisi malam ini setelah mendengarkan mimbar rohani untuk agama Islam. Seperti biasa, kami kembali menyajikan satu buah program acara di sesi rumah kita, begitu, dengan lagu-lagu daerah, kemudian informasi-informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan maka dengan itu, mungkin saat ini yang sudah tidak bersabar lagi untuk menunggu apa namanya lagu-lagu daerah, mungkin tempat Anda, begitu ya, sudah ada rilis, dan malam ini kita akan dengarkan bersama-sama atau ya dengan lagu-lagu yang berbeda seperti itu. Boleh untuk malam ini dengan lagu yang sudah kita siapkan begitu ya untuk Anda semuanya. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Sanggau di Pro 1 di FM 97 MHz. Maka dengan itu kita tahan dulu, kita dengarkan di lagu yang berikut ini. Semoga terhibur dan tetap stay terus bersama kami.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Sangga Malam ini, khususnya di rumah kita begitu ya, dengan satu informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda, menemani sejenak kebersamaan Anda untuk beranjak ke tempat tidur. Itu hal yang memang dinanti-nantikan siapapun Anda di luar sana, seperti itu. Nah, pendengar, untuk malam ini kita akan dengarkan informasi-informasi dan lagu juga yang memang sudah kita siapkan untuk Anda, sehingga biar malam ini nuansanya lebih keakraban Anda lebih dekat begitu dengan orang-orang tersayang ataupun orang-orang terdekat, seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga mendengarkan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan operasi water bombing untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, terkendala jarak pandang yang masih terbatas. Kepala Pelaksana BPBD Sanggau, Didit Ricardi, juga mengatakan kondisi jarak pandang saat ini belum memenuhi batas aman untuk operasi waterbombing. Nah, ia juga menjelaskan persyaratan jarak pandang untuk operasi waterbombing lebih tinggi dibandingkan penerbangan biasanya. Nah, hal tersebut berkaitan dengan kondisi medan dan keselamatan helikopter saat melakukan pemadaman dari udara. Nah, lebih lanjutnya pendengar, Anda saat ini yang sedang mendengarkan kami bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pakki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Hontot ini mengungkapkan pendapatan Kabupaten Sanggau pada APBD perubahan 2026 ini bertambah 3,88 miliar rupiah. Nah, penambahan ini setara 0,19% dari target APBD murni tahun berjalan sebesar 1,597 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Yohanes Hontot dalam sambutannya saat rapat paripurna bersama DPRD Sanggau dalam rangka penjelasan Bupati Sanggau atas Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Kabupaten Sanggau Senin 14 September 2026. Nah, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Susana Harpena dan sejumlah unsur pimpinan DPRD Sanggau. Sehingga ia juga mengungkapkan rincian penambahan anggaran pada APBD perubahan, yakni pendapatan asli daerah PAD atau PAD yang ditargetkan sebesar 304,715 miliar rupiah, bertambah sebesar 82,451 miliar rupiah dikatakan dalam target APBD murni tahun anggaran 2026 PAD Kabupaten Sanggau sebesar 222,264 miliar rupiah atau naik 37,10%. Lebih lanjutnya, pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Ah, emang enak dikejar hutang.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, karena

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Kabupaten Sanggau tidak hanya difokuskan pada pemadaman api. BPBD Sanggau juga memastikan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran mendapatkan penanganan melalui proses pemulihan pasca bencana. Kasih Rehabilitasi Pasca Bencana BPBD Kabupaten Sanggau, Indra Jamiludin, ini mengatakan pemulihan menjadi bagian penting setelah api berhasil dipadamkan. Menurutnya, dampak karhutla terhadap lingkungan, masyarakat maupun fasilitas harus dikaji agar dapat ditentukan langkah penanganannya. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan pendengar, kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun, ampun, ampun.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
6: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah tuh.
9: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
18: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program acara Sabah Malam. Lagu-lagu nostalgia tentunya yang akan menghangatkan suasana malam Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang Anda jalani. Masih bersama saya, Jeki, di meja share beserta kru yang bertugas untuk edisi malam ini. Kami menyapa untuk Anda di penghujung hari atau malam yang panjang ini, ketika riuh dunia mulai perlahan begitu ya, perlahan diam, terdiam, dan izinkan kami menemani malam Anda melalui Sapa Malam ini, karena sebuah ruang kecil untuk mengenang, merasakan, dan menikmati kembali lagu-lagu yang pernah menjadi apa ya, menjadi kenangan atau menjadi apa? Ya, pastinya menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda sampai hari ini. Tentu yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan, dari pukul 22 hingga tengah malam nanti, atau pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Malam ini kita tidak sekedar untuk apa ya, mendengarkan lagu-lagu nostalgia begitu. Tentu kita akan berjalan ya. Nah, berjalan ya. Berjalan dalam mimpi. Berjalan dalam kembali ya, berjalan kembali ke masa lalu begitu, ke sebuah nama yang pernah membuat hati berdebar, pernah membuat hati kita bergetar, sama ya, ke sebuah cerita yang tentu mungkin belum benar-benar selesai, atau mungkin ke apa ya, seseorang yang kini hanya bisa kita temui melalui kenangan. Waduh, kalau udah begitu melalui kenangan, tentu nampak sekali ya bernostalgia seperti itu. Karena terkadang lagu adalah cara paling indah. Kenapa dikatakan demikian? Karena untuk memeluk masa lalu tanpa harus kita kembali kepadanya. Ada juga lagu yang dulu ya, ini memberikan motivasi kepada kita. Dan untuk membuka malam ini, malam nostalgia kita ini ya, inilah yang tentu akan kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda begitu. Tapi kita awali dengan satu buah program acara di Sapa Malam ini. Silakan di bergabung di 085753810365. Kita coba ya, mudah-mudahan bisa begitu. Halo.
1: Halo, selamat malam. Sapa Malam.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung. Oke, apa kabar nih Mbah Kakung?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Tapi agak dingin ini Bang, tadi sore turun hujan.
0: Waduh, syukurlah.
1: Iya.
0: Itu yang ditunggu-tunggu nih Mbah Kakung.
1: Betul Bang, betul ini. Alhamdulillah, tong air sudah berisi walaupun tidak penuh.
0: Berarti apa namanya kabutnya juga sudah agak mulai berkurang atau bagaimana nih?
1: Sebenarnya mulai berkurang, tapi sepertinya masih ada Bang, tapi ya, mulai berkurang.
0: Kalau hujannya cuma sekali belum bisa ya, kalau 2-3 kali baru lah.
1: Masih ada.
0: Oke, silakan Mbah Kakung.
1: Lagunya ini aja Bang, lagunya dari Rahmat Kartolo Bang.
0: Rahmat
1: Kartolo, judulnya Kasih Kembalilah.
0: Kartolo. Kasih
1: Kembalilah.
0: Kembalilah. Kembali ke masa lalu. Betul kan?
1: Iya, kasih kembalilah, begitulah judulnya Bang.
0: Iya dong. Rahmat Kartolo featuring Dian Fesisa, Kasih Kembalilah.
1: Iya.
0: Oke,
1: Apa ada salamnya untuk Bang Fahel, Bang Marcel, okay. Datuk Uban, Mbak Yuni juga, Mbak Yuli, Mbak Elisa, Mbak Miati, Mbak Mola, Putra Mayo, dan yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Abang selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu, sukses selalu, dan selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga. sehat terus, mudah-mudahan ditambah lagi hujan begitu ya. Dengan Mbah Kakung, lanjut lagi. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Kakung.
0: Iya, selamat malam kembali. Apa kabar nih Mbak Miati?
2: Alhamdulillah sehat selalu Bang Jeki.
0: Sudah penuh enggak? Sudah penuh enggak anu tong airnya?
2: Penuh sih Bang Jeki, cuman masih bau asap.
0: Ya, untuk nyuci enggak apa-apa ya, Mbak ya?
2: Enggak apa-apa, udah nyuci ya. Terus untuk konsumsi.
0: Betul.
2: Konsumsi yang lama masih ada.
0: Ya, ya, ya. Oke.
2: Okay. Baru untuk nyuci, nyuci ya Bang Jeki.
0: Oke,
2: Ngopi Bang Jeki?
0: Belum sempat ngopi ini.
2: Dingin-dingin enak ngopi Bang Jeki.
0: Itulah, tumben malam ini kok dinginnya luar biasa begitu.
2: Iya, kalau panas katanya panas. Nanti Tuhan serba salah loh Bang Jeki.
0: Betul itu.
2: Melayanin manusia ini serba salah kok. Dikasih panas katanya panas, kasih dingin katanya dingin.
0: Iya, iya.
2: Jadi syukurin aja Bang Jeki.
0: Betul, syukuri aja.
2: Oke, dapat judul ya.
0: Oke,
2: Judulnya biar nyambung sama Mbak Tatung, Tangan ya Bang Jeki. Kangen dari media Natalia.
0: Oke, siap. Kangen masa lalu.
2: Tapi kalau terbuka aku kan kembalilah. Kami kangen.
0: Betul. Betul
2: jadi
0: itu.
2: Nyambung, kan?
0: Jadi nyambung ini.
2: Oke, salamnya terutama untuk Bang Jeki juga selalu dalam lindungannya masa sekolah gerakan cinta. Terima kasih Mbak Kakung, salam ngebadi. Semoga saya selalu bersama bersama podcast tersebutnya. Ada Ayu Cemer sama cemeniknya. Ada Bang Widi di Tukuyo. Ada Bang Mansam. Pak Belalang.
0: Oke.
2: Datu Uban, Mbak Elsa, Mama Indah, Mbak Yuni, Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Yang lain dirangkul dari Lansam baca tanpa terkecuali kebangkitannya semua bertugas.
0: Oke.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Siap. Terima kasih.
2: Selamat malam
0: kembali dan terima kasih. Mbak Miati di Sanggau begitu. Terima kasih tetangga lima langkah begitu. Oke, lanjut lagi yang berikutnya masih ditunggu. Apakah sudah siap untuk bergabung? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana ini?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Nasrun, Bung Nasrun. Nasrun. Oke, apa kabar nih?
3: Iya, alhamdulillah sama kita baik-baik selalu sehat.
0: Baik-baik. Amin. Oke.
3: Lagunya saja apa?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Titik Kadi.
0: Titik Kadi.
3: Ya, teringat selalu.
0: Titik Kadi ya.
3: Iya.
0: Teringat selalu di masa lalu, masih kangen begitu ya.
3: Kemudian pertama-tama abang lagunya ada sabut tugas, selalu keluar ke rumah. Semua kru dari Sanggau yang pas tugas selalu sempat terat sabunnya. Ya sudah mas tali sangkupak semuanya lah tempat kecil ya. Tempat masih yang pulih kota Entikong, Sanggau, tempat pala semua terat berarti semuanya kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat juga. Ya, dengan Bung Nasrun ya. Aduh, terima kasih Bung Nasrun ikut juga bergabung begitu ya. Kita coba lagi berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang Jeki.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana? Mbak Farida kan nih?
4: Iya, Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida ya. Apa kabar nih Ibu Farida?
4: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat,
0: sehat-sehat
4: Bang Jeki.
0: Cuacanya juga sehat-sehat juga ya.
4: Ayah, cuaca juga mendukung ya. Cerah-cerah sekali.
0: Oke.
4: Sanggau, kalau di Sanggau gimana?
0: Sanggau ini dingin karena subuh diguyur hujan. Tadi sekitar pukul 12 atau pukul 13 itu juga ini ada turun hujan begitu.
4: Oh, syukurlah ya. Jadi enggak ada kabutnya lagi, ada asapnya
0: masih
4: lagi.
0: Masih belum.
4: Oh masih ya. Kemarin kata siapa ya, Bang Okrin atau siapa, Bang Eko mungkin ada katanya yang diturunkan dari Jepang katanya ya.
0: Ada itu di di Pontianak kalau nggak salah ya. Di bukan di iya. Ini di Pantai Kijing ya.
4: Oh iya.
0: Untuk yang
4: syukurlah ya. Semoga untuk saudara-saudara kita yang di sana tetap aman.
0: Amin,
4: ya.
0: Amin.
4: Memang kemarau ini Bang Jeki mungkin ya, cuman ada beberapa daerah saja yang ada curah hujannya ya. Kalau untuk bagian tengah hampir merata itu kemarau.
0: Oh,
4: yang
0: gitu.
4: Tengah.
0: Oh iya kah?
4: Iya. Iya. Tapi ya syukurlah, nggak apa-apa, masih bisa kita ya. Ya itu saja, tetap syukur ya, selalu bersyukur. Iya, Bang Jeki, kalau Bu Farida penelpon ke berapa ya?
0: Penelpon keempat ini Bu Farida.
4: Keempat? Boleh request lagu ya Bang Jeki?
0: Boleh, kita tampungkan lagunya, boleh. Nanti segmen terakhir kita akan play-playkan lagunya.
4: Kalian dari awal yang gabung siapa?
0: Ada Mbah Kakung, Mbak Miati, Bang Nasrul.
4: Oh, ikut lagu sama Mbak Ibu Farida, ikut lagu sama Mbak Miati.
0: Okay, siap.
4: Okay, ya daripada kita ini ya kita ikutan saja, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa gabung kan silaturahmi.
0: Nah, itu dia.
4: Itu yang penting ya.
0: Itu dia.
4: Kalau lagu itu soal kedua.
0: Wah.
4: Yang utama itu silaturahmi. Yang penting kita sudah gabung ya, sudah menyapa. Ya itu. Kalau Ibu Farida nggak terlalu.
0: Ini orang yang dicari nih.
4: Oh iya, nggak ribet-ribet ya kalau Bu Farida nggak ribet-ribet. Mau putar lagunya nggak diputar nggak apa-apa. Yang kalau prioritas itu yang penting kita sudah gabung.
0: Prioritasnya
4: kan untuk menyapa.
0: Absen, ya,
4: iya, untuk menyapa ya saudara-saudara kita. Jadi Bang Jeki, Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan.
4: Tadi ada Pak Kakung ya, salam sehat ya, Mbak Miati juga ada Mbak Mola, Pak Widi di Tokyo. Ini saudara-saudara aku ada di Denpasar, ada juga ya, ada Bu Resmi, ada Bu Indi, Bu Kartika ya. Nah terus kalau ada Mbak Viola dari Makassar, Pak Benijo dari Manado, sama siapa ya yang dari Manado satu?
0: Ayo.
4: Bunda El kalau nggak salah ya.
0: Bunda El.
4: Terus ada dari Palu ada Bang Irman, ada Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli juga di Palu, ada Bang Irman ya. Terus ada Pak Andi di Batam, ada Purnamasari di Polewali Mandar kalau nggak salah ya. Ada Rahmat, Rahmat sudah Cigurit Jakarta. Ada Mama Bobo, Mama Bobo itu di mana ya?
0: Itu tinggal di Malaysia. Kucing, Sarawak.
4: Oh, di Malaysia. Mama Boboy, selamat malam Mama Boboy. Ada Wanusu di Sambas ya, ada Pausu Usri, ada Bu Esti, ada Mbak Elsa, ada Mama Inda, ada Kaki Ririn, Kaki Panji ya, ada Mas Eko juga. Siapa tadi, Pak Belalang ya?
0: Pak Belalang,
4: Iya, ada Pak Belalang, terus ada siapa lagi ya? Ini ada Candeso jarang gabung ya kedengarannya
0: jarang,
4: ya
0: jarang ini ya.
4: Iya, dirangkul aja
0: okay,
4: Bang Jeki dari Asangkujo dari Sabang sampai Merauke ya, sama-sama salam sehat untuk sama-sama Bang Jeki dilanjut. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Terima kasih Mbak Farida.
4: Iya, jangan ngebut cuaca dingin ya.
0: Ya betul. Salam sehat.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Ya, salam
4: terima
0: sehat
4: kasih,
0: juga. Baik.
4: Baik-baik.
0: Ya, terima kasih kembali juga Mbak Farida di Sulawesi kalau enggak salah tadi ya. Halo.
5: Halo, selamat malam siapa? Bang Jeki.
0: Selamat malam kembali juga. Apa kabar malam ini? Malam yang sepi, malam yang dingin.
5: Apa kabar Bang Jeki?
0: Kabar baik, sehat. Ini Mbak siapa di mana ini? Saya belum hafal namanya.
5: Iyalah Bang Jeki. Saya Wanusu.
0: Oh, Wanusu. Oke. Okay. Coba jauh sedikit Wanusu, ini feedback radionya.
5: Oh iya, ini pakai radio digital di HP ini Bang Jeki.
0: Feedback suaranya.
5: Iya, lagunya Bang Jeki.
0: Ya, lagunya apa nih?
5: Lagunya lagu dari anak boleh enggak dari Aprilian?
0: Hah?
5: Lagu dari Aprilian boleh enggak?
0: Aprilian itu baru itu.
5: Baru itu ya.
0: Iya.
5: Dari Tommy Dipisah Suratan aja.
0: Hmm?
5: Suratan dari Tommy Dipisah.
0: Suratan.
5: Hmm.
0: Oke.
5: Okay. Nah, salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Bang Widi, buat Datu Uban, Aidi Mursawi, buat Putra Lato Lato, Bang Geta Ergi, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbak Kakung, Mama Yogi, Binyu di Setanding Sanggau, Paman Sam, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Ibu Farida, Bunda Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Subusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat terus juga dengan Wanusu ya. Oke, Wanusu dan teman-teman yang sudah bergabung tadi, Mbak atau Bung, malam ini kita tahan dulu karena kita akan mendengarkan lagu yang akan lewat ini. Ada lagu yang hanya ada lagu yang hanya terdengar di telinga kita. Nah, ini ibaratnya begitu ya. Tetapi ada pula lagu yang langsung jatuh ke dalam hati. Wes, ini tentu ada kaitan dengan masa lalu ya. Mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama begitu, hal yang sama. Baru beberapa detik saja ya intro lagu itu berjalan ya, sebuah lagu terdengar, tiba-tiba wajah seseorang hadir dalam ingatan. Siapa sih yang tidak merasakan hal yang demikian seperti yang saya sampaikan tadi? Semuanya merasakan, apalagi yang punya masa lalu atau seseorang yang pernah mengisi hati Anda. Tentu padahal kita juga sudah lama tidak bertemu begitu ya. Bolehlah bertemu lewat mimpi. Dengan lagu yang akan kita dengarkan ini bisa menghantarkan Anda sudah lama tidak berbicara, bahkan mungkin sudah berusaha melupakan. Waduh. Namun malam selalu punya caranya sendiri begitu ya, untuk mengembalikan kenangan yang indah. Seperti apa kenangan yang indah? Kita kembali dengan dua lagu berikut ini.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
1: berita terpercaya,
3: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
4: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program acara di Sapa Malam. Untuk Anda yang malam ini sedang sendiri, jangan merasa benar-benar sendirian. Anda, kami, ada kami di sini, ada lagu-lagu yang menemani dan ada kenangan yang masih terkadang membuat air mata jatuh, tetap menjadi bagian indah, ya, bagian indah dari perjalanan hidup kita. Kita sambut telepon berikutnya, silakan bergabung. Halo. Halo.
1: Halo. Ya. Selamat malam, siapa malam?
0: Selamat malam kembali. Ya, dengan ini orang Balai, siapa nih? Tadi lupa ini.
1: Bang Jali.
0: Bang Jali, apa kabar nih, Bang Jali?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Gimana, Bang Jali, di Balai?
1: Saya barusan habis diguyur hujan.
0: Sekarang atau gimana?
1: Baru habis diguyur hujan.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Itulah yang kita cari. Begitu kan?
1: Dari iya.
0: Berarti udah banyak dari stok air ya.
1: Udah penuh semua rumah pada penuh.
0: Oke. Oke.
1: Lagunya Cinta yang Terpendam dari Ellen Mamo.
0: Cinta yang Terpendam. Oke.
1: Oke, salam-salamnya yang pertama buat Bang Jeki yang di siaran, semoga sehat selalu.
0: Oke,
1: heeh. Kak Long, ai susah senang makmur di gini, sepaman sampah YBU, Mak Boboy, Mak Yogi. Mak Ling, Mak Elsa, Bunda Hesti, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Mak Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Sungai Mawang, Usul Musri, Wan Usu, Ai atau Uban, Yuni, Dilanlah,
0: Terus?
1: Bang Pael, Pael di Meliau. Yang lain ni rangkul jak dari sampai saya tak kecuali. Siap. Buat Bang Jeki yang lagi bertugas. Selamat malam, sapa malam. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali juga. Selamat malam. Selamat beristirahat juga. Semoga terhibur begitu ya. Oke, Bang Jali di Balai, terima kasih ya. Balai Kerangan ya di Sekayam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat begitu. Kita coba berikutnya. Halo.

0: Halo, selamat malam.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam kembali juga. Apa kabar? Ini Mbak Elsa, gimana cuacanya? Kata Banjali hujan.
0: Malam ini cuacanya dingin. Ya, karena
1: di sini
0: udah denger hujan tadi sore ya.
1: Di sini juga dingin nih, Mbak, hujannya. Siang tadi hujan juga. Subuh pun diguyur hujan ke Sanggau.
0: Oh, di sini tadi itu hujannya tuh pas zuhur hujannya sebentar ya, habis itu hilang kan. Jam 4 sorenya lanjut hujannya sampai maghrib lah, masih ada sisa-sisa hujannya.
1: Sisa-sisa
0: luar biasa
1: aja.
0: Juga derasnya Bang Jeki ya.
1: Oh, syukurlah begitu. Saya kalau ngeliat story yang ada di Antikong sana sudah terlihat begitu ya, awan begitu. Kalau di sini kan masih belum terlihat begitu.
0: Ya alhamdulillah lah, udah lihat lah ya.
1: Ya.
0: Semoga besok atau lusa lah nambah lagi hujannya ya. Kasihan juga tuh banyak apa anak sekolah tua lalu nggak bisa sekolah.
1: Masih BDR kan, ya, belajar dari rumah.
0: Tapi anak-anak tuh nggak mau ngerjain tugasnya di rumah, katanya banyak orang tua yang ngeluh. Nah itu kan susahnya kan.
1: Itu bagi anaknya bandel kali itu ya.
0: Ah itulah. Gimana, dapat judul kah Bang Jeki?
1: Masih dapat judul ya.
0: Judulnya itu jelas Bang Jeki. Apa yang nama tuh, Memori Berkasih, udah lama ada dengar lagu itu ya.
1: Itulah, saya juga pengen juga dengar lagunya. Pas ada juga yang requestnya.
0: Di Antikong dulu Mbak Elsa mintanya, di Sanggau tuh udah pernah mintanya.
1: Setahun ya Mbak ya.
0: Oke deh, salam-salamnya terutama buat Bang Jeki Isyaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sukses selalu bersama keluarga tercinta pulangnya, hati-hati ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Tadi ada Bang Jali. Takut Mbak satu Bang Jali itu, Bah, tadi ngomongnya sambil terpejam-pejam. Barang sekarang hilang suaranya.
1: Ketahuan ya.
0: Itu ngantuk kali Bang Jali tuh.
1: Enggak ngopi.
0: Saya udah bangun tidur nih Bang Jali, tapi masih pejam-pejam, enggak mata tapi mulut lancar ngomong kan. Ada Mbak Miati di Sanggau, Ayu Patapuka. Ada Kak Long, mungkin lagi begulung-gulung Kak Long nih kan.
1: Betul.
0: Ada Mbak Dangia Blay, Bu Esti. Ada kakek Ayandin pula, kakek Andin. Kakek Ririn tak pernah gabung kah?
1: Itulah kakek Ririn ni, sibuk dengan jengkol ni kali.
0: Siang malam panen jengkol terus. Ada mamak buboy di negeri seberang sana ya. Pak Cik Padil tak pernah bergabung ya?
1: Entah kemana Pak Cik Padil ni.
0: Pokoknya
1: tapi
0: kalau dia sanggau tak pernah Pak Cik Padil gabung. Kecuali di Antikong masih ia gabung dia ya.
1: Rata-rata mereka di sana.
0: Iya, yang aktif ni sekarang tu Mbak Elsa, Bang Jali aja yang dari Antikong nih,
1: Mama Boboy itu.
0: Mama Boboy kan.
1: Betul.
0: Mungkin lah 2-3 hari menghilang Mbak Elsa, tapi muncul lagi biasa kayak gitulah ya. Lalu salamnya ada Mbak Kakung juga ya. Ada Bung Widi. Apa tuh, Ibu Parida kan, Mbak Parida.
1: Bu Parida. Bu Parida.
0: Yuli di Palu kah? Mbak Yuli.
1: Betul.
0: Ada yang di Sanggau tuh banyak ya, Bi Yuli, Mbak Yul kah, Bi Yul kah apa kah tuh?
1: Ai aja banyak.
0: Ai banyak tuh.
1: Ai Blalang tadi ada juga.
0: Berapa ekor saya sebut? Berapa ekor?
1: Astaga. Ceplosan ini.
0: Tadi lo kakek Andin, kakek Uban belum, Ai Kepo belum, Ai Patapuka tadi udah. Ada lagi Ai apa tuh, Putra Mayau ya.
1: Putra Mayau.
0: Ada Bung Pak El. Pokok Ai lah nanti dipilih ekor pula ya.
1: Itulah. Gawat juga ini.
0: Rawat, nggak ada ekor.
1: Ini nyalahkan
0: ya?
1: Apa nyanyikan, nyalahkan Bang Jali, Mbak Elsa pula yang salah ngomong. Halo, lalu hilang pula nih. Halo. Ini habis. Pulsanya kayak ini. Habis pulsa kayak, atau sinyalnya memang tidak bagus begitu. Oke, kita coba lagi berikutnya. Halo.
2: Halo Bang Jeki.
1: Ya, halo kembali. Mbak siapa nih? Di mana?
2: Selamat malam dan selamat malam.
1: Selamat malam. Oh ya. Bunda ya.
2: Bukan.
1: apa nih? Mbak Natalia kan? Iya kan?
0: Bukan lah. Hey,
1: siapa nih? Yang mama anak apa ya? Mama bobo ada angkat mama bobo ya atau Mbak Mola ya?
0: Bukan juga, Bang.
1: Yang mana nih? Silakan.
0: Abang pun kita pun juga tak tahu.
1: Siapa nih?
0: Yuni Badilang.
1: Oh, Mbak Yuni, saya belum hafal gitu kalau suaranya Mbak Yuni ini. Ah, gimana kabar di Landak, Mbak Yuni?
0: Ah, alhamdulillah Bang, sini dua hari hujan.
1: Oh, aduh, syukurlah kalau begitu ya. Itu yang kita maukan.
0: Ya, kebetulan tapi nggak kurang ya Bang.
1: Oh gitu, aman lah kalau begitu. Ah, air pun sudah banyak, ya, begitu ya?
0: Dari Sanggau.
1: Sanggau subuh tadi hujan juga. Siangnya hujan juga. Cuma enggak.
0: Tadi itu semalam tuh sore semalam hujan kan? Itu sore pun hujan. Tadi itu hujannya pukul 14 lewat 16 menit hujan.
1: Nah, kurang lebih begitulah, sama hati.
0: Sama lah Bang.
1: Ya.
0: Dapat lagu nggak tidak Bang?
1: Lagu apa nih?
0: Tapi ada lagu tampungan tadi nih Bang.
1: Lagu tampung.
0: Tampungan tadi bawa apa Bang lagunya?
1: Ada apa tadi ya, suratan dari Tommy Jepisa, teringat selalu.
0: Oh iya. Ikut aja lagu Bang.
1: Oke, siap.
0: Soalnya apa Bang, waktunya kan gak cukup, tidak bisa berputar.
1: Itulah dia.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Hai, salamnya dong ya.
1: Silakan.
0: Tadi buat Mbak Elsa. Tadi buat Bang Jali. Terus buat Bang Joto. Bang Boy. Bang Eko. Terus buat ini tadi nunggu siapa malam nih Bang, mesti tidur tadi nih Bang.
1: Siapa?
0: Itu tadi habis tidur tadi.
1: Ya kah? Ya kah? Oke.
0: Tapi dingin tadi Bang. Biasanya buat dingin, jadi mata sih cepat ngantuk.
1: Iya, sama. Cuaca memang dingin nih. Tumben malam.
0: Iya, harus diam. Terus buat Yuli Hemawang. Buat siapa ya? Itu udah gabung lupa ya Bang.
1: Buat catatannya, biar enggak lupa.
0: Siapa ya Bang? Kita gabung dulu aja Bang, ya kayak SMPZ. Nanti minta banyak yang di belakang nunggu ya.
1: Oke, siap.
0: Yang belakang pada ngomel-ngomel lama ya katanya.
1: Betul.
0: Itu aja Bang ya.
1: Oke.
0: Semoga saya selalu bersama aku, oke, tercinta.
1: Amin. Terima kasih. Oh ya, sudah disiapkan begitu. Terima kasih kembali juga. Selamat malam. Selamat beristirahat juga. Mbak Yuni di Ngabang. Ini saya belum hafal begitu ya suaranya. Karena apa ya, ini Mbak Yuni ini juga kadang-kadang begitu, dan saya juga baru sebulan lebih begitu di Sanggauin. Jadi banyak pendengar yang belum begitu hafal ya. Jadi ya harap maklum lah begitu ya. jangan lupa ya di SMS dikirim, karena nanti setelah ini kita akan beralih di SMS ataupun di chat WA begitu ya. Karena kita bagi-bagi waktu nanti, jadi siap-siap begitu untuk yang sudah mengirimkan pesannya begitu. Kalau belum ada untuk bergabung, boleh kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda edisi malam ini. Dimanapun ya Anda semuanya ya malam ini ya berada malam ini, semoga hati Anda itu baik-baik saja. Untuk yang sedang berada di perjalanan, wih, ini pasti ada begitu, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan untuk yang masih bekerja, mungkin lembur atau ada pekerjaan yang belum selesai begitu ya, atau kena sip malam ya, seperti saya ini sip malam juga ini. Semoga lelahnya menjadi berkah. Dan untuk Anda yang apa ya sedang memandangi langit dari balik jendela walaupun masih berkabut begitu ya. Mungkin malam ini ada satu nama yang diam-diam sedang ada sedang Anda rindukan ya. Diam-diam sedang jatuh cinta. Wis, kayak lagu begitu ya. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda atau di request dari pendengar kita. Kita kembali sesaat lagi.

0: tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami. Kita kembali di SMS ataupun di WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada dari siapa nih ya? Selamat malam sama Ibu Farida. Oh ya, ini udah tadi ya. Terima kasih Ibu Farida. Oke, selamat malam di Sapa Malam Bang Jeki dari Biyul di Sungai Mawang. Oke, terima kasih Biyul. Mau request lagu Ratih apa nih? Bukan Ratih ya. Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Oke.

Baik, karena apa nih? Oh, dari Mbak Elsa tadi, bukan habis pulsa tapi sinyalnya yang hilang. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Oke, kalau begitu kita tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita.

Dan nanti semoga terhibur. Kita nanti akan kembali di segmen yang ketiga, 1, 2, 3, 4 ya, dengan request lagu di layanan telepon. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada malam ini, semoga hati dan hati Anda baik-baik saja untuk yang sedang mendengarkan kami begitu ya, dan tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata rindu yang tidak selalu harus disampaikan. Kadang cukup disimpan sebagai doa, dan semoga buat Anda yang bahagia, Anda yang lagi susah atau apapun alasannya, meskipun bahagia Anda itu bukan lagi bersama orang yang Anda cintai, dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling dewasa ketika kita masih menyayangi ya seseorang, tetapi memilih untuk tidak mengganggu jalan hidupnya. Kita lanjut lagi. Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Halo. Ya, silakan. Lanius, silakan.
1: Ya, lagunya Bung, Di Tengah Malam Sunyi dari Mus Mulyadi. Di Tengah Malam Sunyi dari Mus Mulyadi.
0: Saya cek dulu ya.
1: Iya. Ini kalau cuacanya sekarang sudah mulai kurang nih, Bung.
0: Di tengah apa nih?
1: Di Tengah Malam Sunyi.
0: Di Tengah Malam
1: Sunyi.
0: Malam Sunyi.
1: Nah, dari Mus Mulyadi ya. Karena jarang juga sih lagu-lagu lawas yang ini pop lama ini.
0: Di Tengah
1: Malam Sunyi.
0: Ini kok Didi Dores nih? Yang mana?
1: Maksudnya Didi Dores?
0: Di Tengah Malam yang
1: Sunyi.
0: Sunyi. Oke, saya cek dulu ya.
1: Mus Mulyadi ya. Salamnya pertama buat Bung Ganteng dan Menyesian, tetap semangat selalu. Ada Bung Eko di Perintis, ada Bi Yuli, kemudian ada Mbak Belalang, ada Mbak Bobo, ada Mbak Elsa, ada Mbak Miati, Bung Widi, kemudian ada Ai Suasenang, kemudian ada Bung Joto RJ ya, sama apalagi Mama Yogi, Mama Niko, Mama Indah, Bung Sarusnya juga, yang lain kita rangkul. Gimana Bung lagunya ada? Gimana lagunya?
0: Lagi ada? Dicari ini.
1: Oke, kita tunggu ya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jeki tetap semangat selalu, jangan lupa ngopi ya.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam, selamat beristirahat kembali juga. Dengan Lanius di Subah Sambas. Lanjut lagi silakan. Di 0857 5381 0365. Memang terasa begitu ya malam ini, dinginnya luar biasa begitu. Halo.
2: Iki kakak.
0: Iya. Silakan, Mama Boboy.
2: Ya lah makan tadi suruh kawan-kawan tuh dulu lah kakak. Aduh, barulah jerbu dia ada kurang sikit lah.
0: Kurang sikit ya.
2: Ada hujan dekat sana kan.
0: Ada di sini.
2: Pedas-pedas, mata tak tahan. Jadi orang semua tak keluar. Jadi kak nak minta lagu.
0: Lagu apa nih?
2: Biar putih tulang, asep putih mata. Jangan putih mata. Tak marnik ya, marnik.
0: Apa tadi?
2: Kepulan Dir Manik. Putih tulang, jangan putih mata.
0: Putih tulang.
2: Jangan putih mata.
0: Putih mata ya. Dari siapa itu?
2: Dari Manik di Manik.
0: Dinamik.
2: Di Manik.
0: Biar putih betul. Tulang.
2: Ya.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Lanu tadi, makasih deh untuk bunda sana dekat hamba tuh, muka sehat lah. Mama dia selalu juga dengar Jeki Sabtu. Untuk dek mola masuk lah dek Jeki ini dek. Dia lama 2-3 hari tenggelam, dia macam tu lah dek mola tercinta tersayang Kak Long. Dia lama tak mana lah pergi Kak Long, dia tinggal kita sudah kajok agaknya. Untuk Dek Yul ya, malam makasih Dek, moga sehat dengan suami tercinta deh.
0: Amin.
2: Untuk Ikepo, dengan Ayi patah buka, dengan neneknya pun tak sehat juga nenek mula tuh. Sehat selalu nek ya, semangat dan kuat betul tak ki ya. Untuk Pak Belalang, untuk Pak Mate, Pak El, untuk Kak Cici, untuk orang jauh tuh, orang Tokyo, Pak Widi itu, untuk Pak Preda, Natalia, Bonda FC, untuk Mbak Esa, terima kasih Kak. Untuk Jali, macam tempatnya pada bata di Tido, untuk Kakek Ri, Pak Wai, Pak Mangzam, yang disambat Tuan Usu Putri, Wan Usu Putri, Usu Putri, atau Kak Ella di Samba tu ya, yang di sini tu untuk Joko, JJ dengan Abah Rinaldo, Pak Kangkung, Kakek Uban, Kakek Anding, untuk yang lain-lainnya, semoga sehat lah Bang Lady dengan Pukuca ya. Yang lain besok kita sambung lagi Ki ya.
0: Oke.
2: Nanti pulang hati-hati ya Dek ya.
0: Siap.
2: Kak doa Ki sehat dengan anak-anak sudah besar, mungkin gegel kamu tuh sudah besar. Domel mereka tuh
0: ya. Ya, terima kasih.
2: Ya, lalu nanti pulang
0: Amin.
2: Hati-hati ya. Makasih.
0: Siap, terima kasih.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali, selamat malam, selamat beristirahat juga untuk Mbak Mama Boboy ya, Mama Boboy di Kuching Sarawak, Malaysia. Oke, masih ditunggu, masih ada beberapa lagi ya penelpon, dan tidak terasa saat ini sudah pukul 23:29, hampir setengah jam di penghujung malam begitu. Kalau belum ada yang bergabung malam ini begitu ya, kita akan akan dengarkan begitu ya lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Karena belum ada yang bergabung, kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Masih di Sabah Malam. Mungkin kalau tidak ada yang bergabung, kita bacakan satu pesan singkat. Ini sudah masuk ya. Halo, selamat malam Bang Jackie. Request lagunya Cindy Claudia, Aku Sayang Kamu. Makasih Bang atas waktunya ya. Selamat. Salam buat Bu Parida, Bu Indi, Kak Rahma, Mbak Ayu, Sabah, siapa nih? Sabah, kemudian Pak Widi, kemudian Pak Nasrun. Ada ini ya, apa namanya, Bang Benijo dan semua fans Sanggau di dari Sabang sampai Merauke. Makasih, selamat malam dan bye. Oke, terima kasih kembali.

Dan pendengar, saat ini sudah pukul 23:47. Nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami untuk bisa menghibur suasana hati Anda edisi malam ini. Semoga terhibur, tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih telah menjadi bagian yang menjadi malam ini lebih hangat dengan kehadiran Anda, ya. Tentunya saya Jackie, ya, pamit dari ruang Sapa Malam. Jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan lupa, ya, sebelum memejamkan mata, kirimkan satu doa terbaik untuk orang-orang yang orang-orang yang ada di sekitar Anda atau Anda, orang-orang yang Anda sayangi, ya. Selamat malam, semoga tidur Anda ditemani mimpi yang indah, dan semoga esok pagi membawa cerita yang jauh lebih baik. Biarkan kenangan menjadi cahaya, biarkan cinta menjadi doa, dan biarkan malam menyimpan semua cerita yang belum, ya, yang belum sempat kita ucapkan. Sampai jumpa di malam berikutnya. Selamat, salam hangat dari kami untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

Dengan terdengarnya dua lagu yang sesaat lagi akan kita dengarkan, maka berakhir sudah ya rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini ya, Selasa 15 September ya 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Selamat pagi suara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 16 September 2026. Suara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Dan kami yang bertugas di Sanggau pagi ini, saya Sri Wahyuni dan juga operator studio akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan temani Anda dengan akan informasi dan juga program acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya bersama Herman dan juga Rizky di operator studio. Kami sudah mempersiapkan informasi-informasi terbaik untuk Anda hingga pukul 10 nanti dengan informasi terkini dan juga lagu-lagu bagus yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan kami akan awali pendengar dengan jumpa kita hari ini dengan informasi islami seperti biasa. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi Islam dan edisi hari ini. Kami sudah bersama narasumber nanti yang akan berbincang-bincang bersama saya di edisi 16 September 2026. Dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan, yang baru saja beranjak di peraduan Anda, mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi. Kami akan ajak Anda untuk menyimak dengan pembahasan pagi ini, yaitu dari karhutlah kita muhasabah diri. Anda akan bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, Bapak Mauli dan Albani. Dan kami akan awali dulu pendengar dengan pengajian ayat suci Al-Quran berikut ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Di kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya. Dan juga untuk Anda yang baru saja menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook RRI Sanggau. Baik, pagi ini saya sudah bersama Bapak Maulidan Albani, yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maulidan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Bu Sri. Bagaimana juga kabarnya, Bu Sri?
0: Alhamdulillah, seperti yang terlihat di layar monitor Bapak, alhamdulillah sehat walafiat pada kesempatan pagi hari ini. Karena kemarin juga sudah merasa senang karena di wilayah kita juga ada turun hujan di beberapa daerah, ya Pak.
1: Iya, betul. Termasuk juga yang di Kapuas ini.
0: Ya, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita juga bisa muhasabah diri dalam perspektif Islam, karhutlah bukan sekedar persoalan asap, rusaknya ekosistem atau terganggunya aktivitas kita sebagai masyarakat. Di balik bencana yang berulang, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sebenarnya yang perlu kita renungkan dan perbaiki dari cara manusia memperlakukan alam? Karena dalam perspektif Islam, manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di muka bumi, dan kedudukan tersebut bukan berarti manusia itu bebas mengeksploitasi alam tanpa batas, dan melainkan membawa amanah untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan bumi secara bertanggung jawab. Nah, seperti apa sih sebenarnya, Pak, makna dan bagaimana Islam memandang hubungan manusia dengan alam dan juga lingkungan? Silakan, Pak Maulidan.
1: Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri ya sebagai presenter kita Mutiara Pagi di pagi hari ini. Ya, baiklah sahabat pendengar RRI, salam sejahtera dan salam hangat bagi kita semua yang saat ini bergabung bersama kami melalui Mutiara Pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang masih memberikan kepada kita banyak nikmat yang kita rasakan setiap hari. Hanya saja karena terlalu sering kita rasakan, terkadang kita pun lupa untuk mensyukurinya. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, kita bersyukur atas kesehatan dan tentu saja nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Dari bangun tidur ya, kita bernapas, kita keluar rumah pun bernapas juga, saat bicara, berjalan, bekerja, berkumpul bersama-sama teman, keluarga, ya semuanya kita lakukan itu sambil menghirup udara segar. Kita tidak pernah membayar untuk setiap tarikan napas, ya tidak pernah. Tidak pernah juga menghitung berapa kali dalam sehari kita bernapas. Ya itulah bukti nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tetapi ketika udara mulai tidak terasa nyaman seperti kemarin ya, dan alhamdulillah ini sudah hujan dan asapnya pun sudah tidak terlalu banyak di udara kita. Namun masih kita rasakan juga sampai saat ini ya, masih juga terasa sesak, aktivitas masih banyak yang terganggu. Barulah kita sadar bahwa yang selama ini kita anggap biasa seperti itu ya, itulah nikmat yang begitu besar bagi kita. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita kembali belajar ya, untuk melihat nikmat-nikmat Allah yang sering luput dari perhatian kita. Bukan hanya melihat apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga mencoba mengambil hikmah darinya. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berusaha mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Dan beliaulah adalah teladan terbaik dalam menjalani kehidupan. Ketika mendapatkan kenikmatan, beliau bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, beliau bersabar. Ketika menghadapi kesulitan, beliau tidak berputus asa. Dan ketika melihat berbagai keadaan yang terjadi di sekitarnya, beliau tidak hanya melihatnya sebagai sebuah peristiwa, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana sih kita mengambil hikmah dan kita memperbaiki diri kita. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kembali lagi belakangan ini kita bersama-sama sedang menghadapi keadaan yang cukup mengkhawatirkan di wilayah kita, terutama di Kalbar ini, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kita saat ini dikelilingi asap, merasakan dampaknya, dan tentu kita sangat berharap sekali ini segera berakhir. Kita berharap api yang ada di hutan dan lahan ini segera padam. Udara kita kembali bersih, hujan pun ya mudah-mudahan turun lagi ya, dan masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas dengan nyaman. Boleh-boleh saja ya, kita berharap demikian. Bahkan ya, kita dianjurkan untuk berdoa dan berusaha agar menjadi lebih baik. Namun pada kesempatan kali ini, saya tidak ingin mengajak untuk sibuk mencari siapa yang harus kita salahkan, siapa dalangnya, siapa kambing hitamnya. Tidak seperti itu. Yang saya ingin ajak adalah untuk melihat keadaan ini dari sisi yang mungkin lebih dekat dengan tugas kita sebagai manusia, bahkan sebagai seorang muslim ya, yaitu dengan bertanya kepada diri kita sendiri ini. Saat kita melihat sesuatu hal buruk yang terjadi di sekitar kita, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil saat kita melihat kerusakan yang ada di luar diri kita ini? Pernahkah kita ini bercermin melihat keadaan di dalam diri kita, sebab yang di luar keadaan kita itu? Karena terkadang kita begitu mudah melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, namun sulit bagi kita melihat kekurangan pada diri kita ini. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama bermuhasabah. Coba kita gunakan keadaan ini sebagai kesempatan untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Adakah sesuatu dalam diri kita yang perlu kita perbaiki, ataukah kebiasaan buruk yang selama ini kita biarkan, atau bahkan sifat jelek yang selama ini kita maklumi biasanya? Ya, mungkin ada kesalahan yang sebenarnya sudah kita sadari, tetapi belum juga kita tinggalkan. Dan mungkin juga ada kebaikan yang selama ini kita sudah lakukan, tetapi belum cukup kita sebarkan kepada orang-orang sekitar kita. Maka dari karhutlah yang sedang kita hadapi ini, marilah kita mengambil kesempatan untuk bermuhasabah diri. Kita tidak ingin menjadi orang yang selalu menghakimi orang lain, bukan pula untuk merasa bahwa diri kita ini sudah lebih baik, tetapi ya untuk bersama-sama bertanya kepada diri sendiri, bermuhasabah diri. Karena sangat mungkin keadaan yang tidak menyenangkan di sekitar kita ini justru sebagai jalan bagi Allah untuk mengingatkan kita tentang sesuatu yang selama ini kita lupakan. Dan ada yang perlu saya ungkapkan dulu, pembahasan kita ini tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri ya. Kita sepakati itu. Ketika kita berbicara tentang karhutlah, kita juga sedang berbicara tentang manusia sebenarnya. Sebab di balik berbagai kerusakan yang terjadi, ada perilaku, sikap, dan keputusan manusia yang perlu kita renungkan bersama di sini. Karena itu, sebagai seorang penyuluh agama, saya melihat bahwa salah satu akar persoalan yang perlu kita benahi adalah diri manusia itu sendiri. Jika kita ingin memutuskan mata rantai kerusakan dan mencegah musibah yang serupa terus berulang, maka perubahan tidak cukup hanya dilakukan di luar diri kita. Perubahan itu harus dimulai dari dalam diri melalui muhasabah diri ini. Ya, dari karhutlah inilah kita belajar untuk bermuhasabah. Dengan muhasabah, kita berusaha mengenali diri kita, memperbaiki diri kita juga, sifat kita, sikap kita, dan membentuk karakter yang lebih baik. Sebab ketika manusia semakin baik dalam mengenali dan mengendalikan dirinya, insya Allah ia akan semakin berhati-hati dalam bertindak, tidak mudah merugikan orang lain, tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, dan tidak tega melakukan sesuatu yang dapat menyakiti sesama dan merusak lingkungan. Maka melalui pembahasan ini, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya melihat karhutlah ini sebagai persoalan di luar diri kita, tetapi juga menjadikannya sebagai cermin untuk melihat apa yang perlu kita perbaiki. Ya, dari karhutlah inilah kita bermuhasabah diri. Baik, Ya, mulai dari sini kita akan membahas dari musibah karhutlah, kemudian muhasabah diri, dilanjutkan dengan hasil baiknya, hasil positif dari muhasabah kita tadi, kita bisa bagikan kepada orang lain. Karena kebaikan itu jangan hanya berhenti kepada kita sendiri. Tebarkanlah kebaikan itu kepada yang lainnya. Baik sahabat RRI, ya, sebagai awalan pembahasan kita, saya ingin membacakan satu dalil di Quran Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari ayat tadi boleh kita simpulkan bahwa ketika ada musibah yang disebabkan oleh manusia, Allah akan memberikan akibatnya kepada manusia. Dan bisa kita lihat di ujung ayatnya tadi, la'allahum yarji'un. Tujuannya adalah agar kita itu kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi fokus kita bukan ingin menyalahkan siapapun. Justru ayat tadi tidak berhenti pada pertanyaan ini siapa yang salah, tetapi pertanyaan berlanjut pada apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita ini. Ya, kita mungkin mengatakan karhutlah ini sebagai sebuah musibah yang terjadi di luar kendali kita sebagai masyarakat biasa, ya. Ada asap, udaranya tidak nyaman, aktivitas terganggu, bahkan ada saudara-saudara kita yang terdampak secara langsung. Tentu kita berharap keadaan ini segera berakhir, kita berharap api dapat dipadamkan, asap segera hilang, dan hujan turun membasahi bumi kita semua. Tetapi sebagai seorang muslim, setiap peristiwa yang kita lihat juga bisa menjadi kesempatan untuk kita belajar. Sebab terkadang kita terlalu sibuk melihat apa yang terjadi di luar, sampai lupa diri kita ini, apa yang sedang terjadi di dalam diri kita juga. Itu harus ada di dalam hati kita sebagai seorang muslim. Ya, ketika melihat sesuatu yang rusak, ya kita mudah menunjuk kerusakannya apa saja, ya. Kayak contoh, ini karhutlah, ada asapnya nih, ada ininya, ada kebakaran hutan. Ya, kita ketika melihat sesuatu yang salah, mudah sekali siapa yang kita salahkan. Tetapi ketika diminta melihat diri sendiri, nah ini terkadang agak susah juga gitu ya. Padahal bisa jadi Allah sedang memperlihatkan kepada kita sebuah pelajaran. Bukan berarti setiap musibah harus langsung kita simpulkan inilah dosa manusia begitu. Ya, tidak seperti itu. Kita ini tidak mengetahui perkara gaib dan kita tidak boleh juga sembarangan memastikan, oh ini ada musibah karena dosanya si fulan, dosanya si ini, si itu. Atau ya ini pasti hukuman untuk masyarakat. Ya, tidak seperti itu ya. Tapi kita melihat bencana ini, ya, musibah ini, ya kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Karena kita juga sebagai orang yang beriman, bukan hanya bertanya kok ini bisa terjadi, tapi munculkan juga pertanyaan di dalam kita nih, hati kita. Apa sih yang bisa kita petik pelajarannya dari musibah ini? Gitu. Maka disinilah bermuhasabah diri itu dimulai. Allah berfirman ya di Quran Surah Ad-Dariyat ayat 55, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, sebuah peristiwa bisa menjadi peringatan bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Maka ketika kita melihat karhutlah, jangan hanya melihat asapnya, mari kita lihat juga pesannya. Nah, api yang besar bisa bermula dari sesuatu yang kecil. Dan dalam kehidupan manusia pun demikian. Kerusakan dalam diri seseorang itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Kesalahan kecil yang terus diulang, kemalasan yang selalu kita maklumi, ego yang sedikit demi sedikit dipelihara, keinginan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk kita, tetapi terus kita cari karena kita pengen merasa yang penting aku puas. Nah, itu juga bahaya. Awalnya kecil, tapi kalau sesuatu yang kecil terus kita pelihara, itu pasti jadi besar. Karena itu muhasabah bukan berarti menunggu sampai kita menjadi orang yang sangat buruk, tidak seperti itu. Muhasabah justru dilakukan ketika kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan mungkin inilah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari karhutlah. Jangan menunggu kerusakan menjadi besar, baru kita peduli. Baik kerusakan di lingkungan maupun kerusakan di dalam diri kita juga. Dan ya, sebelum lebih jauh, kalau kita mendengar kata muhasabah ini kan, apa sih muhasabah itu ya? Yang biasanya terbayang dalam pikiran kita itu, kadang muhasabah itu khusus untuk mereka yang sering melakukan kesalahan. Seolah-olah muhasabah ini cuma diperlukan oleh orang yang merasa dirinya berdosa, orang yang hidupnya bermasalah, atau orang yang sadar bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Padahal ya tidak demikian. Muhasabah adalah kebutuhan setiap manusia. Bahkan ketika kita merasa sudah menjadi orang yang lebih baik, kita pun tetap perlu bermuhasabah. Ya. Ketika kita merasa sudah menjalankan kewajiban kita, amanah kita, kita tetap perlu melihat bagaimana sih kualitas dari kewajiban kita yang kita jalani, amanah yang kita emban, begitu. Sebab merasa sudah baik tidak selalu berarti bahwa kita ini sudah benar-benar baik gitu loh. Ada kalanya seseorang itu sudah meninggalkan suatu keburukan, tetapi masih memiliki keburukan-keburukan yang lain. Salah satunya tadi, mengakui bahwa dirinya itu sudah baik. Nah, itu juga jelek sebenarnya. Ya, inilah pentingnya muhasabah ya. Muhasabah bukan semata-mata suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, melainkan kesempatan untuk melihat diri kita ini dengan jujur. Nah, di Quran juga Al-Hasy ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah memanggil orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah tidak mengatakan hanya orang yang melakukan kesalahan yang harus bermuhasabah diri, tidak seperti itu. Tapi Allah mengatakan tadi wal tanzur nafsun ma qaddamat, yaitu Allah berbicara hendaklah setiap diri, bukan setiap orang melakukan kesalahan. Nah, maka orang yang sudah merasa dirinya baik pun tetap membutuhkan muhasabah itu sendiri. Justru jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan membuat kita berhenti memperbaiki diri. Ini justru malah bahaya gitu ya. Jangan sampai karena kita sudah rajin ibadah, kita merasa tidak perlu lagi lah melihat akhlak kita sendiri ini. Jangan sampai juga kita merasa sudah meninggalkan banyak kemaksiatan, kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, kalau sudah timbul seperti itu, tumbuhlah rasa sombongnya. Malah justru ya jelek lagi bahasanya kan gitu. Karena salah satu bahaya dalam perjalanan memperbaiki diri adalah ketika seseorang itu sudah merasa baik ya. Padahal manusia itu selalu punya celah kejelekan-kejelekannya di situ. Maka balik lagi ketika kita melihat karhutlah dan berbagai dampaknya, kita tidak perlulah buru-buru menjadi seorang hakim yang sedang menilai kesalahan orang lain. Peristiwa ini bisa kita jadikan kesempatan untuk melihat diri sendiri. Barangkali selama ini ada sikap yang perlu diperbaiki, ada kebiasaan yang sering kita maklumi padahal itu jelek, ada keinginan yang selalu kita turuti, atau ada kesalahan yang sebenarnya sudah kita pahami tapi belum sungguh-sungguh untuk kita tinggalkan. Nah, disinilah muhasabah juga menjadi sesuatu yang penting. Muhasabah membuat kita ya tidak mudah merasa dirinya sempurna, menyadari bahwa diri kita ini juga masih punya kelemahan-kelemahan dan karena itu masih membutuhkan perbaikan. Kita belajar memahami bagaimana diri kita ini bereaksi ketika marah, itu juga penting bagaimana kita bersikap ketika mendapatkan kekuasaan, ketika mendapatkan amanah, bagaimana cara kita menggunakan harta yang ada ini dengan sebijak mungkin, dan juga bagaimana kita memperlakukan orang lain ketika kepentingan kita pribadi ini dibenturkan dengan kepentingan mereka. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali kita tidak terlihat oleh orang lain, tetapi justru sangat menentukan siapa diri kita sebenarnya. Sebab mengenali diri bukan hanya mengetahui nama kita, jabatan kita, atau kedudukan kita. Maksudnya, mengenal diri itu berarti memahami apa yang ada di dalam diri kita ini. Bagaimana semua itu memengaruhi tindakan kita semua. Kalau seseorang sudah tahu bahwa dirinya mudah marah, contohnya ya, pasti dia akan belajar menahan kemarahannya. Kalau ia sadar bahwa dirinya malas, contohnya lagi ya, tidak seharusnya terus di malas-malaskan, dimanja-manjakan gitu, tidak usah. Kemudian kalau dia menyadari bahwa dirinya terlalu mencintai harta, jabatan, atau penghargaan dari manusia, maka kesadaran itu seharusnya menjadi alasan untuk memperbaiki diri, bukan justru menjadi pembenaran untuk terus mengejar semuanya. Karena itu muhasabah tidak berhenti pada kesadaran saja. Kita sadar bahwa ada yang salah, kemudian kita berusaha memperbaikinya. Kita menyadari ada sifat yang tidak baik bagi kita, lalu kita berusahalah mengendalikannya. Mengetahui setiap kebiasaan yang merugikan bagi kita, ya kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Inilah yang ingin kita bangun melalui pembahasan kita. Kita tidak sedang mencari siapa yang paling bersalah atau sebuah persoalan tentang karhut lainnya ya. Kita sedang belajar untuk melihat bahwa manusia memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan kebaikan maupun kerusakan. Dan kalau akar persoalannya kembali kepada manusia, maka salah satu tempat pertama yang perlu kita benahi adalah manusia itu sendiri, yaitu ya juga termasuk diri kita sendiri ini. Dan kalau kita perhatikan ya, sesuatu yang besar itu ya tidak muncul tiba-tiba. Ada prosesnya dari kecil, kemudian dibiarkan lama-lama menjadi besar. Contohnya, api pun begitu. Awalnya mungkin hanya kecil, tapi kalau dibiarkan sampai banyak asap ya se-Kalimantan ini, ya Allah, sampai tetangga negara pun ya kena dampaknya juga. Ya, karena sifat buruk inilah, jarang sekali langsung jadi besar, enggak mungkin juga. Biasanya pasti dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita anggap sepele. Hari ini sedikit malas, contohnya. Besok ditambah sedikit lagi. Nanti hari ini tambah lagi, udah malas, mudah marah, gitu kan. Besok mulai lagi bahwa marah itu memang udah sifat bagi dia. Lama-lama bukan kita yang mengendalikan kebiasaan kita, tapi kebiasaan yang mengendalikan kita. Ini yang bahaya. Awalnya kecil, tapi kalau terus dikasih ruang, ya akhirnya jadi karakter kita sendiri. Kalau kita tidak mau berubah, ya akhirnya kita yang dikendalikan oleh diri nafsu kita sendiri. Oleh sebab itu ya, muhasabah, inilah pentingnya muhasabah. Tidak menunggu sampai sifat buruk itu menjadi besar, baru kita sadar. Justru ketika masih kecil itulah kita harus mulai berani memperbaikinya. Dan begitu pula, satu kebiasaan buruk mungkin pasti terlihat sepele biasanya. Satu kali kita menunda kebaikan, mungkin terasa tidak masalah. Satu kali kita mengikuti ego, mungkin terasa biasa saja biasanya. Tetapi kalau kita terus diulang, lama-lama pasti membentuk menjadi sesuatu yang besar, menjadi karakter yang sulit kita rubah. Karena itu ya, mulai dari sekarang kita pahami apa yang ada dalam diri kita, jangan meremehkan perubahan yang kecil. Kalau hari ini kita bisa perbaiki satu kebiasaan saja, perbaiki. Kalau hari ini kita bisa lebih baik, ya kita lakukan, gitu kan. Dan mungkin disinilah kita mengambil pelajaran dari karhutlah inilah. Jangan tunggu kebiasaan buruk menjadi kehidupan kita, dan jangan tunggu hati menjadi keras baru kita pengen berubahnya. Muhasabah inilah mengajarkan kita untuk peka terhadap sesuatu yang kecil sebelum sesuatu itu menjadi besar. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia juga tentu punya kelemahan juga ya. Setelah kita membahas panjang lebar, tidak mungkin ada orang pun yang setiap hari selalu kuat ya, selalu sabar, selalu rajin, dan dia mampu mengendalikan dirinya dengan sempurna, itu ya tidak ada juga ya. Memang ada kalanya kita juga malas, ada emosi kita naik-naiknya, ada saatnya kita bikin kesalahan. Ya, namanya itu fitrahnya manusia ya, bagian dari manusia. Tetapi ada perbedaan mengakui kelemahan kita dan juga memelihara kelemahan itu sendiri. Kalau kita mengakui bahwa diri kita ini mudah malas misalnya, itulah kejujuran di dalam diri kita. Tetapi kalau setelah menyadari itu, kita terus memberikan alasan kepada diri kita sendiri ini untuk malas-malasan, maka kejujuran yang kita anggap baik tadi ya tidak menghasilkan perubahan apapun. Begitu juga ketika seseorang mengatakan, memang saya orang ini kayak gini gitu. Ya kalimat yang kayak ginilah menjadi bentuk penerimaan diri ya, tetapi bisa juga menjadi alasan untuk berhenti memperbaiki diri dia itu. Ya, padahal sifat manusia itu bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Apalagi kayak malas, ego dinaikkan, mudah marah. Nah, ini kan sifat yang kurang baik. Kalau ada sifat yang kurang baik, maka tugas kita sebagai manusia harusnya berusaha memperbaiki diri. Mungkin tidak langsung berubah dalam sehari ya. Mungkin butuhlah waktu yang lebih panjang. Bahkan mungkin berkali-kali kita jatuh, kesalahan yang sama, tidak masalah, tidak masalah. Yang penting kita menjadikan kelemahan itu sebagai tempat tinggal. Kadang-kadang kita terlalu baik kepada diri kita sendiri dalam perkara yang seharusnya kita perbaiki. Kalau orang lain melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan itu seharusnya dia itu berubah lah gitu kan. Tapi kalau udah kesalahan itu ada di diri kita, ya namanya juga manusia. Ya memang dari dulu kan saya kayak gitu. Nah, ini yang bahaya nih. Padahal kalau setiap kelemahan selalu kita kasih alasan, ya kapan kita beri kesempatan ke diri kita nih untuk jadi lebih baik? Kan? Ya kalau selama ini kita mudah terpancing emosi, mungkin tipsnya belajarlah diam gitu kan. Seandainya kita emosinya naik, ya kita diam untuk beberapa saat sebelum kita berbicara. Kalau kita merasa terlalu mudah mengikuti keinginan sendiri, ya mungkin kita juga harus belajar untuk menahan dan mengatakan tidak kepada diri kita sendiri. Kalau kita suka, apa ya, contohnya ya, suka nunda-nunda pekerjaan contohnya, mungkin yang perlu kita lakukan bukan menunggu munculnya semangat, tapi kita nih harus paksakan diri, kayak gitu. Ya ini sebenarnya tentang pembiasaan diri ya. Ya insya Allah kalau bisa terpaksa tubuh ini untuk baik, selanjutnya akan mudah ya sebenarnya. Dan ini berlaku bukan hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan kita bersama. Seseorang ya terbiasa memaklumi sifat egois dalam dirinya akan lebih mudah mengutamakan kepentingannya sendiri. Orang yang terbiasa membiarkan keserakahannya tumbuh akan lebih mudah mengambil sesuatu melebihi kebutuhannya. Jika semua itu sudah menjadi kebiasaan, ya dampaknya tidak lagi berhenti pada dirinya sendiri, pasti berdampak juga kepada orang yang lain. Karena itulah memperbaiki manusia menjadi begitu penting. Kita mungkin tidak mampu mengendalikan semua yang terjadi di dunia ini, tetapi kita masih memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak menambah kerusakan, kita bisa memilih untuk tidak merugikan orang lain, masih bisa kita belajar menahan keinginan itu tidak baik untuk kita. Nah, muhasabah pada akhirnya bukan sekedar membuat kita berpikir kalau ini punya kekurangan ya, lebih jauh daripada itu sebenarnya. Ya, muhasabah seharusnya membuat kita berpikir apa yang bisa kita isi untuk menambal kekurangan yang kita miliki ini. Ya, itulah kejujuran dan keberanian yang harus kita punya. Dan Misalnya, ada satu hal yang sering menjadi penghalang seseorang kalau pengen berubah gitu. Ada aja penghalangnya. Ada rasa malas, iya. Rasa nyaman, iya juga. Ya bukan karena dia nggak tahu bahwa dirinya perlu dirubah, dia paham. Tetapi biasanya keadaan yang nyaman kayak gitu, itu yang dipertahankan tuh. Itulah menjadi penghalang untuk berubah. Ya walaupun sesuatu yang nyaman, ya tentu itu juga belum tentu baik untuk kita. Contoh sederhana, kalau orang pengen bangun pagi, kalau begadang pasti dia susah bangun. Dan di malamnya itu dia udah niat untuk bangun, aku besok pagi harus bangun nih. Dipasanglah alarm sampai 5, 6 kali buat memastikan dia bakal bangun. Inilah alarmnya itu kan. Nah, udah bunyi, tangan dicari-cari, HP-nya di mana. Habis itu

Tapi ketika berhadapan dengan rasa nyaman untuk kita tidur nyenyak itu, ya itulah jadi penghalang bagi kita untuk berubah. Nah, dalam perkara kecil ya gitu. Seperti itu, apalagi ketika yang harus kita tinggalkan adalah sesuatu yang lebih besar yang sudah menjadi karakter kita. Nah, karena itulah jangan sampai kelemahan diri kita sebagai alasan untuk terus di zona nyaman. Mengakui bahwa kita lemah itu baik, tetapi setelah mengakuinya kita harus mempunyai keinginan untuk menjadi lebih lebih kuat begitu ya. Ada ayat yang sering kita dengar, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, dari ayat itu kita diajarkan tentang pentingnya perubahan yang pasti dimulai dari dalam diri kita dulu. Tentu berharap keadaan di sekitar kita menjadi lebih baik. Kita berharap lingkungan kita terjaga, masyarakat semakin peduli, dan berbagai persoalan yang merugikan orang banyak dapat berkurang. Tetapi harapan itu harus disertai perubahan pada manusianya yang menjalani kehidupannya di situ. Sebab kalau manusia tidak mau berubah, persoalan yang sama seperti karhutla atau banjir yang pernah terjadi di Sumatera kemarin ya, yaitu akan terulang lagi gitu. Hari ini kita melihat sebuah masalah, kita merasa prihatin. Besok masalahnya udah reda, dah balik lagi kita kebiasaan yang lama. Kemudian kalau tidak ada perubahan dari diri kita sendiri dan masyarakat yang ada, nanti suatu saat masalah itu muncul lagi, ya kita cuma bisa prihatin, ya gitu terus perputarannya. Ya itulah pentingnya muhasabah diri ini, ya menjadi sesuatu makna yang lebih dalam. Muhasabah ya seharusnya bisa membuat kita memiliki keberanian untuk menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Kalau kita sudah tahu, kalau ada kebiasaan yang tidak baik, maka pelan-pelanlah kita tinggalkan. Kalau kita sadar bahwa ada sifat yang merugikan orang lain, ya kita belajar mengendalikannya. Kita menyadari bahwa selama ini kita terlalu mudah mengikuti keinginan diri kita sendiri, maka yang harus kita tanamkan adalah belajar membatasi diri kita. Tidak harus langsung sempurna, kembali lagi, ya ini tentang pembiasaan diri sebenarnya. Yang penting ada niat, ada gerakan pastinya untuk menuju perubahan yang lebih baik. Gitu. Dan dari sinilah kita mulai memahami sesuatu ya, bahwa manusia bukan hanya bisa menjadi sumber kebaikan saja, tapi bisa juga menjadi sumber kerusakan kalau dirinya tidak mampu mengendalikan keinginan dia dan kepentingannya dia. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya, pasti dia bakal berpikir sebelum bertindak. Pasti dia mempertimbangkan akibat dari keputusannya, bukan cuma dia mikirkan keuntungannya saja. Tapi kalau udah dia kepikiran penting pribadi dia, terus untuk keuntungan kelompok dia, ya untuk yang lain-lain tidak mungkin dia bakal dipikirkan seperti itu. Dan di titik inilah muhasabah bisa melebar ya ke permasalahan yang lebih besar. Bukan lagi kita ini membicarakan sekedar kemalasan atau kebiasaan kecil, tetapi kepentingan pribadi yang membuat kita rela mengorbankan kepentingan orang lain ini juga menjadi persoalan yang serius karena menyangkut orang lain. Kita pengen dapat keuntungan, pengen hidup nyaman, pengen dihargai, dan segala macamnya. Pada dasarnya itu semua sah-sah saja, tidak ada yang salah. Yang menjadi persoalan adalah ketika keinginan tersebut membuat kita kehilangan batas. Nah, ketika seseorang terlalu mengejar kepentingan dirinya, cara pandangnya nanti bukan lagi aku nih merugikan orang lain atau tidak ya, gitu. Tapi yang dia pikirkan, aku untungnya apa, gitu. Nah, kita nih sebagai seorang Muslim juga harus mikirkanlah akibat apa yang akan kita lakukan, apa yang kita putuskan. Sebab kita ini hidup bukan sendirian. Apa yang kita berikan manfaat kepada orang lain itu pasti bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau kita ngasih sesuatu yang jelek, ya ujung-ujungnya juga jelek kepada yang lainnya juga.
kekuasaan, jabatan.

0: jabatan itu amanah. Kalau keduanya dipakai cuma untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, amanah tadi bisa berubah jadi alat untuk menindas orang lain. Kemampuan dan kesempatan juga nikmat untuk kita sebenarnya. Tapi kalau semuanya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa pertimbangan kemaslahatan bersama, yang seharusnya bisa jadi kebaikan, berubah jadi munculnya kerugian. Karena itu, yang perlu kita periksa bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya. Apa hal-hal baik yang bisa kita beri untuk orang lain juga. Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, mungkin dari pembahasan kita tadi bisa kita lihat bahwa karhutlah bukan cuma persoalan tentang api ya, apalagi asap, hutan yang terbakar, lahan yang terbakar. Tentu semua itu penting untuk kita perhatikan. Tapi sebagai seorang muslim ya, dan juga saya sebagai penyuluh agama, setiap peristiwa yang kita lihat juga bisa menjadi bahan untuk kita bercermin sebenarnya. Kalau kita mau flashback tadi di surah Ar-Rum ayat 41 di awal-awal, bahwa setiap kerusakan di muka bumi ini yang disebabkan oleh tangan manusia, Allah pasti bakal berikan akibatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Dan yang sempat kita garis bawahi tadi di ujung ayatnya, yaitu la'allahum yarji'un, ya tujuannya baik. Tujuannya baik, Allah ngasih akibatnya kepada kita agar kita ini kembali kepada jalan yang benar. Jadi ketika kita melihat sebuah kerusakan, jangan sampai kita hanya apa bahasanya, hanya dapat menyalahkan satu pihak saja. Jangan sampai kita sibuk siapa yang salah, siapa yang ini, sementara kita juga lupa ke diri kita sendiri ini. Sebab muhasabah memang bukan untuk orang yang merasa dirinya bersalah. Orang yang sudah baik pun tetap perlu bercermin kebaikan yang sudah ada, jangan sampai berhenti pada dirinya sendiri. Teruskan, sebarkan, dan ajak orang lain ke kebaikan itu. Sebaliknya, ketika kita menemukan ada sesuatu yang salah dalam diri kita, jangan pula terlalu lama-lama kita berdamainya. Kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu itu bisa kita ubah, ya kita langsung ubah semuanya. Ya, kadang-kadang kita yang membuat seseorang jauh dari perubahan bukan karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia paham cara untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, tapi karena terlalu nyaman di zona nyaman, ya itulah yang menjadi penghalang bagi dia. Jadi kita, tipsnya perlu jujur ke diri kita sendiri. Ada sifat egois yang perlu kita kurangi, ada keserakahan, kalau ada ya kita kurangi, kita kendalikan. Kalau ada kemalasan, kita lawan, kita paksa diri kita agar bergerak. Kalau ada keinginan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak salah pada dasarnya, tapi salah ketika kita udah dapat nih, seperti amanah, jabatan, ataupun lainnya, tapi kita mengorbankan hak-hak dan keselamatan orang lain. Nah, ini juga menjadi hal yang berbahaya. Dan Allah mengingatkan ya, وَلَا تَبْقِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka dari karhutlah ini, mudah-mudahan kita tidak hanya berharap agar hujan turun dan api padam, kita juga berharap ada api-api lain yang juga ikut padam. Api keserakahan, api egoisme, api kesombongan, api keinginan untuk menang sendiri. Nah, dan kita juga berharap ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang justru semakin tumbuh, yaitu tumbuhnya kepedulian, tumbuh tanggung jawabnya, tumbuh kejujuran, dan keinginan untuk memperbaiki diri sendiri. Hadirin wal hadirat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, terakhir ya, kita mungkin tidak mampu mengendalikan semuanya yang terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa kontrol, yaitu diri kita. Ingat, perubahan yang besar itu tidak muncul dari sesuatu yang besar juga. Pasti dimulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil inilah dari diri kita. Dari seseorang yang mau mengakui kesalahannya, dari seseorang yang mau menghentikan kebiasaan buruknya, dari seseorang yang memilih berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, Dan seseorang yang ketika mendapatkan kebaikan tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, tapi dia menyebarkan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan dari karhutlah ini kita bukan hanya belajar tentang bagaimana memadamkan api di luar diri kita, tetapi juga belajar bagaimana memadamkan api yang mungkin ada di dalam diri kita. Ya, semoga Allah menjaga negeri kita, menjaga hutan dan lingkungan kita ini, memberikan hujan yang membawa manfaat, serta mengangkat asap dan kesulitan yang sedang dirasakan masyarakat. Dan semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk selalu mengenali diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, dan selalu kembali kepadanya setiap kali kita menyadari apa yang perlu kita perbaiki. Dan semoga pembahasan kita hari ini juga menjadi pengingat, bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tetapi untuk mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita. Ya, dari karhutlah inilah kita belajar untuk muhasabah diri. Ya, baik, mungkin sekian ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini menjadi manfaat ya, menambah keimanan kita dan menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang belum sempurna. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dan negeri kita dalam limpahan rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallah muafiq ila kumtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulidan kesempatannya pada kesempatan pagi hari ini. Karena kita harus bisa bercermin untuk melihat kembali bagaimana kita sebagai manusia bisa menjalankan amanah sebagai penjaga bumi. Semoga nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya ya Bapak ya. Sehat-sehat bersama keluarga. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi bersama Bapak Maulidan Albani, penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, tentang dari karhutlah kita bisa muhasabah diri. Kita jumpa lagi edisi berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi, yang mana kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan rancangan anggaran perubahan untuk 2026 ini. Secara garis besar tadi dapat disampaikan bahwa mereka berharap agar kita bisa lebih tanggap lagi.
1: Di area itu ada 1.571 orang. Jadi memang sampai minggu ini saja, sampai untuk bulan September sampai tanggal 13 ini, ada sekitar sampai.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Antrian panjang pembelian bahan bakar minyak bersubsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau. Sementara itu, harga solar di tingkat pengecer turut mengalami kenaikan. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menduga kondisi tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permainan dalam distribusi BBM di lapangan. Ia menyebut harga solar eceran kini mencapai Rp20.000 per liter, jauh di atas harga resmi Rp6.800 per liter, sehingga semakin membebani masyarakat. Yeremias meminta aparat penegak hukum atau APH melakukan pemeriksaan terhadap SPBU yang diduga melakukan penyimpangan atau penimbunan pasokan. Ia juga menegaskan persoalan distribusi BBM harus segera ditangani karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan berpotensi memicu keresahan sosial. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong agar perubahan APBD 2026 lebih menekankan program yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Pandangan umum fraksi-fraksi juga menyoroti perlunya anggaran yang responsif terhadap persoalan kemarau, karhutlah, dan kebutuhan dasar warga.
3: Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, mendorong agar APBD perubahan 2026 lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan dalam rapat paripurna saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD perubahan 2026. Ia menjelaskan pembahasan APBD perubahan dilakukan karena terdapat target atau program dalam anggaran murni yang belum terrealisasi maupun mengalami pergeseran. Ia menyebut salah satu perhatian dari sejumlah fraksi, yakni kondisi kemarau dan dampak kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah didorong lebih tanggap dalam menangani persoalan tersebut melalui dukungan anggaran yang memadai.
0: Jadi, sidang paripurna hari ini mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi, yang mana kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan rancangan anggaran perubahan untuk 2026 ini. Secara garis besar tadi dapat disampaikan bahwa mereka berharap agar kita bisa lebih tanggap lagi dalam situasi dan kondisi kemarau ini dan karhutla yang cukup luar biasa, dampaknya besar bagi masyarakat kita. Juga berharap agar dana-dana yang ada bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya. Dana yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah itu agar bisa lebih maksimal untuk digunakan, terutama untuk kepentingan masyarakat.
3: Selain penanganan kemarau dan karhutla, fraksi juga meminta pemanfaatan anggaran perubahan lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat. Dana yang tersedia diharapkan diarahkan pada program prioritas yang menyangkut kebutuhan masyarakat Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Mendengar, Kodim Sanggau bersama Polsek Toba, Staf Kecamatan Toba dan pihak perusahaan menyalurkan 6.000 liter air bersih kepada warga Dusun Mungu Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba Sanggau. Koramil Toba memimpin kegiatan tersebut bersama unsur terkait untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Petugas menyalurkan air menggunakan 2 unit dump truck berkapasitas 5.000 liter dan 1 unit kendaraan helak berkapasitas 1.000 liter. Dan Ramil Toba, Kapten Infanteri Agus Mulyana juga menyatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian aparat bersama unsur terkait terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan pihak perusahaan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Kasus penyakit infeksi masih menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau hingga pertengahan September 2026. Sejak awal tahun, ribuan warga tercatat mengalami ISPA, disusul kasus pneumonia dan diare.
4: PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mencatat sebanyak 11.206 kasus ISPA sejak Januari hingga 14 September 2026. Selain ISPA, tercatat 360 kasus pneumonia dalam periode yang sama. Sementara itu, kasus diare mencapai 1.571 kasus sejak awal tahun hingga pertengahan September. Khusus sepanjang September hingga 14 September tercatat sekitar 363 kasus ISPA di Kabupaten Sanggau.
1: Sampai bulan dari Januari sampai bulan September tanggal 14 ini kita berjumlah kasus ISPA itu ada 11.206 orang. Sementara kasus pneumonia itu sekitar 363 orang. 60 orang, sementara untuk diare itu ada 1.571 orang. Jadi memang sampai minggu ini saja, sampai untuk bulan September sampai tanggal 13 ini ada sekitar sampai tim pabrik ini sudah pertengahan bulan ini saja sekitar 363 kasus ISPA. Nah, untuk
4: kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan Sanggau untuk terus memantau perkembangan kasus penyakit di masyarakat. Upaya pencegahan dan penanganan dini pun terus didorong guna menekan peningkatan kasus. Tri Putri melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. APBD perubahan Sanggau prioritaskan kepentingan masyarakat. Kasus ISPA di Sanggau tembus 11.000 kejadian. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita bisa lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas dan juga bisa menjalani semua pekerjaan kita dengan lebih baik. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Tani, buruh nelayan yang ada di kebun, di sawah ataupun ladang, dan juga Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Semoga pagi hari ini adalah pagi yang menyenangkan untuk Anda dan juga bisa menjalani aktivitas Anda dengan baik di kesempatan kali ini.

Baik, mendengar hari ini sudah hari ke-16 di bulan September 2026. Semoga pagi hari ini semua rencana yang sudah tersusun rapi di agenda kegiatan Anda bisa Anda jalani dengan baik. Karena Rabu pagi kembali menyapa Anda, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan yang baik, semangat dan juga kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas kita. Jangan biarkan rasa lelah mengurangi semangat. Masih ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan dan juga banyak kesempatan yang bisa kita manfaatkan di hari ini. Kami masih akan temani Anda pendengar bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan juga Anda mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dengan informasi terkini, musik pilihan dan juga cerita ringan yang menemani perjalanan menuju aktivitas Anda. Jangan lupa tetap tersenyum, tetap semangat dan jadikan Rabu ini sebagai hari yang penuh energi positif. Selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga saja kondisi kita yang saat ini juga mengharapkan turun hujan untuk bisa membasmi debu ataupun asap yang saat ini masih kita rasakan. Dan semoga pagi hari ini bisa memberikan hal-hal positif untuk kita bersama. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Nanti pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi bersama rekan-rekan kami dari program 1 RRI Pontianak, Sintang Samba Sanggau, dengan informasi kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

0: Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda, dan kami tentunya akan menghadirkan informasi di pagi hari ini, baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga di pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, tentunya bersama dengan rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah terhubung di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting, yang nantinya akan menyampaikan informasi di ruang dengar Anda terkait dengan kondisi cuaca saat ini, lalu lintas, dan juga informasi sorotan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi, rekan-rekan.
3: Halo, selamat pagi, Andre.
2: Baik. Dan di pagi hari ini, Andre pengen tahu dulu kondisi cuaca di Sintang seperti apa. Selamat pagi, Riko.
4: Selamat pagi, Andre, pendengar dan juga penonton kita. Pagi ini kondisi cuaca, kalau di Sintang ini rada-rada mendung, mudah-mudahan hujan turun, dan memang itu harapannya, karena sampai saat ini juga masih terus terjadi kebakaran di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian kata untuk pantauan lalu lintas, Andre dan juga pendengar, ini terpantau lengang karena memang aktivitas belajar mengajar sebagian sekolah, terlebih untuk SD sederajat, kelas 1, 2, dan 3 itu dilakukan secara daring. Kemudian 4, 5, dan 6 itu tetap muka namun dengan waktu yang terbatas. Karena regulasinya juga diatur sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan. Andre, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
3: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
2: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
3: Di Sanggau pagi ini mendung, Andre, karena kemarin juga sempat diguyur hujan ya untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar pagi ini karena kesibukan ibu-ibu di rumah belum seperti biasa gitu ya, masuk sekolah, anak-anak masih pada libur. Tapi yang paling sibuk ini di daerah-daerah pasar tradisional, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
5: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas Kota pada pagi hari ini cerah berawan. Kemarin sore sempat diguyur hujan juga dengan intensitas cukup lebat juga, dan berlangsung itu sampai malam. Dan memang untuk di Sambas ini sudah beberapa hari ini memang sudah diguyur hujan begitu, Andre. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, Andre.
2: Baik, terima kasih Al untuk gambaran dari Sambas. Dan untuk di Pontianak di pagi hari ini langit masih tampak putih ya rekan-rekan semuanya. Dan untuk intensitas hujan juga kemarin sempat terjadi di pukul 16.30 atau di sore hari gitu ya. Dan sampai dengan di malam hari masih juga di beberapa wilayah di kota Pontianak. Dan untuk di wilayah lain seperti Kubur Ayam belum dapat informasi yang lebih valid kalau Andre pribadi gitu ya. Tapi mungkin di sana juga merasakan hujan juga gitu ya beberapa waktu ini. Dan itu dia, tapi kalau untuk kondisi udara di pagi hari ini masih kurang lebih sama dengan kemarin gitu rekan-rekan. Masih terasa asap, kabut asap ya untuk di pagi hari ini. Tapi tidak separah kemarin gitu ya, kemungkinan untuk di hari ini gitu ya. Dan berharapnya membaik ya untuk kondisi cuaca dan juga udara di wilayah Kalimantan Barat ya rekan-rekan.
4: Amin, amin.
2: Amin, baik. Dan semoga apa yang kita sampaikan bukan menjadi informasi yang bad gitu ya. Ini yang lagi viral di media sosial juga, karena yang memang kita sampaikan adalah informasi ataupun fakta terkait dengan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat saat ini ya rekan-rekan ya. Baik, kita coba update untuk informasi terlebih dahulu di pagi hari ini dari Pontianak, di mana pagi hari ini informasi yang kami hadirkan terkait dengan sorotan Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito yang menyebut bahwa sudah mengerahkan ribuan personil gabungan yang tergabung dalam Satgas Tanggap Karhutla, dan Pangdam juga menjelaskan bahwa pemadaman ini dilakukan melalui kombinasi operasi darat hingga pengeboman air atau waterbombing gitu ya, menggunakan helikopter. Dan dalam melakukan pemadaman karhutla itu, petugas juga harus menghadapi tantangan yang cukup berat akibat dari kondisi tanah gambut yang luas dan suhu udara panas, kemudian angin kencang hingga kabut asap yang masih sangat pekat. Dan Pangdam juga mengatakan bahwa tren penurunan titik api atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini mulai terlihat. Dan selain pemadaman secara teknis, Kodam 12 Tanjung Pura juga menerjunkan tim penyuluh untuk memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat serta pihak korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jadi dalam penanganan karhutla ini, TNI berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk jajaran Polri, Satgas Udara, kemudian Kodairal 12, PPBD, BMKG, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api atau MPA. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang mengawali informasi di pagi hari ini, dan kita bergeser terlebih dahulu ke Sambas. Kita akan simak juga informasi terkait dengan karhutla hanguskan area revegetasi Taman Ekowisata Gambut Intuyut di Teluk Keramat Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
5: Baik, dari Kabupaten Sambas ini juga mengenai karhutla yang terjadi. Ini melanda kawasan Taman Ekowisata Gambut Intuyut, atau kalau bahasa Indonesia ini adalah Kantong Semar ya, di Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat. Puluhan hektar area hutan yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS Intuyut Jaya Lestari ini terbakar. Dan kebakaran tersebut ini turut menghanguskan tanaman revegetasi yang telah dirawat pemuda dan juga masyarakat setempat selama sekitar 3 tahun. Ketua KUPS Intuyut Jaya Lestari Trimandayan, Theo Iswandi, ini mengatakan, untuk kebakaran yang terjadi pada 2026 ini menghanguskan tanaman hasil pemulihan lahan yang sebagian besar memang masih berusia kurang dari 3 tahun. Dan kawasan tersebut ini merupakan salah satu sisa tutupan vegetasi setelah kebakaran besar yang terjadi itu pada 2015 hingga 2019 yang lalu. Dan sejak saat itu memang masyarakat sudah bersama sejumlah lembaga ya, lembaga lingkungan ini berupaya untuk menjaga kawasan gambut melalui berbagai kegiatan pemulihan dan perlindungan ekosistem. Untuk upaya pemulihan ini dilakukan sejak 2023 melalui penanaman kembali lahan kritis sekitar 15 hektar dengan menggunakan jenis pohon lokal dan juga endemik penanaman pengayaan serta paludikultur. Kemudian selain revegetasi, ini juga dilakukan pembasahan kembali lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal semi permanen untuk menjaga kelembaban dan juga kestabilan muka air tanah. Namun kebakaran pada 2026 ini menyebabkan sebagian besar tanaman yang telah dikembangkan ini kembali mengalami kerusakan. Lebih lanjut, Tio juga menyatakan masyarakat tetap berkomitmen untuk memulihkan kembali tutup lahan gambut di Desa Trimandayan, dan dia juga berharap tentunya kepada pemerintah untuk memberikan perhatian dan juga penanganan karhutla yang lebih serius dan juga sistematis khususnya di kawasan gambut, termasuk melalui lembaga yang memiliki fokus terhadap perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut. Karena menurutnya menjaga gambut ini juga penting untuk mempertahankan fungsi ekologis dan juga keseimbangan lingkungan, sehingga pencegahan kebakaran perlu menjadi tanggung jawab bersama. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak juga informasi terkait dengan operasi waterbombing di Tain Hilir terkendala jarak pandang. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
3: Ya, betul sekali Andre, di mana operasi waterbombing ini dalam penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kecamatan Tain Hilir, Kabupaten Sanggau, terkendala jarak pandang yang masih terbatas. Kepala Pelaksana BPBD Sanggau, Didi Triadi, juga mengatakan kondisi jarak pandang saat ini belum memenuhi batas aman untuk operasi waterbombing. Dijelaskannya, persyaratan jarak pandang untuk operasi waterbombing ini lebih tinggi dibandingkan penerbangan biasa. Hal tersebut juga berkaitan dengan kondisi medan dan juga keselamatan jatah helikopter saat melakukan pemadaman dari udara. Selain faktor keselamatan, dikatakannya jarak pandang yang lebih luas diperlukan untuk memastikan waterbombing ini dapat dilakukan secara efektif. Karena menurutnya, pilot harus dapat melihat

0: Ketua DPRD Sintang beberkan 4 syarat. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
1: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar kita, di mana Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sintang ini, Yohanes Rumpak, secara tegas meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini untuk tidak mencabut peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang tata cara membuka lahan berbasis kearifan lokal. Menurut Yohanes Rumpak, memang perda tersebut ini krusial karena menjadi wujud nyata kepastian hukum bagi para peladang tradisional yang ada di Kabupaten Sintang. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa memang fraksi-fraksi PDI Perjuangan, fraksi-fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang itu beserta dengan pimpinan dan tokoh terkait, termasuk juga dorongan keras dari Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Lasarus yang telah menyepakati, yaitu untuk menolak terhadap wacana pencabutan aturan tersebut. Dirinya menyatakan bahwa, yaitu memaparkan bahwa esensi dari perda ini memang terletak pada kata kearifan lokal yang telah mengatur batasan tegas mengenai tata cara membakar ladang, di mana kearifan lokal ini memang tidak melegalkan pembakaran lahan secara serampangan, melainkan dirinya menyatakan bahwa menetapkan 4 syarat yang tentunya wajib dipatuhi oleh para peladang sejati. Misalkan aturan tersebut yaitu batasannya membuka lahan untuk dibakar tidak melebihi ketentuan seluas 2 hektar. Lalu yang kedua dia menyatakan juga bahwa membatasi api atau yang kita kenal dengan sekat. Jadi sebelum adanya pembakaran maka dilakukan sekat pembersihan di sekitar ladang. Batas api menyala tidak bisa melebihi dari tempat yang sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya poin penting adalah ketika di pihak tertentu melakukan pembakaran maka akan memberitahu perangkat desa, masyarakat setempat untuk membantu secara gotong royong ikut membakar lahan supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kebakaran bisa diatasi secara bersama dan saat itu juga. Nah ini yang menurut dirinya poin penting, tidak bisa dilakukan serta-merta pencabutan izin berladang dan tentu juga harus memiliki solusi dan dampak kedepannya seperti apa. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini dan pastikan tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

plan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Dan kali ini kami juga hadirkan informasi sorotan terkait dengan rapat dengar pendapat umum yang digelar di mana di sini dipimpin dan melalui hal ini gitu ya, diharapkan nantinya bisa menghimpun masukan publik terkait dengan penanganan karhutla dan kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, mengatakan bahwa berbagai masukan dari RDPU itu sendiri akan dibawa ke pembahasan masing-masing komisi, yang selanjutnya DPRD nantinya akan meminta penjelasan pemerintah terkait dengan langkah yang akan dilakukan, baik untuk penanganan saat ini maupun nanti ke depannya. Sementara itu, Koordinator Lingkar Borneo, Ahmad Syukri, yang menilai bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan secara operasional, di mana pemerintah dinilai perlu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kebakaran dan bencana asap yang berulang setiap tahun. Salah satu yang disorot adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam skala besar, dan ini termasuk untuk perkebunan sawit dan pertambangan. Jadi berbagai masukan dalam RDPU itu selanjutnya akan menjadi bahan DPRD di Kalimantan Barat ini dalam menyusun rekomendasi dan mendorong langkah konkret pemerintah dalam pengendalian karhutla. Nah, itu dia informasi sorotan yang berikutnya dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi ke informasi lainnya. Kita berangkat ke Sambas. Kali ini terkait dengan Politeknik Negeri Sambas, sahabat 3 juara pertama di KMIPN 8 ya 2026. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, ini mahasiswa Politeknik Negeri Sambas kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional atau KMIPN ke-8 tahun 2026. Dalam kompetisi tersebut, mahasiswa berhasil meraih 3 gelar juara pertama pada bidang animasi dan cipta inovasi TIK setelah bersaing hingga babak final yang diikuti 20 tim terbaik pada masing-masing bidang. Untuk 3 prestasi tersebut ini diraih oleh tim OWL yang beranggotakan Darwin, Nur Hapidin, dan juga Rudianto dari program studi Sarjana Terapan Teknik Multimedia sebagai juara 1 utama bidang animasi. Tim SA2 yang terdiri dari Rehulina Khorimah dan juga Khalisa Umairah ini meraih juara 1 kategori sinema bidang animasi. Sementara tim Ted Crusher yang diperkuat Rizky, Dea Nasaria dan juga Hanan Al-Ghazali dari program studi Diploma 3 Manajemen Informatika ini meraih juara 1 kategori tingkat fungsional bidang cipta inovasi TIK. Direktur Politeknik Negeri Sambas, Yuliansah, mengatakan untuk capaian tersebut ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dari kawasan perbatasan untuk bersaing di tingkat nasional. Ketua Jurusan Manajemen Informatika, Pani Wijaya, ini juga menyatakan untuk keberhasilan tersebut ini merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi mahasiswa dan juga dosen. Dan dia juga menilai untuk kompetisi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan membangun kerjasama tim, menyelesaikan masalah, serta juga menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Multimedia, Naupal Aulia Permeza, ini juga menyatakan untuk keberhasilan dari tim OWL dan juga tim SA2 ini merupakan hasil dari proses kreatif dan juga pendampingan yang dilakukan secara intensif. Di bidang cipta inovasi TIK, Koordinator Program Studi Diploma 3 Manajemen Informatika, Patus Sahib ini juga menyatakan untuk prestasi tim TED Crusader ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi persoalan dan juga mengembangkan solusi berbasis teknologi. Untuk capaian tersebut ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sambas untuk terus mengembangkan kompetensi, kemudian juga kreativitas dan juga inovasi di bidang teknologi. Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser lagi kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Ontot sampaikan pendapatan daerah Sanggau ini bertambah sebesar 3,088 miliar. Seperti apa informasinya? Jika silakan.
2: Baik Andre dan juga pendengar, di mana Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengungkapkan pendapatan Kabupaten Sanggau pada APBD perubahan 2026 bertambah 3,088 miliar rupiah. Penambahan ini setara juga dengan 0,19% dari target APBD murni tahun berjalan sebesar 1,597 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Yohanes Ontot dalam sambutannya saat rapat paripurna bersama DPRD Sanggau dalam rangka penjelasan Bupati Sanggau atas Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Kabupaten Sanggau Senin 14 September 2026. Nah, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Susana Herpena dan juga sejumlah unsur pimpinan DPRD Sanggau. Ia mengatakan rincian penambahan anggaran pada APBD perubahan yakni pendapatan asli daerah atau PAD yang ditargetkan sebesar 304,715 miliar rupiah bertambah sebesar 82,451 miliar rupiah. Dikatakan dalam target APBD murni tahun anggaran 2026 ini pada APBD Kabupaten Sanggau sebesar 222,264 miliar rupiah atau naik 37,10%. Selanjutnya, pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan juga transfer antar daerah ditargetkan 1,295 triliun rupiah atau berkurang 79,362 miliar rupiah atau turun 5,77% dari target pada APBD murni yang dianggarkan sebesar 1,374 triliun rupiah. Pendapatan tersebut rinciannya antara lain dengan pendapatan transfer pemerintah pusat yang juga bersumber dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif fiskal, dan juga dana desa ditargetkan 1,218 triliun rupiah, berkurang 88,271 miliar rupiah atau turun 6,76%. Kemudian pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi ditargetkan 978 miliar rupiah. Target ini berkurang 8,909 miliar rupiah atau sekitar 13,09%. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan stok kurang, harga sayur di pasar Sintang mahal. Seperti apa informasinya Riko, silakan.
3: Baik, terima kasih kembali Andre. Memang benar ya, melejitnya harga sayur ini tentu membuat ibu-ibu rumah tangga harus betul-betul pandai untuk menyisihkan keuangan agar bisa tetap memasak sayur setiap harinya. Nah, pasalnya di mana pasokan sayur mayur ini di pasar tradisional Kota Sintang ini kurang banyak ya, sehingga membuat harga ini melambung tinggi alias melejit, di mana kenaikan harga ini mencapai 2 kali lipat. Nah, ini tentunya yang dirasakan oleh masyarakat Sintang saat ini. Salah satu seorang pedagang, itu pedagang sayur di Pasar Rakyat Sungai Ana, Ibu Anasia. Beliau mengatakan bahwa mahalnya harga sayur mayur ini disebabkan kurangnya supply, yaitu dari pasar tumpah yang merupakan terbesar di Sintang, itu Pasar Masuka, yang memang biasanya menjadi pusat belanja para pedagang sayur di tingkat pengecer maupun juga yang pedagang keliling. Nah, di mana diantaranya yang mengalami kenaikan harga sangat terasa adalah timun ya. Timun kalau pekan lalu itu mencapai angka Rp38.000 per kilogram, yang sebelumnya ini harganya murah paling Rp15.000 per kilogram, namun per hari kemarin turun sedikit ke Rp28.000. Dan kemudian kacang panjang yang biasanya dijual dengan harga Rp15.000 ini melejit naik ke angka Rp38.000, Andre dan juga pendengar. Seperti halnya juga kol dari Rp10.000 ke Rp15.000. Dan yang paling terasa adalah bumbu ya, cabai, di mana harga cabai ini di pasaran tembus di angka Rp190.000 per kilogram. Jadi ini sangat mahal dibandingkan harga-harga daging. Sementara daging ayam sendiri kisaran Rp34.000 sampai dengan Rp38.000 per kilogram. Dan semoga permasalahan ini segera teratasi, mengingat juga yang menjadi persoalan adalah musim kemarau berkepanjangan, sehingga tanaman sayur mayur ini susah untuk hidup ya, untuk tumbuh, menyuplai ke berbagai daerah yang ada di Kabupaten Sintang, termasuk di Kota Sintang sendiri. Kita berharap hujan segera turun, tanah kembali gembur, subur, dan tanaman sayur mayur bagi para petani sayur tentunya bisa menyuplai dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan diri dan juga keluarga. Andre.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang, dan ya kita berharap ini semoga semuanya kembali pulih kembali gitu ya. rekan-rekan, dan kita bisa kembali lagi dengan keadaan yang seperti semula gitu ya. Dan kalau di era sekarang ini informasi yang padahal itu benar disampaikan juga kadang menjadi ini ya, jadi informasi yang kurang baik bagi orang lain juga gitu ya. Ini yang jadi viral di media sosial yang terjadi saat ini di Kalimantan Barat atau di daerah lainnya, yang padahal memang itu seharusnya diinformasikan tapi justru mendapat tanggapan yang kurang baik gitu ya. Ya kita berharap ini semoga kita bisa menginformasikan nantinya ke depan informasi yang baik gitu ya, dalam artian cuaca bagus gitu ya kan, sayur mayurnya juga tidak mahal gitu ya, jadi semuanya dapat positif vibes ya. Oke, baik. Oke, ini bukan, ini no offense ya ke siapapun ya.
3: Oke, tapi kan peribahasa mengatakan apa, lebih baik menyakitkan tapi itu jujur ya.
0: Nah, betul. Nah,
3: daripada kita menyampaikan hal-hal yang bagus tapi kenyataannya menyedihkan.
0: Begitu. Betul. Oke deh, baik. Nah, pastinya semoga ke depan Pontianak dan juga daerah-daerah lainnya gitu ya di Kalimantan Barat ini kembali bisa melihat langit biru ya di tanah Kalimantan Barat.
2: Amin, amin, amin.
0: Udah lama ya, rindu banget ya nggak ngeliat langit biru ya. Nah, jadi aduh. Ya udah, sekali lagi terima kasih semua
3: ya, Biro Andre. Hah? Jangan hanya warna baju aja yang kita lihat. Betul. Biru ya.
0: Oke deh, ya, masih sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Riko, terima kasih Cika, terima kasih
2: kembali juga, Andre.
0: Ya. Oke, okay. Baik, itu dia pendengar ya, informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian mendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein